Yo, kembali lagi tentunya masih bersama Jojo di program Semangat Pagi ya Responer. Dan kita sudah masuk di jam kedua ataupun jam terakhir kita. Untuk itu bagi Responer semua nih, mungkin di pagi hari ini yang ingin menyapa-nyapa saudara-saudarinya atau mungkin sahabat, kerabat, orang-orang tersayangnya dimanapun berada. Dan mungkin di pagi hari ini juga sedang berulang tahun dan ingin mengucapkan kata-kata spesial atau hangatnya yang untuk sedang berulang tahun, boleh banget nih. Bisa langsung saja DM ataupun kontak Jojo di 082155668003 atau boleh juga melalui WhatsApp ya, boleh juga di telepon melalui telepon di WhatsApp kita di 08116622930 tentunya. Untuk itu Responer juga boleh DM ada media sosial kita di Facebook, Instagram dan juga TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan buat kamu yang jauh di sana, tentunya bisa juga mendengarkan streaming on air kita melalui web streaming di www.responradio.com atau boleh juga melalui aplikasi Jati Radio. Oke, Responer, di jam terakhir kita ini tentunya kita masih membahas yang mengenai self-reward tadi. Dan tadi di segmen sebelumnya ataupun jam sebelumnya, Jojo sudah banyak membahas ya, kira-kira apa sih itu self-reward, terus dampaknya bagaimana, dan bagaimana jika self-reward itu disalahartikan, dan juga apa saja nih kira-kira hal-hal kecil yang sederhana yang bisa kita lakukan untuk memberikan hadiah ataupun reward ke diri kita sendiri. Nah, di segmen yang kali ini kita juga bakal membahas nih kira-kira kapan waktunya self-reward yang paling cocok itu, supaya tidak berubah menjadi self-spending tentunya. Nah, Responer, sebelumnya kita bahas dulu tentang self-spending ya. Self-spending ini mungkin banyak yang belum familiar ya, ataupun udah banyak familiar. Nah, jadi self-spending ini secara sederhananya itu kita artikan sebagai mengeluarkan uang untuk kebutuhan, kenyamanan, dan ataupun kesenangan diri sendiri. Nih, misalnya membeli makanan atau minuman yang tidak disukai, dan juga membeli pakaian atau barang yang memang dibutuhkan, dan pergi jalan-jalan ataupun melakukan aktivitas yang menyenangkan tentunya. Nah, self-spending ini fokus pada pengeluaran untuk diri sendiri, sedangkan self-reward ini fokus pada memberikan penghargaan kepada diri sendiri setelah melakukan sesuatu. Nah, kira-kira contohnya apa sih dari self-spending dan self-reward ini? Nah, kalau self-spending ini dia lebih, aku beli sepatu nih karena memang butuh sepatu baru. Nah, sedangkan kalau self-reward ini lebih ke, aku berhasil menyelesaikan target setelah sebulan ini. Jadi kayaknya aku tuh pengen traktir diri sendiri deh makan di tempat favorit aku. Nah, itu perbedaannya ya. Jadi kalau self-spending itu memang karena kita membutuhkan ya. Karena memang kita butuh banget, dan juga kita mengeluarkan uang tersebut karena memang kebutuhan dan untuk kesenangan diri sendiri. Sedangkan self-reward itu untuk memberikan penghargaan reward atas sesuatu yang udah kita lewati tentunya. Nah, untuk itu bagi Responer semua ya, di pagi hari ini self-reward ini setelah melewati masa-masa sulit tentunya. Dan memang arah pembicara ke sisi yang lebih dalam lagi nih tentunya Responer. Kalau tentang self-reward ini, terkadang nih seseorang memang perlu mengapresiasi dirinya sendiri setelah melewati hari-hari yang berat. Bukan harus selalu kuat, tetapi karena usaha yang juga layak dihargai. Nah, jadi buat Responer semuanya, jangan pernah pelit ya dengan diri sendiri. Contohnya kita sudah melewati beberapa hal yang mungkin sulit kita rasa, dan kita patut memberikan apresiasi kepada diri kita sendiri. Ya mungkin kalau kita belum mempunyai budget yang begitu besar, mungkin kita bisa melakukan hal-hal kecil yang sudah Jojo sebutkan tadi ya, seperti mungkin kita bisa jalan-jalan santai, atau mungkin kita bisa menonton film favorit kita, dan mungkin kita bisa me-time dan mengistirahatkan diri kita. Mungkin kita bisa tidur lebih awal lagi. Itu adalah salah satu juga bentuk self-reward kita. Tapi kalau kita tidur tiap hari, itu bukan self-reward lagi ya Responer. Tapi itu lebih ke self-spending, karena memang kebutuhan. Oke deh Responer, di pagi hari ini tentunya Jojo masih tunggu juga salam-salam dan juga requestan-requestan hangat dari Responer semua di pagi hari ini ya. Dan sembari menunggu juga atensi-atensi dari Responer di pagi yang sangat cerah ini, yang sudah membuat Jojo semangat, jangan kemana-mana ya, tetap bersama Jojo setelah lagu berikut ini.

0: Antara lembaran waktu yang diam, ada senyum lama yang masih hangat dalam ingatan. Nada-nada pelan membawa kita pulang.
1: Di bangku tua, di bawah rindang kenangan, lagu lama itu berbisik pelan. Seolah masa lalu tak pernah benar-benar hilang.
0: Hanya dengan satu lagu, kita bisa kembali ke tahun-tahun penuh rasa. Saat hati masih muda dan dunia terasa sederhana.
2: Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa.
3: Kembali ke masa di mana kaset masih jadi andalan dan radio adalah teman setia di siang hari. Selamat datang di Retro Siang, program spesial yang memutar lagu-lagu nostalgia dari era 70-an, 80-an, 90-an sampai awal 2000-an. Setiap siang dari Senin sampai Jumat, kami hadir untuk menemani responders yang sedang bekerja, istirahat, atau sekadar ingin bernostalgia. Karena kadang yang kita butuhkan bukan lagu baru, tapi kenangan lama yang menenangkan.
4: Kirim permintaan lagu kenangan pilihan Anda melalui WhatsApp, Instagram, atau telepon langsung ke studio dan biarkan musik lama menyapa kembali. Retro Siang hadir setiap hari Senin sampai Jumat jam 11 sampai jam 14.30 hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda.
5: Retro Siang, relaksasi temani rutinitas siang dengan irama nostalgia.

Pagi hari bukan cuma soal bangun tidur, tapi soal gimana cara mulai hari dengan mood yang seru. Mulai pagi kamu bareng obrolan santai, cerita relate, musik favorit, dan topik-topik Gen Z yang lagi hangat banget. Inilah Ruang Pagi. Kita bakal nemenin aktivitas pagi kamu, mulai dari berangkat sekolah, kuliah, kerja, atau bahkan yang masih rebahan juga boleh banget ikut dengerin. Di Ruang Pagi, kita ngobrolin semuanya tentang kehidupan Gen Z, tren media sosial, musik dan entertainment, sampai cerita-cerita yang bikin kamu bilang relate banget. Karena pagi yang seru dimulai dari obrolan yang asik. Ruang Pagi, tempatnya kita memulai hari dan membahas seputar Gen Z. Catat waktunya setiap Senin Kamis jam 8 sampai 10 pagi hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda.

Yo, berjumpa lagi bersama Jojo tentunya di program Semangat Pagi ya. Dan responnya kita sudah berada di pertengahan jam kedua kita, tepatnya di pukul 7 lewat 36 waktu Indonesia Barat. Terkabar dari jam studio respon di Padang Pariaman, Sumatera Barat tentunya. Itu berarti kita masih punya kesempatan sekurang lebih setengah jam lagi ya pada program Semangat Pagi di hari ini. Untuk itu bagi respon semua mungkin yang pagi hari ini ingin berkirim salam ataupun ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk orang-orang tersayangnya, boleh banget. Bisa DM di 082155668003 atau boleh juga melalui aplikasi si atau bisa juga melalui media sosial kita di Facebook, Instagram dan juga TikTok. Bisa DM di Respon Radio 93.0 official, bisa juga DM melalui aplikasi WhatsApp kita ya di 08116622930 tentunya. Dan untuk itu buat Resmar juga yang jauh di sana bisa juga mendengarkan streaming on air kita melalui web di www.responradio.com atau boleh melalui juga, bisa juga melalui aplikasi Jati Radio. Nah, Resmar tadi kita sudah membahas topik kita yaitu mengenai self reward tentunya. Nah, jadi untuk Resmar semua, self reward itu sangat penting sekali ya untuk kita ketika kita sudah melewati masa-masa yang sangat sulit ya, ataupun hal-hal yang sudah kita lalui dengan banyak rintangan dan kita harus memberikan hadiah nih untuk diri kita tentunya. Dan responder juga harus bisa membedakan antara self-reward dengan self-spending tadi ya tentunya. Bedakan kebutuhan dan memang benar-benar memberikan hadiah untuk diri kita. Dan tentunya juga responder di pagi hari ini mungkin responder merasa ya terkadang kita juga sering sibuk nih dengan kesibukan kita dan mungkin juga kadang kita terlalu sibuk memikirkan apa yang belum selesai juga tentunya responder sampai lupa menghargai apa yang sudah berhasil kita lewati tentunya. Nah, mungkin kemarin ada pekerjaan yang belum beres, mungkin ada juga rencana yang belum berjalan sesuai harapan, atau mungkin juga kita merasa nih hari-hari kita belakang ini sangat biasa-biasa saja dan tentunya itu nggak apa-apa kok responder. Karena hari ini mungkin kita masih punya kesempatan ya untuk mencoba lagi. Dan gak perlu juga nih membandingkan langkah kita di pagi hari ini dengan orang lain tentunya. Karena ada orang yang sedang berlari, ada juga yang sedang berjalan. Dan ada juga nih yang sedang berhenti sebentar untuk menghambil napas. Untuk itu semuanya punya waktu responder, punya waktunya masing-masing. Jadi di pagi hari ini jangan terlalu keras ya kepada dirimu sendiri ataupun kepada diri kita dan tentunya juga kerjakan apa yang bisa kita lakukan tentunya. Dan tentunya juga responder selesaikan satu persatu. Kalau misalnya hari ini kamu hanya mampu melakukan sedikit, gak apa-apa, tetap hargai usaha itu. Karena kemajuan kecil tetaplah kemajuan. Untuk itu responder, jadi sebelum kita mulai aktivitas hari ini, kita tarik napas dulu dalam-dalam dan kita katakan nih di dalam diri kita, aku nggak harus sempurna hari ini, mungkin aku hanya perlu terus melangkah. Untuk itu responder, jangan kemana-mana, tetap bersama Jojo setelah lagu-lagu berikut ini.

0: Setiap pagi, aku melewati halte yang sama. Di ujung bangku panjang itu, selalu ada seorang ibu tua yang duduk dengan tas belanja kosong di pangkuannya. Kadang aku pikir, mungkin dia menunggu seseorang. Tapi hari berganti, minggu berlalu, yang datang hanya angin, bukan orang yang ditunggu. Hari ini, aku berhenti sejenak. Aku duduk di sebelahnya. Kami tidak bicara banyak, hanya senyum kecil dan sapaan sederhana. "Sudah lama menunggu, Bu." Dia tersenyum, matanya lembut. Katanya,
1: "Enggak, Nak. Cuma suka lihat orang lewat. Kadang yang lewat cuma diam. Kadang ada yang nyapa. Yang nyapa bikin hati jadi hangat."
0: Aku melanjutkan perjalanan. Tapi entah kenapa, pagi itu terasa berbeda. Ternyata, empati tidak selalu tentang memberi sesuatu. Kadang cukup hadir, cukup menyapa, cukup duduk bersama seseorang yang menunggu. Menunggu untuk disapa.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
3: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

Ya, Responer tidak, tentunya tidak terasa ya, kita sudah berada di penghujung program kita, tepatnya di pukul 7.56 ya. Untuk itu kebersamaan kita di pagi hari ini sudah sampai di penghujung nih. Untuk itu terima kasih buat Responer semua yang sudah menjadikan pagi ini lebih berwarna ya, bersama Jojo dan juga bersama Respon tentunya. Buat kamu yang sudah mendengarkan dari rumah atau mungkin di perjalanan, di tempat kerja mungkin ya, di sekolah ataupun sambil menyelesaikan aktivitas paginya, semoga apapun yang kita obrolkan di hari ini, di pagi ini, bisa membuat sedikit semangat untuk perjalanan hari kita ini tentunya, Responer. Dan untuk itu, sebelum Jojo benar-benar berpisah, ada satu kata nih yang ingin Jojo titipkan untuk Responer di pagi hari ini sebagai amunisi ya, berperang di pagi ini tentunya. Ya, untuk itu Responer, kita harus berani untuk mencoba, berani untuk memulai, berani untuk meninggalkan hal-hal yang memang sudah tidak perlu dibawa. Dan yang paling penting, berani percaya bahwa diri kita masih punya banyak kesempatan untuk berkembang. Kalau hari ini belum berjalan sesuai harapan, jangan langsung merasa gagal, Responer. Hari masih panjang dan tentunya masih ada banyak kemungkinan hal baik yang bisa terjadi. Untuk itu, lanjutkan aktivitas Responer dengan senyum, tetap jaga semangat, dan jangan lupa beri sedikit apresiasi untuk dirimu sendiri atas semua usaha yang sudah kamu lakukan. Untuk itu, Jojo pamit undur diri dari program Selamat Pagi. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, dan tentunya program Semangat Pagi akan hadir di esok pagi juga ya, dari pukul 6 sampai dengan pukul 8 pagi, dan tentunya setelah ini akan ada program yang lebih seru lagi, yaitu Ruang Pagi, yang akan menemani Responer sampai dengan jam 10 pagi nantinya. Untuk itu, Responer tetap jaga kesehatan, dan semoga hari ini menjadi hari yang baik untuk Responer semuanya. Karena

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo, selamat pagi responden.
1: Selamat pagi,
0: Marin. Selamat pagi Kak Cila yang sangat cantik dengan gloss on-nya yang sangat menyala.
1: Aduh, kamu juga dengan bibirmu yang
0: aduh ini memang kita
1: yang warna nude kata orang.
0: Emang kayak mau dibikin mau kayak pucat-pucat gitu.
1: Iya gitu.
0: Tapi
1: aduh sama lagi. Iya, maksudnya dengan kehadiran Marin mewarnai hidupku kayaknya deh.
0: Aduh.
1: Iyo.
0: Berarti kalau Marin mewarnai hidup kakak, kalau kakak berarti apa nih? Melukis hati Marin.
1: Iya. Oke, wow, senang sekali kita kembali pastinya ya untuk menemani responders di program Ruang Pagi.
0: Betul, walaupun hari ini hari libur ya kak. Karena tanggal merah mungkin ini responders ada yang masih terlelap di kasurnya
1: lagi.
0: Karena hari ini hari merah, saatnya kita tidur lama. Kakak gitu gak?
1: Iya dong, tapi kan pada kenyataannya enggak.
0: Pada kenyataannya nanti di jam 10 pasti akan ada bangun ada kerjaan.
1: Iya,
0: gitu ya. Memang budak-budak korporat kayak kita.
1: Iya, menyala barbarku,
0: menyala HP-ku, menyala kerjaanku. Tapi apapun itu di hari libur ini tentunya kita masih akan menemani dengan berbagai topik ya, Kak.
1: Iya, betul.
0: Dan juga kita akan
1: boleh juga sih, nggak apa-apa, langsung aja ya. Penasaran kan responders ya, ada yang call kita loh pagi-pagi.
0: Boleh, mungkin langsung kita angkat dari Bang Fitro. Oke,
1: sepertinya ada kendala ya.
0: Iya.
1: Tidak mau dia nih.
0: Oke, kita coba lagi.
1: Oke, hai, selamat pagi. Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Oke, ini dengan Bang Fitro ya?
2: Iya.
1: Oke,
2: tapi
1: gimana?
2: Aku tidak bisa mendengar soalnya karena aku lagi bokel yang kedua, waduh aku tuh tidak bisa hidup.
1: Oke. Kabarnya gimana, Bang Fitro?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Tapi kok aku tidak bisa pula mengikoni aku, aku kayak dibawa ke aku dari hari minggu kemarin, makanya aku mau ikut live di situ, tapi pas cari tidak ketemu, apakah iya?
0: Oke, nanti mungkin kita cek lagi ya Bang Fitro.
1: Betul Bang Fitro. Ada yang mau disampaikan lagi Bang Fitro? Mau request lagu?
2: Iya. Soalnya aku enggak.
0: Iya,
2: aku
0: bang.
2: Belum.
0: Oke,
2: belum
0: Bang. Iya, nanti untuk
2: belum dibuka. Soalnya kemarin tuh kayaknya aku kayak tidak sengaja komen kan. Soalnya aku minta maaf tuh sama Marin. Jadi
0: Oke, udah Fitro. Mungkin nanti untuk akunnya bisa kita cek dulu. Mungkin di pagi hari ini untuk takutnya juga kan ada antrian telepon lagi nih, udah Fitro.
1: Iya,
0: boleh ada requestan lagu yang akan kita putarkan terlebih dahulu? Biar kita bantu cek juga.
2: Oh, ya soalnya lagu aku gak usah, agar kalau pakai radio pun cuma suara tidak bersih. Makanya kemarin aku tanya juga sama Mila itu. Katanya, katanya belum jadi juga lagi. Kalau bisa aku nanti di program rekorsinya tuh mau ikut gabung. Bagaimana aku tidak ada ikut gabung di TVS.
1: Iya, udah. Nanti kita akan cek dulu ya, udah ya.
0: Iya.
1: Terima kasih loh udah menghubungi, udah menyapa di pagi hari ini, ya. Kita mau putarin lagu sepertinya. Udah?
2: Iya.
1: Ya,
2: tapi bagaimananya orang dikasih kabar soalnya aku.
1: Iya,
2: udah. Dia aku cari tiga ketemu.
1: Iya, udah. Oke. Baik, udah.
0: Oke, udah. Terima kasih udah, Fitro. Kita di Dulu Fitro yang sudah bergabung dan menyapa kita semua ya Kak.
1: Wow, pagi-pagi udah berarti udah dengar respon radio.
0: Iya, oke. Senang, tentunya senang banget kalau pagi-pagi itu udah bisa mengawali kegiatan ataupun aktivitas dari para responders ya Kak.
1: Betul.
0: Dan kayaknya gak afdol kalau ruang pagi gak ada topik.
1: Betul, pasti.
0: Namanya ruang pagi.
1: Iya dong, tempat dimana kita bercerita ya.
0: Atau juga curhat, ada yang curhat ya Kak. Atau mungkin kita berdua yang curhat.
1: Itu udah pasti.
0: Oke, pagi ini kita bakal ngomongin mungkin menyambung dari topik kemarin.
1: Betul sekali. Yeah. Karena memang kemarin topiknya apakah kita mudah memaafkan atau butuh waktu ya untuk memaafkan seseorang. Nah, biasanya kalau kita misalnya dikecewain, ya disakitin gitu ya. Kita kan marah nih ya.
0: Marah. Pasti marah. Sebelum memaafkan ada marahnya dulu.
1: Iya, betul. Ya kan?
0: Itu selalu menjadi urutan yang pertama.
1: Nah, kalau tim responders nih, iya. Yang lagi dengerin kita di Respon Radio, kamu bagian dari marahnya nah gitu, agak barbar
0: yang kayak pokoknya diluapin aja.
1: Iya, diluapin. Gitu. Sebenarnya cuman untuk melampiaskan aja. Bener, rasa marahnya. Kadang gitu. Kadang nggak sesuai, bukan nggak sesuai, maksudnya kadang nggak benar gitu sebenarnya. Nggak tanpa sadar, kadang benar. Orang yang kayak ceplos-ceplos gitu ya, kayak refleks gitu, tiba-tiba betul. Keluar aja kata-katanya.
0: Apa yang dipikirkan?
1: Langsung di pokoknya kepala. Keluar, intinya gue lepas gitu ya.
0: Palingnya ya hari itu selesai mungkin selesai gitu, nggak ada yang dipendam, nggak
1: betul.
0: Ada sakit hati gitu.
1: Atau tim yang diam.
0: Diam tapi kayak, oh yaudah capek
1: gitu ya. Kayak udah malas gitu.
0: Benar.
1: Tapi memang ada kayak yang diam gitu loh. Ada. Marah. Kan. Tapi dia kayak marah. Dia cuma diam doang.
0: Iya. Bahkan dia cuma ngeliatin udah pergi gitu aja.
1: Betul.
0: Dan gak perlu banyak ngomong. Kadang juga dari lirikan mata Kak. Cuman mulutnya diam tapi lirikan matanya mengatakan gue marah. Gitu ada juga loh. Dan mungkin juga dari tingkah laku yang beberapa. Sebenarnya diam tapi tingkah lakunya kayak ngatain dia tuh lagi marah gitu.
1: Nah,
0: jadi responders tuh kalau marah tim silent treatment atau tim barbar treatment.
1: Iya lagi
0: barbar treatment berarti kan kayak ya udah ngomongin aja gitu biar selesai, atau yang kayak ya udah gue diam dia pasti paham kalau gue marah.
1: Betul lagi.
0: Iya. Kakak tim apa?
1: Aku tim barbar
0: tapi,
1: sih.
0: Tapi jangan dijawab dulu
1: ya. Tapi kan belum detail nih belum seperti ini. Apa.
0: Benar, karena kita bakal dengerin dulu lagu-lagu yang bakal menemani responders, dan buat kamu juga yang mau bergabung request lagu.
1: Boleh
0: bisa
1: banget,
0: banget tentunya di 0821-5566-8003 atau 0811-6622-930. Dan kita juga bakal mulai live TikTok sebentar lagi ya di Respon Radio 93.0 Official. Untuk itu buat menyapa pagi hari ini kita ulangi lagi selamat pagi dari Ren.

0: aku pulang, Pak.
1: Eh, sini kamu. Kenapa nilai kamu jelek kayak gini? Malu Bapak punya anak kayak kamu.
0: Pak, maafin aku, Pak.
1: Maaf, maaf. Sini kamu. Bapak pukul kamu ya.
0: Ampun, Pak.

Kekerasan pada anak bisa berupa kekerasan fisik, emosional, seksual, penelantaran, dan kekerasan ekonomi. Menyelamatkan satu anak sama dengan menyelamatkan generasi penerus bangsa. Stop kekerasan pada anak. Hubungi kantor kepolisian dan rumah sakit setempat jika mendapati kekerasan pada anak dan perempuan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

0: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Wow, kita tadi dengerin lagunya Ariana kalau gak salah ya.
0: Oh iya, mau menuju.
1: Mau menuju.
0: Tadi itu kita dengerin Ariana versi lokal. Dari Cindy Claudia, aku milikmu.
1: Masa sih?
0: Iya, aku.
1: Kok ragu-ragu aku liatnya.
0: Kok gitu sih kakak?
1: Karena kelihatan dari kuping kamu soalnya.
0: Kenapa gerak-geraknya?
1: Soalnya ada orang lain.
0: Emang di sini ada namanya ya, Kak? Aku pakai headphone loh, Kak. Kakak ngeliat dari mana?
1: Oke, kita masih di program Ruang Pagi tentunya.
0: Betul.
1: Masih membahas topik kamu tim Barbar Silent Kak. Barbar Treatment Kak atau Silent Treatment?
0: Benar.
1: Tapi memang kalau marah gitu ya, kalau kita lagi kayak kesel gitu ya, itu beda-beda orang.
0: Beda.
1: Gimana cara ngerespon kekesalan itu yang mereka alami.
0: Dan juga tergantung orang yang lagi kita marah itu.
1: Betul.
0: Kan, ya? Jadi kayak setiap orang tuh ada porsinya. Gitu. Kakak tadi kan ngebahas.
1: Kalau aku kayaknya langsung aja sih, nggak lihat orang ya.
0: Lihat orangnya.
1: Kayak pokoknya keluar.
0: Pulangnya kayak gimana? Rarunya?
1: Tapi emang iya loh, aku tim yang barbar. Aku nggak bisa kayak mendam gitu loh, nggak bisa. Justru kayak makin sakit gitu, makin parah gitu ya. Makin menumpuk rasa marahnya, kesalahannya tuh makin menumpuk, makin menjadi kalau aku kayak diam, karena kayak ada kegelisahan gitu loh. Aduh ini harus keluar nih, nggak bisa nih.
0: Ibarat api yang kalau misalnya dipendam terus, makin ya hidup aja kan. Baranya makin panas.
1: Betul. Gitu. Jadi kayak lagi kesal tuh langsung aku harus ngomong gitu.
0: Harus ngomong.
1: Tapi setelah itu udah.
0: Udah.
1: Iya, intinya bener. Aku ngomong aja gitu. Betul. Setelah itu udah. Oke, udah.
0: Oke, udah. Udah selesai. Yang penting udah clear nih dari akunya.
1: Kamu mau apa gimana? Udahlah, enggak perlu lagi gitu.
0: Benar. Oke. Berarti Kak Cila termasuk tim barbar.
1: Kalau kamu
0: kalau aku tergantung
1: orang.
0: Tergantung orangnya. Takutnya ada orang mungkin yang baru kita kenal beberapa hari, kalau misalnya kita terlalu barbar gitu, takutnya menimbulkan luka, Kak. Gitu. Tapi kalau misalnya dia itu udah dekat nih, Kak. Aku berani barbar. Gitu.
1: Okay.
0: Kalau emang dia salah ya.
1: Tapi lebih dominan yang silent treatment ya.
0: Sebenarnya lebih dominan yang silent treatment. Dan juga kalau misalnya udah capek. Udah capek dengan ngomong atau kita udah sering banget misalnya marahin dia atau ngasih tahu kesalahan dia. Kan pasti ada tingkatannya, pertama dari yang baik-baik dulu. Terus juga nanti baru tingkat barbar nih. Nah, kita udah sering banget ngomongin tapi enggak didengerin juga dan terus mengulangi kesalahan kayak gitu, kayaknya tim silent treatment deh. Kayak ya udah gitu, udah capek aja gitu. Karena dipaksain terus kan ujungnya kita yang berkoar-koar terus kan.
1: Iya sih.
0: Capek di kita kan gitu.
1: Cuman memang ya balik lagi gak tahu karena rata-rata yang sering ku alami kan yang bikin aku marah kan orang-orang terdekat. Jarang kalau orang-orang yang baru kenal gitu. Kita kan masih kayak baik, masih
0: masih ya.
1: Karakternya tuh kayak masih kelihatan dari luarnya dulu yang baik-baiknya
0: betul, gitu.
1: Tapi ada juga orang yang udah kurang lebih 1 bulan kita kenal gitu ya. Kadang kan aku SKSD, ngerti? Kamu kenal lah karakterku kayak mana ya? Sok kenal, sok dekat gitu ya.
0: Lebih
1: kayak baru ketemu serasa udah 5 tahun.
0: Iya, memang betul. Emang jiwa ekstrovert merangkul butterfly sosialnya itu
1: iya,
0: memang tinggi.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Jadi kalau misalnya ada aku sedikit gak suka, ya aku ngomong. Aku gak suka loh. Aku ungkapin gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi kalau misalnya udah barbar itu biasanya orang-orang yang terdekat kalau kita udah kayak marah banget gitu, udah kesal. Tapi kalau misalnya orang terdekat pun tetap aku omong, speak up gitu. Aku nggak bisa dia, aku nggak suka loh kamu begini-begini. Walaupun betul. Agak nadanya diturunin dibanding sama orang yang dekat, langsung kita.
0: Karena takutnya nanti salah paham dengan
1: Betul.
0: Nada kita, Kak. Karena orang apalagi cewek ya, baca chat aja pakai nada.
1: Iya lagi ya. Makanya jangan tertipu, hahaha itu belum tentu dia ketawa loh.
0: Iya betul, nangis loh.
1: Iya
0: dia nangis loh.
1: Belum tentu dia nangis.
0: Emot nangis itu sebenarnya bukan emot ketawa katanya.
1: Iya.
0: Nangis yang, padahal kita yang kita lihat kan emot nangis yang banyak air matanya kan. Kita nangis ya, tapi ada yang bilang itu tuh lagi ketawa. Nah jadi
1: makanya kalau omongan-omongan yang penting gitu ya, itu diantisipasi, jangan chat, call aja atau nggak ketemu langsung gitu. Karena itu takutnya nanti dia ngomongin serius, tapi sebenarnya dia ngetiknya
0: nggak
1: serius.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Kadang juga dia kalau kita lagi selesain masalah gitu, takutnya dia juga lagi ada problem yang lain. Jadi ruang chatnya itu lagi bersebelahan. Nah beda gitu. Ada harusnya nyampein ke ruang sebelah, tapi sampein ke kita. Betul. Makanya lebih enak kalau emang ada problem, selesaikan secara empat mata.
1: Ku tatap mata ini atau lo kayaknya salah deh.
0: Padahal aku mau nggak masukin lagu empat mata ku bicara padamu
1: cinta. Kenapa ya, kita tuh suka banget tahu lagu-lagu yang cuman berapa potong doang, berapa kalimat doang, nggak full gitu loh. Karena kalau aku tim gitu,
0: ngambil kamu, golden
1: warnanya cuman taunya refnya doang atau nggak bait pertamanya aja.
0: Benar. Atau mungkin lebih ke ya satu kata yang familiar.
1: Biasanya kalau di media sosial kan kayak reels gitu kan cuma seberapa detik doang gitu. Ya potongannya itu mudah banget kita hafal.
0: Betul sekali.
1: Aduh, memang lah ya, ku pakai kacamata. Itu lagunya bukan ya? Oh, kelepas. Kalau pakai kacamata berarti empat mata dong.
0: Iya sih. Betul lagi. Ya Allah. Tapi di bagian hari ini Kak ada juga yang udah kayaknya ini enggak berbagi cerita, cuman lagi mengirimkan kata-kata motivasi pagi hari dari
1: ada siapa nih?
0: Dari Mas Jawa.
1: Wah, hai Mas Jawa.
0: Iya, kita baca dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya. Salam untuk semua yang tidak bisa kusebut satu persatu. Tidak mengurangi rasa hormatku, semoga kalian sukses ya. Dan semoga hari ini lebih dari hari sebelumnya. Amin. Nasihat itu memang harus menyinggung perasaan. Jika karena menyenangkan itu bukan nasihat, tapi hiburan. Bersihkan hati agar bisa menerima kebenaran, karena selembut apapun nasihat pasti akan terasa tajam bagi yang belum siap menerima kebenaran. Langkah yang paling dahsyat adalah mengubah dirimu menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Karena banyak orang punya mimpi besar tapi tak semua bisa mewujudkannya. Keberhasilan dijamin ketika seseorang takut akan rasa sakit penyesalan lebih dari rasa sakit dari proses. Aku marah bukan karena aku benci, tapi karena kamu menyia-nyiakan tulusnya hatiku. Aduh.
1: Asik.
0: Closing benar yang sangat lagi mantap sekali.
1: Makasih lo Mas Jawa, kata-katanya benar, luar biasa loh.
0: Sudah bisa gabung di kumpulan para anak-anak senja.
1: Iya sih. Ada bapakku juga satu ya. Dia namanya Mario Tegar.
0: Aku kira Mario Geklau.
1: Jadi bisa join ya.
0: Benar, bisa banget join langsung ke perkumpulan anak
1: senja.
0: Anak senja dengan kata-kata mantap, aduh hainya.
1: Ini bisa bikin puisi juga kayaknya ya.
0: Iya, betul.
1: Bisa menulis lagu apa bu?
0: Benar.
1: Lagu. Lagu juga bisa loh.
0: Bisa dari
1: menulis
0: kata-kata.
1: Lagu. Dari kata-kata. Iya. Wow.
0: Oke, Kak, di TikTok juga tadi kayaknya dia bergabung ya, Kak.
1: Betul. Itu luar biasa.
0: Itu dari Kak Dinda. Kak Dinda yang katanya juga tim silent treatment.
1: Kenapa?
0: Karena kata Kak Dinda, aku orangnya people pleaser, Kak. Kalau sekali marah ntar nyinggung orang lain. Oh benar.
1: Betul. Jadi ada, lebih menjaga.
0: Iya. Ada yang nahan-nahan takutnya dia kesalnya karena ini, berbalik nanti orang yang kita kesalin itu kemarin itu justru marah karena kata-kata kita.
1: Gitu. Wow. Tapi thank you loh, udah join loh Kakak Dinda. Biasanya Kak Dinda juga penyiar ya?
0: Iya, penyiar di Kiara dan Pesona FM.
1: Wow, thank you Kak Dinda.
0: Kak Dinda juga katanya mau siaran pagi nih. Semangat siarannya.
1: Wow.
0: Kak Dinda Piunang. Kalau sana panggilannya Piunang nih. Piunang Dinda.
1: Thank you loh udah join, udah sempat-sempatin waktunya ya mampir di akunnya Respon Radio loh.
0: Benar.
1: Ada Bang John juga, siap katanya siapa tuh yang kuning? Siapa ya?
0: Yang kuning pisang.
1: Ya kulit pisang ya.
0: Atau durian juga?
1: Iya lagi.
0: Durian yang warna kuning-kuning enak.
1: Ada
0: loh.
1: Tuh. Itu namanya kalau sama kami tok-tok namanya.
0: Okay,
1: jadi kalo, kan durian tuh banyak macam-macamnya soalnya. Nah kalo, itu yang kuning-kuning itu tok-tok.
0: Kalau itu tok-tok kalau kita lagi live di TikTok.
1: Ada aku juga. Selamat pagi Kak Cantika. Kalau aku mau dengerin lagunya ini Nabila Takia.
0: Apa tuh Kak?
1: Judulnya Cegil.
0: Cegil. Nah, wah, Cegil.
1: Ini ada Ariana Grande versi lokal katanya, Cici Miau Miau.
0: Cici bukan Ariana versi lokal. Okay. Tapi apa ini Rihanna versi lokal.
1: Uy.
0: Oke.
1: Okay. Thank you semuanya udah bergabung.
0: Iya. Untuk itu kita langsung aja dengerin dulu. Oh iya, Mas Jawa juga udah gabung nih.
1: Mm-hmm.
0: Rosa hati yang tersakiti. Aduh, okay. Bagi-bagi udah galau banget nih Mas Jawa. Tapi kita dengerin dulu langsung aja Cegil kali ya, Kak. Dari Nabila Takia.

0: Duh, capek banget nih. Istirahat dulu deh, sambil nonton. Oh iya, cas HP juga deh. Kan baterainya habis tadi.
1: Eh, Ami, baru pulang?
0: Iya nih, capek banget tadi. Ada acara sambil cari tugas buat besok.
1: Gitu. Jangan lupa matiin TV-nya ya kalau mau tidur. Terus matiin juga lampunya kalau nggak diperluin. Habis itu juga jangan lupa tuh cabut charger HP-nya ya. Jangan sampai enggak ya, kita harus hemat listrik.
0: Hah, kenapa emangnya? Kan kita bayar.
1: Iya, kita bayar. Tapi perlu kita ketahui bahwa 80% masyarakat di Indonesia sebagai pengguna listrik dan 20%-nya rakyat Indonesia belum memiliki akses listrik. Jika listrik digunakan berlebihan, maka akan menghasilkan emisi karbon. Emisi karbon itu juga akan menghasilkan pencemaran.
2: Gimana caranya hemat listrik?
1: Nah, ini nih caranya. Nyalakan lampu seperlunya, habis itu matikan TV atau alat elektronik lainnya saat tidak digunakan. Cabut colokan atau charger saat tidak digunakan. Simple kan caranya? Masih sayang sama bumi kita. Yuk, hemat listrik!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.

0: 93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Itu dia satu lagu dari Nicki, Every Summer Time ya kak.
1: Iya betul.
0: Dari kak Dinda, Dinda jangan marah-marah.
1: Hey. Pas banget gak sih topik kita di pagi hari
0: bener,
1: ini?
0: Bener, jangan karena marah-marah.
1: Karena memang topik kita tuh gimana sih kita meluapkan rasa kekesalan kita. Kamu tim yang mana? Apakah barber treatment? Apakah silent treatment? Ya, kita senang banget karena udah ramai banget di live TikTok yang bergabung.
0: Betul.
1: Wow. Selain di TikTok pastinya ada di WhatsApp juga.
0: Bener. Dan ngomongin tentang topik hari ini ya kak. Tadi kan kita udah spill, kita versi yang mana nih?
1: Kamu yang silent treatment. Kalau aku yang barbar.
0: Memang melengkapi gitu ya?
1: Iya dong. Kita aja udah telepati.
0: Aduh. Aku kira telepon. Oke, dan ternyata juga responnya kita udah berbagi nih. Tadi dari Kak Dinda yang tim silent treatment. Karena dia orangnya people pleaser. Jadi takutnya justru awalnya mau mengobati ataupun menyelesaikan permasalahan, tapi malah timbul masalah yang lain kalau misalnya harus diomongin lagi atau kalau dia barbar treatment.
1: Betul.
0: Dan juga dari
1: Kafka juga bergabung nih di live TikTok kita. Kalau marah, kalau keluarkan saja biar tidak ada dusta di antara kita.
0: Jangan ada dusta di antara kita. Aduh, itu lagu nostalgia apa ya?
1: Itu nanti diputarin di jam 11 boleh deh.
0: Ya ada lagi
1: yang kuharapkan. Sudah lagi. Enak banget ya.
0: Aku sih yes. Aku gak sih, tau Mas Anang.
1: Ya, biasanya no ya. Ya udah sadar diri aja.
0: Iya benar-benar. Okay. Dan juga dari Bang Teo nih kak. Bang Teo tim yang juga silent treatment.
1: Okay.
0: Karena menurut Bang Teo nguras energi banget kalau misalnya harus marah-marah gitu. Jadi kayak emang ya makin dewasa kita lebih banyak makin diamnya nggak sih kak?
1: Betul.
0: Kayak
1: betul.
0: Untuk marah itu udah suatu energi besar yang harus kita keluarkan.
1: Kadang gitu. Kayak kita mikir kayaknya ada yang lebih penting deh gitu.
0: Benar.
1: Yang perlu dipikirin gitu dibanding harus marah-marah gitu ya.
0: Apalagi marahnya sama mungkin bukan enggak penting tapi orang yang kayak ya udahlah.
1: Yang enggak pernah dengerin kita juga gitu terus dia ulang lagi, itu dibikin capek, malas ya udahlah.
0: Capek. Dan juga takutnya kita dicap nyinyir enggak sih? Tahu istilah nyinyir enggak?
1: Tahu. Kamu timmu. Kamu rasanya kalau digitu-gituin gimana?
0: Aku kalau memang dia benar, iya aku terima gitu. Oke, mungkin emang aku yang keras kepala. Karena kan emang sekeras kepala itu ya kak. Tapi kalau misalnya dia tuh nyinyir
1: di luar nulur ya.
0: Iya, di luar nurul.
1: Kayaknya enggak deh.
0: Tutup mulut manis kamu itu aku udah dengar.
1: Aku udah sadar kok, please.
0: Iya, gitu. Aku suka gitu kak. Udah, mulut manis kamu tutup aja. Aku udah dengar sayang.
1: Iya lagi. Oke, tapi selain menanggapi komen topik kita di pagi hari ini, ada juga yang bergabung si pengendali air nih. Aduh,
0: tahu apa nih? Aku pengendali angin.
1: Enggak usah deh, pengendali hati boleh enggak?
0: Enggak, Kak. Aku lebih mau pengendali dompet.
1: Iya lagi.
0: Karena ini tanggal-tanggal rawan. Tanggal-tanggal rawan banget.
1: Iya, tolong pengendali dompet kamu di mana? Sembunyi di mana?
0: Iya, betul.
1: Keluar enggak? Nah, dia mau request lagu nih, Wiro Sableng.
0: Apa benar?
1: Soalnya bagus makna dari arti lagunya. Cuman kita enggak bisa putarin.
0: Iya, belum. Kayaknya ini di program Nusantara deh bakal biar diputarin.
1: Oke. Betul.
0: Tunggu di hari Sabtu dan Minggu ya, Abang. Pengendali air, api. Okay. Dan juga ada kata-kata hari ini yang dikirim oleh Bang Alvan.
1: Boleh nih.
0: Yang sudah menyapa kita semua. Hari baru, semangat baru, peluang baru.
1: Wow.
0: Lelah adalah sementara, tapi pencapaian adalah selamanya. Kerja keras hari ini akan membawa kesuksesan besok. Bekerjalah dengan hati, hasilnya akan mengikuti. Usaha tidak akan mengkhianati hasil.
1: Wow.
0: Ini memang kayaknya Mario Tegar.
1: Ini benar nih, Mario Tegar nih.
0: Mario Tegar.
1: Jadi boleh ya hubungi di nomor di bawah ini.
0: Terima kasih kata-katanya Bang Alvan. Tapi benar loh.
1: Bang Alfat ini setiap kita siaran selalu join, kasih semangat.
0: Ih,
1: gitu
0: bener.
1: Ya dengan mau kata-katanya yang luar biasa.
0: Pagi, malam, subuh,
1: wow,
0: siang.
1: Wow. Tapi Bang Alfat istirahat kan?
0: Bang Alfat istirahat kan?
1: Makan kan?
0: Nih Bang Alfat kayaknya jangan ketua anak motivator. Kalau tadi Bang Mas Jawanya anak senja, kalau ini anak motivator.
1: Oke.
0: Okay. Dengan masuk organisasi OAM.
1: Organisasi
0: anak motivasi. Motivator.
1: Oke. Okay. Yeah. Ada Bang Wirio juga nih, Domus. Dia bilang marah itu marah. Wajar sih manusiawi katanya ya.
0: Iya, benar.
1: Kita bisa pakai amarah untuk tujuan positif, membangun orang lain.
0: Oke. Okay. Tapi enggak ada di bawahnya nih. Yang enggak boleh itu marah yang tak terkendali.
1: Oke.
0: Okay. Marah hanya untuk kepuasan ego.
1: Nah,
0: ini menarik.
1: Coba saya ini ya. Saya renungi diri gue nih, apakah selama ini saya memuaskan ego saya saja.
0: Tapi memang benar loh, ada orang yang
1: gimana?
0: Mungkin kita pun pernah beberapa kali kayak,
1: iya.
0: Mungkin kita gak marah sama orang itu.
1: Betul,
0: tapi
1: cuma
0: kita marah
1: untuk,
0: dengan satu hal. Tapi kenanya pas orang ini gak sengaja buat kesalahan terluapkan
1: betul,
0: ke mereka.
1: Betul, betul,
0: gitu.
1: Betul, betul. Kayak udah numpuk aja gitu ya masalah bener. Kita gitu ya. Tiba-tiba ada yang nyenggol, ya udahlah keluarin aja lah semuanya.
0: Iya, jadi kadang orang yang gak patut untuk kita marahin itu jadi kena dampaknya.
1: Iya.
0: Itu efek dari memendam amarah.
1: Betul, makanya diomongin. Iya. Kalau bisa diomongin iya. Ya, dicicil kata.
0: Intinya komunikasi.
1: Iya. Tapi ada loh di dalam hubungan mungkin ya.
0: Iya.
1: Ini kita ambil contoh di dalam hubungan kayak pacaran gitu ya. Kan ada orang yang satunya barbar, satunya silent treatment. Nah, yang satunya ini pengen menyelesaikan nih saat itu juga.
0: Bener.
1: Tapi yang silent ini nih pengennya ya udahlah, enggak usah dibahas itu. Jadi kayak enggak ketemu gitu ya.
0: Bener.
1: Itu akhirnya numpuk kan
0: numpuk.
1: Masalahnya
0: yang satu kebiasaan mungkin dengan kita selesaikan dengan ngomong,
1: yang
0: satu yaudah kita selesaikan dengan diam aja.
1: Iya.
0: Jadi kan nggak ketemu.
1: Betul.
0: Intinya gimana
1: itu gimana nih, ada ahli cinta nggak di sini?
0: Tadi ada pengendali air, api dan udara, kita butuh pengendali cinta. Dokter cinta
1: kasih arahannya dong gimana baiknya.
0: Iya, tapi nanti arahin kita di jam kedua ya. Karena gak kerasa kita udah di menit 55.
1: Betul, nih, betul.
0: Kita harus tutup dulu perjumpaan kita di jam pertama ini. Kita kembali lagi nanti di jam kedua, tepat jam 9
1: ya.
0: Masih dengan topik yang sangat menarik di pagi hari ini, dan juga lagu-lagu requestan dari responders. Dan di pagi hari ini untuk jam pertama kita tutup dengan satu lagu dari Bang Alfa. Kemarin dari Seventeen. Ada apa dengan kemarin, Kak?
1: Nah, loh.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Hai hai, selamat pagi responders. Kembali lagi di jam kedua, masih di program Ruang Pagi bersama Marin.
1: Ya, pastinya bersama Cila juga ya, yang nemani responders di pagi hari ini. Oh, tidak terasa loh kita udah di jam terakhir juga ya di program.

0: Ruang Pagi untuk nemenin respon.
1: Enggak, masih panjang kok, masih panjang. Satu jam.
0: Kita manfaatkan satu jam ini bersama Kak Cila.
1: Betul, sama Marin juga. Responder semua yang sudah bergabung di live TikTok dan di WhatsApp juga. Wow.
0: Bener.
1: Udah rame sekali.
0: Iya, betul ya.
1: Apalagi topik kita memang relate banget ya.
0: Iya, mungkin ini juga yang bias, gak biasa aja tapi kayak yang terjadi di hidup kita.
1: Iya, sering hampir setiap hari kayaknya ya.
0: Betul.
1: Tapi kita berharap setiap hari gak akan mungkin mengalami kekesalan ya.
0: Amin.
1: No.
0: Semoga damai dan juga tentram terus ya kan.
1: Iya, betul.
0: Gitu. Ya, kalau misalnya ada perselisihan yang kecil-kecil, ya baiknya diselesaikan dengan cara yang kecil-kecilan.
1: Betul.
0: Juga.
1: Dan kita juga punya solusi nih. Ini dari Kak Kafka. Kalau Kak Kafka bilang, karena kalau sudah marah, waktunya bersandarlah di respon radio. Ada siapa di respon radio?
0: Aku gak punya duit kecil, tapi aku punya hati yang besar untuk kamu di bagian ini.
1: Thank you loh Kak Kafka, luar biasa.
0: Benar ya, kalau lagi marah bersandarlah di respon radio itu kayak, aduh terima kasih sudah menjadikan respon radio tempat kamu cerita, apalagi Ruang Pagi ini.
1: Iya, yang selalu hadir ya, setiap hari Senin sampai hari Kamis, jam 8 sampai jam 10. Nah coba lo, kalau kamu lagi butuh sandaran, mampirlah di respon radio.
0: Tapi ini juga ada ngomongin tentang sandaran lo Kak.
1: Siapa?
0: Kalau sandaran di puncak, di pundak Cila gak sanggup, sudah ada yang punya. Kak, siapakah ini?
1: Udah pasti hati kita jangan kosong, karena kita punya Tuhan yang harus diisi.
0: Dan juga udah punya orang tua.
1: Cinta orang tua, cinta keluarga,
0: cinta persahabatan.
1: Bahaya gitu. Kalau misalnya hati kita kosong, sepi, harus diisi.
0: Jangan sampai tangki cintanya betul-betul kosong.
1: Betul sekali.
0: Setidaknya dengan cinta ke diri sendiri sih Kak.
1: Iya.
0: Dan ngomongin topik hari ini, ternyata gak hanya dari versi anak muda yang gabung gak? Tapi versi orang tua kita.
1: Betul, ada siapa di WhatsApp? Memang Jessica. Jiwanya luar biasa,
0: iya,
1: jiwa
0: benar.
1: Mudanya tuh menyala-menyala.
0: Jadi ini kayaknya bakal memberikan pemahaman untuk kita ya.
1: Iya.
0: Kan orang tua selalu...
1: Kita kan butuh dokter cinta, nih orang tua maksudnya yang mengarahkan.
0: Iya kan? Kita kan butuh motivator.
1: Betul, orang tua kita siapa lagi?
0: Ini dari Uda Jessica yang udah menyapa kita dari Kuala Lumpur nih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Marin dan Cila. Salam Maulidur Rasul kepada seluruh umat Islam. Sekarang hari ini ya. Dan semoga kita terus meneladani akhlak mulia dan sunnah Rasulullah dalam setiap langkah kehidupan. Selamat bertugas Marin dan Cila. Wah terima kasih udah berkenan dengan topik yang dibincangkan pagi ini. Memaafkan tetapi jangan sesekali meluapkan apa yang terjadi. Ambil iktibar dan jangan sampai kita jatuh dalam lubang yang sama. Kemaafan dendam yang terindah.
1: Dalam sekali.
0: Benar.
1: Ya.
0: Berarti kita boleh, mungkin menurut udahnya kita boleh meluapkan, boleh marah. Tapi jangan sampai kita jatuh pula ke lubang yang sama.
1: Jadi
0: jangan...
1: sama dengan orang yang menyakiti kita juga, mengecewakan kita.
0: Dan justru buat banyak sakit hati Kak gitu. Dan ada lagi gak Kak?
1: Ada dong di live TikTok kita. Kak, ini dari Eric Koto nih.
0: Apa tuh Kak?
1: Kalau saya kalau memang lagi ada masalah, lebih baik pergi keluar rumah sampai pikiran tenang. Tapi memang iya, ada beberapa temanku juga yang pernah mengalami ini. Maksudnya sering diterapkan lah gitu ya, supaya gak menyakiti orang gitu. Kalau misalnya dia kayak barbar barbar treatment. Bener. Gitu ya.
0: Mungkin menenangkan kepala.
1: Sebelum dia ngomong, dia tenangkan dirinya dulu dengan dia keluar jalan-jalan. Itu berkilo-kilo bisa nyampe loh. Jalan kaki lagi tengah malam. Karena cewek. Mungkin cowok.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi dia sama temannya. Kayak ngajak gitu. Karena bahaya kalau sendiri.
0: Iya. Kemarin mikirin kayak kalau mungkin dia, karena kemarin pernah Kak. Tapi itu posisinya sore. Jadi kayak lari jogging pokoknya. Biar capek gitu, biar tenang. Nah tapi kan ini tengah malam ya agak riskan ya. Tengah malam gelap-gelap gitu, kita gak tahu juga dia diapain.
1: Makanya kenapa perlu teman untuk nemanin dia gitu. Jadi ketika dia selesai jalan pulang baru bisa tidur. Terus besoknya baru dia selesaikan masalahnya. Udah tenang lah pikirannya gitu. Dibanding dia mungkin ngomong ya kayak barbar gitu ke orang yang menyakiti atau mengecewakan dia. respon.
0: Oke, dan
1: tips yang luar
0: ini
1: biasa juga.
0: Mungkin responers yang daripada menaruh dendam ataupun juga menumpuk masalah, mungkin bisa menenangkan kepala dengan olahraga. Atau mungkin kita lebih ke mengalihkan berbagai dengan kegiatan positif kali ya, Kak. Mungkin ada yang masak, ada yang ngejurnal. Ada loh, Kak, orang yang marah tuh ngejurnal.
1: Aku banget, tapi bukan jurnal. Nah, kalau aku lagi stres, lagi ada masalah, ku bongkar lemari, ku rapikan, ku bersihkan, ku cuci baju-baju. Beneran, aku kalau lagi stres, selain makan ya, terus masak. Okay. Cuman karena beberapa tahun ini kan setiap kosku tuh nggak ada ini pantry, jadi kayak ya udah bersihin kamar dan segala macam, ngepel, pokoknya bongkar-bongkar apa yang mau dibersihkan. Aku tim situ. Selain aku lampiaskan ke makan.
0: Aku tim bersihin kamar.
1: Sama berarti ya.
0: Pokoknya tengah malam tuh orang rumah
1: sibuk
0: tiba-tiba
1: banget.
0: Apa sih yang dikerjain tengah malam? Kenapa harus tengah malam membersihkan kamar gitu? Kenapa
1: harus tengah malam menyapu? Lagi bermasalah.
0: Boleh, kita lagi banyak banget yang dipikirin ya. Jadi kayak yang di kepala gak selesai, udah kita selesaiin yang depan mata aja. Visualnya gitu.
1: Iya, betul.
0: Tadi juga ada Bang Pisces Boy kan, yang sempat bergabung. Kalau Bang Pisces Boy juga tipe yang silent treatment. Karena kayak udah capek banget ngurusin ataupun marah-marah ke orang-orang, ya udah kita selesaiin, ya udah kita diam aja gitu.
1: Iya. Tapi memang ada, dia bilang juga kalau ketemu lagi tuh udah malas tuh ngomong. Kayak menjalin komunikasi lagi kayak udah capek, apalagi kalau udah habit. Itu memang iya sih. Kita jenuhnya tuh atau rasa capeknya tuh muncul.
0: Nah, benar.
1: Mungkin kita tetap komunikasi tapi enggak sebarbar seperti dulu kali ya.
0: Mungkin lebih ke kayak cukup tahu ya, yaudah,
1: cukup paham aja lah. Oke,
0: Bunda Dua Putri udah bergabung gak?
1: Hai, katanya nih pagi. Marin dan Cila. Nah, kalau menurut Bunda Dua Putri, tim yang tengah-tengah katanya nih. Dia barbar atau silent nih. Dan barbar juga karena intinya untuk menyikapi masalah itu gimana kalau yang barbar bisa naik tensi juga kalau menyikapi masalah dengan marah-marah, ya kan? Maka Bunda pilih tim yang tengah aja. Aman semua, terkendali, begitu kata Bunda nih. Wow, thank you loh Bunda ya. Memang Bunda selalu kayak bagian tengah gitu, penengah.
0: Ngasih sudut pandang yang baru gitu.
1: Imbang.
0: Tapi memang benar loh, kayak mungkin Bunda ini lebih bukan tengah-tengah, tapi tim yang kondisional. Jadi kayak kapan kita harus marah barbar, kapan kita harus yaudah
1: silent. Wow. Bunda juga mau dengerin lagu nih, Love Story. Dari Taylor Swift.
0: Bunda, kenapa
1: thank you
0: harus Taylor
1: mirip
0: Swift?
1: Ya, sama. Udah pengen banget kamu mau dengerin
0: udah,
1: ya.
0: Banget,
1: tiba-tiba Bunda tahu banget hatimu gitu.
0: Soalnya Love Story ini berbekas banget ya.
1: Sama siapa?
0: Ini salah satu lagu yang mungkin pernah Marin dengerin. Marin lagu ini, ceritain lagu ini ya, dengar lagu ini. Itu dari tempat karaoke. Jadi waktu kita pergi bareng-bareng dan kebetulan ada crush yang kita suka itu kayak
1: jadi pas banget gitu ya, ngena banget
0: dan
1: ya.
0: Dan nonton video klipnya, ya Allah, ternyata semanis itu lagunya.
1: Ada siapa lagi yang bergabung?
0: Kayaknya masih banyak, tapi kita pending dulu Kak. Karena kita terlalu banyak cap-cip-cip di udara ya. Takutnya responer udah nunggu-nunggu lagunya.
1: Boleh, boleh.
0: Untuk itu kita dengarkan dulu lagu dari Bunda, Love Story dari Taylor Swift. Dan juga ada requestan Kak Simatupang nih ternyata. Yaitu Magic.
1: Magic, tolong. Magic hati aku dong.
0: Aduh, kakak. Langsung aja nih dia, Love Story.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Hard listeners, untuk mencapai sebuah visi dibutuhkan hal-hal teknis yang saya sebut 5P, yakni program, preparation, persiapan, potensial, professionalism, dan prayer. Artinya, kita selalu harus punya program. Tiap visi perlu diuraikan dalam suatu rencana. Kemudian preparation atau persiapan. Artinya segala keberhasilan selalu diawali dengan persiapan, persiapan, persiapan. Persiapan meliputi sumber daya manusia dan sumber daya dana. Potensial atau potensi, artinya kita harus menggali semua potensi untuk menggapai impian kita. Professionalism artinya kita harus memiliki skill dan kompetensi atau kemampuan untuk mewujudkan visi kita. Yang terakhir, juga penting, prayer atau doa. Doa akan mendatangkan iman dan iman akan menghasilkan tindakan. J. Christine Swain berkata, doa adalah usaha yang serius karena hasilnya akan segera terlihat. Jadi wujudkanlah visi Anda dengan 5P tersebut di atas.
0: Bermimpi 1 menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Wow, masih bersama Sheila dan juga Marin tentunya ya. Dan yang tadi, setia.
0: Benar, kita masih setia.
1: Oh iya dong. Apalagi sudah disamperin sama CEO kita.
0: Waduh. Tadi juga adalah satu lagu dari Jambul, Selamat Ulang Tahun Kak. Karena ada yang mau menyambut ulang tahunnya 2 hari lagi.
1: 2 hari lagi ya.
0: Benar. Dan juga mungkin kita mau ngucapin selamat ulang tahun untuk semua Agus dan nama-nama Agus, Gusti, yang siapa lagi Kak?
1: Ini banyak banget fans semua ya.
0: Yang ulang tahun di bulan Agustus.
1: Di bulan Agustus,
0: kan, Agus. Agustina, Agustono, Agus Prayuda.
1: Tapi belum tentu juga sih dia di bulan Agustus.
0: Bisa jadi.
1: Ya. Ini aja si Rofi kan dia di bulan Agustus.
0: Rofi Agus.
1: Maaf ya Rofi ya. Wow. Tapi memang seru sih kalau tentang ulang tahun ini, apalagi udah disambut dengan lagunya Jamrud. Ya, kita pengennya ya nyanyi-nyanyi.
0: Ya, benar.
1: Apalagi kesempatan 1 tahun ya kan.
0: Iya loh. Betul lagi.
1: 1 tahun loh dikasih kesempatan lagi untuk kita berkarya, beraktivitas, bekerja. Menikmati setiap momen-momen yang ada. Oke, kita senang banget.
0: Kenapa kakak senang?
1: Karena ternyata aku nostalgia.
0: Aduh.
1: Bukan nostalgia, reuni.
0: Oh reuni.
1: Sama teman kakak. Waduh. Sih sebenarnya. Ada Kak Yohana Rumanggit loh, mampir loh jauh-jauh dari Jaksel, Jakarta Selatan, mampir ke Respon Radio.
0: Which is which is apa lagi kak, bahasa Jaksel, bahasa kak?
1: No what?
0: Oke. Siapa kak? Kak Yohana.
1: Kak Yohana Rumanggi udah menyapa kita loh di pagi hari ini. Wow. Halo, bahkan kak juga Yohana. Bergabung topik kita loh. Katanya aku tim silent treatment.
0: Banyak juga kata-kata.
1: Padahal pengen banget gue marah tapi nggak bisa katanya.
0: Karena balik lagi mungkin.
1: Trauma katanya
0: untuk ngomong. Iya.
1: Tapi memang iya loh. Banyak ternyata ya orang-orang yang pengen marah, cuman kayak lebih memilih silent treatment gitu ya. Benar, menjaga. Sih sebenarnya.
0: Lebih menjaga supaya enggak ada hati yang lebih tersakiti.
1: Betul.
0: Lagi.
1: Betul. Jadi kayak ya udahlah gue coba nikmati ini dengan penuh sukacita pastinya.
0: Iya, betul.
1: Iya, karena enggak semua orang bisa melakukan itu. Kayak gue belum tentu gue bisa. Kayak maksudnya gue bisa barbar kan, tapi gue enggak bisa memilih untuk silent.
0: Iya.
1: Iya kan itu enggak mudah ternyata.
0: Karena ada beberapa orang yang gak bisa memendam, harus meluapkannya.
1: Nah betul.
0: Dan ada orang yang gak bisa meluapkannya, tapi bisa memendam.
1: Memendam.
0: Seperti itu. Dan juga nih kak, di samping kak Yohana juga ada Bang Santana.
1: Okay.
0: Ini ngebuka mindset baru, tim karma treatment.
1: Gimana tuh?
0: Jadi karma treatment ini ya gak meluapkan, dan juga gak barbar,
1: gak
0: diam, gak silent. Tapi lebih ke menyerahkan, berserah.
1: Oh, hey.
0: Biar Tuhan yang menghadiri katanya.
1: Yang ya udah kita lakuin apa yang bisa kita lakuin.
0: Bener,
1: gitu ya.
0: Baru tahu ada tim karma treatment.
1: Aku juga baru tahu.
0: Lagi-lagi terbuka kembali opsi-opsi terbaru.
1: Makanya kenapa hadir program Ruang Pagi?
0: Karena membuka ruang
1: diskusi.
0: Bersama para pendengar kita tentunya yang bergabung dari Sabang sampai Merauke. Karena dari Kalimantan Barat juga sudah bergabung kan.
1: Ya, ada siapa nih? Teh kalau enggak salah ada Bang Silu.
0: Bang Silu.
1: Silu.
0: Iya. Di sana juga kan kita tahu bahwa Kalimantan lagi dilanda kebakaran ya kak. Dan kita doakan semoga segera turun hujan sih kak. Jadi biar
1: kabut asapnya hilang.
0: Apinya padam dulu.
1: Padam juga.
0: Iya, dan asapnya juga hilang kan kak. Karena kalau kita flashback lagi sebelumnya Kota Padang, Sumatera Barat, Pekanbaru, Riau itu juga pernah dilanda kebakaran.
1: Ya.
0: Dan itu cukup mengganggu aktivitas.
1: Iya, sampai anak-anak pun gak sekolah kan.
0: Bener.
1: Diliburkan.
0: Semoga udahlah gak ada lagi bencana-bencana kayak gitu
1: ya kak. Kita berharap Indonesia ini semakin terlindungi lah pokoknya.
0: Amin.
1: Ya.
0: Amin, semakin sehat, jaya tentunya.
1: Dan jaya gitu.
0: Itu tagline kuliah kemarin loh kak.
1: Sama lagi makanya. Itu kalau misalnya apalagi di prodi gua.
0: Iya lagi.
1: Teknik sipil gitu ya. Karena aku jurusan teknik sipil. Jadi ada pokoknya tagline jaya.
0: Bukan baga ya kak?
1: Solid kali.
0: Ini siapa nih tiba-tiba ya?
1: Kepencet.
0: Oke, iya.
1: Enggak apa-apa. Oke, jadi memang kalau membahas tentang silent treatment sama barbar treatment, karena kita percaya setiap orang tuh punya respon yang berbeda-beda menanggapi setiap masalah yang kita hadapin gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Kak.
1: Tapi ini bukan tentang benar atau salah, ya kan?
0: Nah,
1: cuman bagaimana kita bisa menyelesaikan setiap persoalan gitu ya, masalah. Jadi balik lagi buat responders gitu ya yang sudah bergabung atau mungkin yang belum bergabung, jangan lama-lama. Kita masih ada waktu juga sih untuk menemani responders di pagi hari ini. Masih ada kurang lebih 30 menit ya untuk menemani semua yang lagi beraktivitas dimanapun berada.
0: Dan kita masih menunggu tanggapan dari yang lain ya.
1: Betul.
0: Karena ngomongin tentang marah, kayaknya gak pernah ada orang gak marah deh.
1: Iya
0: kan, pasti ada yang
1: pasti
0: marah.
1: Walaupun memang dia diam-diam.
0: Oke, sambil menunggu topik dari yang lain, kayaknya gak kita mendengarkan dulu kayak kata Kak
1: apa
0: tadi ya.
1: Habis
0: marah bersandarlah
1: kepada respon radio.
0: Tapi kali ini kita bersandar dulu dengan satu lagu dari The G-Blocks dan 18 dari One Direction. Special request dari Kak Jajel dan Kak Kafka.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter.
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga.

0: somebody pleaser dari Ajis Hendra. Aduh, orang-orang yang people pleaser, kayaknya kalau dibilang marah agak susah ya kak.
1: Kayaknya udah ngumpul dari live TikTok kita orang-orang yang
0: kayaknya orang-orang people pleaser termasuk Marin, isi silent treatment ini. Iya, yang kalau marah tuh suka mikir, aduh nanti kalau aku marah yang terjadi gimana ya ke dia.
1: Iya, ntar dia sakit hati enggak.
0: Iya betul
1: ya, kan? Ntar dia nanti sama mungkin ya kali aku juga kayak gitu sama dia. Jadi kayak sama-sama gak ada bedanya.
0: Iya betul.
1: Ada. Jadi kayak mikir berkali-kali gitu, akhirnya memilih ya udah deh diam aja.
0: Udah deh, lebih baik diam daripada kita bercuap-cuap tanpa ataupun meluapkan tapi sakit hati yang
1: gak kena dia, kak. Tapi memang topik kita di pagi hari ini relate banget, bahkan aku juga belajar sih bahwa ternyata nggak semua orang, nggak semua masalah itu dibarbarkan, maksudnya diungkapin. Ada mungkin juga momen-momen kita lebih memilih diam walaupun kita pengen marah gitu. Ya karena bisa saja orang yang kita hadapi ini mudah tersinggung.
0: Iya
1: ya kan, belum tentu tuh, karena setiap orang tuh punya karakter yang berbeda-beda.
0: Betul. Atau juga orang ini ada yang punya trauma, kak.
1: Jadi
0: ketika kita mungkin dia ketemu sama orang yang sebenarnya bukan marah-marah, bukan ada tinggi, tapi cara penyelesaian marahnya tuh dengan ngomong langsung. Jadi dia kayak terulang lagi memori, atau memori callnya kayak dimarahin itu gimana. Gitu. Jadi memang kita belajar kalau, ya kayak kata-kata tadi, gak semuanya tuh treatmentnya sama.
1: Iya.
0: Gak semua orang tuh bisa diperlakukan sama. Ada berbagai treatment mungkin, dan kayak kata bunda di tengah-tengah.
1: Iya, memang luar biasa kalau dari bunda ini.
0: Iya, betul.
1: Selalu jadi penengah. Bener, gitu ya. Iya, yang ngasih arahan buat kita yang belum paham, belum tahu persis seperti apa.
0: Iya, kak.
1: Jadi memang kalau misalnya bunda ngasih tips gitu ya, ataupun pandangan yang baru tuh, itu membuka kita untuk, oh ternyata gak semua ya.
0: Mindset baru lagi untuk kita. Dan dari topik ini juga kita belajar kayak kata udah just tadi ya.
1: Iya,
0: intinya kita boleh meluapkan amarah, tapi jangan sampai melukai. Dan yang penting ya kita belajar memaafkan. Inti dari semua ini kan kayak kamu boleh marah tapi jangan sampai kamu meluapkannya terlalu berlebihan, dan jangan kasih makan ego.
1: Ya, karena gini, meluapkan emosi pun juga banyak caranya. Gak harus langsung ngomong ke dia kan. Bisa juga mungkin ya jalan ya, olahraga. Itu juga salah satu cara untuk kita bisa meluapkan amarah kita.
0: Gitu.
1: Dibanding kita mungkin ngomong sama orang yang menyakiti kita, tapi dia mudah tersinggung, akhirnya dia juga tersakiti.
0: Dan juga mungkin tadi dengan beberapa cara, jurnal atau ngebuat tulisan kamu lagi marah dengan siapa. Mungkin kamu bisa luapinnya, yang penting jangan terlalu juga lama memendam sih kak. Karena kan iya, lama-lama ini
1: pendam yang sakit kan kita numpukin di hati kan, itu gak baik.
0: Iya, dan takutnya ketika keluar bukan keluar di tempat yang tepat.
1: Betul
0: ya, kak.
1: Karena rata-rata selalu begitu, keluarnya yang gak di tempat yang tepat.
0: Iya, dan gak di momen yang tepat juga. Jadi kita
1: mau orang yang orang baru. Bukan orang yang tepat juga.
0: Iya kan?
1: Maksudnya orang yang tepat dalam artian dia ngerti. Kita
0: betul,
1: marah nih. Oke, dia lagi emosi nih gitu.
0: Iya.
1: Ada orang-orang yang gak memahami gitu ya. Kok dia marah sih sama aku? Kok dia gini-gini?
0: Benar-benar.
1: Padahal sebenarnya kita cuma hanya melampiaskan, meluapkan.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Wah, menarik sekali topik pagi ini. Kita belajar banyak hal.
1: Iya.
0: Kita jadi lebih mengenal banyak hal
1: dan
0: sudut pandang baru juga ya kak.
1: Betul.
0: Dan tentunya intinya adalah menjaga
1: relasi, komunikasi.
0: Iya. Benar-benar.
1: Dan belajar memahami juga.
0: Belajar memahami dan belajar mengenal sekitar kita.
1: Iya, karena nggak semua orang mungkin marah ke kita itu karena kita.
0: Benar.
1: Cuman hanya pengen melampiaskan saja.
0: Dan juga belajar mengelola emosi.
1: Iya, betul.
0: Yang penting pastinya. Oke, karena nggak kerasa juga kita sudah banyak membahas topik
1: cuap-cuap
0: ini yang cuap-cuap di udara sambil temani dengan lagu-lagu.
1: Iya.
0: Dan tentunya kita juga harus pamit undur diri.
1: Betul.
0: Di pagi hari ini dalam
1: jangan sedih
0: pagi.
1: Ya responders, karena program terus kita sajikan. Ya.
0: Betul.
1: Jadi gak akan selesai sampai di sini.
0: Betul.
1: Apalagi hubungan kita.
0: Waduh, cukup kutub aja yang dingin. Komunikasi kita jangan dingin.
1: Betul. Apalagi kalau orangnya aduh harus dibuka dulu pintunya, pintu kulkas.
0: Aduh.
1: Belum lagi pintunya 8.
0: Iya, tenang. Kalau misalnya chatan kita dingin, panaskan pakai kompor.
1: Kompor gas.
0: Dan tentunya Marin mengucapkan terima kasih juga dan
1: kasih ya, Kak. Iya, kita senang pastinya, bersyukur bisa nemani responder semua. dan terima kasih juga untuk responnya ya, komentarnya. Betul. Semangat banget loh.
0: Semangatnya tuh loh yang kita apresiasi banget. Iya,
1: itu yang bikin kita semakin semangat.
0: Benar. Kalau responer semangat, kita semangat, dunia pun akan semangat.
1: Responer sejahtera, kita sejahtera, semua sejahtera.
0: Hidup Indonesia
1: solid. Bangga. Gitu. Kenapa bisa jadi?
0: Kenapa jadi pada kampanye ya? Dan tentunya Ruang Pagi akan selalu hadir hingga hari Kamis ya Kak.
1: Betul.
0: Dengan waktu yang sama juga jam 8 pagi sampai jam 10 pagi. Dan setelah ini juga akan ada program-program menarik lainnya bersama para penyiar yang tentunya juga gak kalah seru.
1: Iya betul.
0: Dengan tema-tema yang akan dibawakan juga. Jadi stay tune terus di 93,0 FM. Untuk itu Marin dan Kak Cila mohon pamit dan undur diri dari ruang udara dan siaran di pagi hari ini. Banyak maaf kalau misalnya ada salah kata Kak. Ketawa kita yang terlalu kencang.
1: Iya ya, kita gak bisa ketawa orang
0: have. Iya. Lebih seru kayaknya. Kita memang natural. Natural. Love yourself. Jadi dari kamu sendiri. Untuk itu Marin pamit.
1: Ya Cila juga pamit.
0: Kita bertemu lagi dalam program-program selanjutnya. Tentunya selamat pagi dan semangat beraktivitas.
1: Respon Radio,
0: Radio keluarga Anda. Satu lagu dari Dewa 19, Arjuna. Selamat mendengarkan. Sudah.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi Responers, hai. Wow, senang sekali Cila kembali di pagi hari menjelang siang ini untuk menemani Responers tentunya di program Sketsa Keluarga Indonesia. Pastinya Cila sangat berharap ya Responers keadaannya sehat dan semangat baru ya untuk menjalani aktivitasnya di sepanjang hari ini, karena kita sudah di hari Rabu, pastinya di tanggal 25 Agustus 2026. Wow, seperti biasa Cila akan menemani Responers tentunya ya dengan topik-topik yang relate di kehidupan kita. Di program Ruang Pagi kita sudah belajar ya

tentang bagaimana kita mengungkapkan rasa kesal kita. Ada yang mungkin barbar ya, ada yang silent mungkin ya. Nah kali ini kita mau belajar bersama-sama ya, karena setiap kita punya cara tentunya supaya apa? Supaya emosi kita ini bisa terkontrol. Jadi kita bisa mengelola emosi kita. Ya mungkin ya responders pernah mengalami sesuatu yang mungkin gak enak bagi responders ya. Kayak merasa kesal, kecewa, marah, atau sedih. Dan bingung harus melampiaskan kemana. Karena kalau kita lampiaskan ke orang yang sudah menyakiti kita itu mungkin bisa saja menambah masalah atau menyakiti orang ya, yang mungkin waktu kita marah mereka ada di sekitar kita gitu. Nah kadang emosi yang terus-terus menumpuk ya, kita jadi mudah tersinggung, terus membalas chat mungkin ya dengan kasar ketika orang menghubungi kita. Terus kita mudah banget untuk menjauh dari orang lain, atau bahkan kita bisa gampang banget mengatakan sesuatu yang akhirnya kita sesali. Nah, padahal ya responders, emosi adalah bagian normal dari kehidupan kita. Jadi kita tidak harus selalu bahagia ya. Yang penting adalah bagaimana kita mengenali, bagaimana kita menerima, dan bagaimana kita mengelola emosi tersebut supaya tidak menguasai diri kita. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tips menjaga kesehatan mental kita dengan cara mengelola emosi kita. Kenapa ini penting ya? Kenapa penting nih, Cil? Ya, kita tahu emosi yang tidak dikelola dengan baik ini bisa membuat kita mengambil keputusan secara terburu-buru. Misalnya nih, responders ya, ketika kita sedang marah, kita langsung membalas pesan dengan kata-kata yang kasar ya. Setelah kita tenang, kita akhirnya menyadari, baru kita menyesal. Aduh, kenapa gue harus ngomong gitu? Kenapa aku harus balas begini? Nah, begitu juga ketika kita sedang kecewa ya. Kalau terus-terus kita pendam, terus kita tanam gitu ya di pikiran kita, kita terus mungkin mikirin sesuatu yang gak baik ya. Akhirnya tanpa berlama-lama, ini mungkin diproses ya di dalam diri kita, di dalam hati kita. Nah, kita bisa menjadi lebih mudah untuk stres, kehilangan semangat untuk bekerja, atau kita memilih untuk menarik diri dari orang-orang di sekitar kita. Kita mengurung diri ya, mengurung diri di kamar dan gak mau beraktivitas dan segala macamnya. Jadi mengelola emosi itu bukan berarti menyembunyikan atau menolak ya, menolak emosi kita gitu. Nah, mengelola emosi berarti kita belajar untuk mengatakan, aku memang lagi marah nih ya, tapi aku tidak harus bertindak berdasarkan kemarahanku. Kayak semacam memuaskan ego gitu ya. Intinya gue melampiaskan, intinya gue menyatakan perasaan aku bahwa aku kesal dan segala macam gitu. Jadi seenaknya kita gitu, bagaimana kita meluapkan emosi kita. Nah, jadi perlu sekali untuk kita mengetahui dan memahami bahwa ternyata ada caranya supaya kita bisa mengelola emosi kita dengan baik, dan ini berpengaruh dengan kesehatan mental kita juga, supaya kesehatan mental kita ini tetap terjaga. Nah, yang pertama perlu kita mengenali apa yang sedang kita rasakan. Nah, langkah pertama adalah kita belajar untuk mengenali emosi kita. Jangan hanya kita menyatakan kepada diri kita, aku lagi mood nih, aku lagi BM, bad mood gitu ya. Coba lebih spesifik mungkin ya, kita sampaikan ke diri kita gitu ya. Kita katakan, ya apakah aku sedang kecewa? Ini pertanyaan ke diri kita gitu ya. Kita bisa menyampaikan ini ke diri kita. Apakah aku sedang marah? Apakah aku merasa tidak dihargai? Ya, mungkin ada teman-teman kita yang gak menghargai kita. Kita akhirnya bertanya ke diri kita ya, apakah aku sedang takut sesuatu akan masa depan aku, atau takut kehilangan seseorang, atau takut gue gak punya masa depan yang sesuai ya harapan aku. Apakah aku merasa kesepian, aku punya teman tapi kok aku rasanya kosong gitu ya. Apakah aku sedang lelah? Jadi kita gak apa-apa, kita mungkin bisa menyatakan ini kepada diri kita secara spesifik. Nah, dengan kita mengetahui emosi yang sebenarnya kita rasa, kita akan lebih mudah untuk mencari cara bagaimana kita bisa mengatasinya. Misalnya nih ya responders, kita merasa marah kepada teman karena dia tidak membalas pesan kita. Padahal kita udah nunggu-nunggu berapa lama gitu ya, kok dia gak balas? Biasanya dia fast respon nih gitu ya. Nah, setelah dipikir-pikir ternyata bukan sekedar marah ya, kita sebenarnya merasa diabaikan atau tidak dianggap penting. Kok dia cuek ya,
kok dia udah agak slow respon ya sama aku ya. Dia mungkin udah punya teman lain atau bagaimana. Kok dia mengabaikan aku ya, kok dia agak merasa bahwa gue gak penting lagi ya di hidupnya gitu. Nah, jadi kita memahami akar emosi kita gitu ya. Ini bisa membuat kita merespon dengan lebih baik. Jadi ketika kita menyadari, memahami, kita mengenali apa yang kita rasakan gitu, itu mudah banget untuk kita bisa merespon. Mungkin kita bisa meresponnya lebih baik gitu ya, dibanding kalau kita gak memahami emosi kita, mungkin akan ya kemana-mana gitu ya. Kita meluapkan emosi kita pun kadang gak sesuai dengan tempatnya, di waktu yang tepat juga gitu. Jadi ini yang perlu kita hindari. Jadi penting banget kita mengenali apa yang sedang kita rasakan. Yang kedua, jangan langsung bereaksi saat emosi lagi puncak-puncaknya nih, responders ya. Nah, saat kita emosi sedang tinggi, jangan buru-buru kita ngambil keputusan. Oke, misalnya dalam suatu hubungan ya, oke kita putus gitu ya, padahal kita hanya emosi. Ya, nah kalau misalnya kita marah, coba kita berhenti sebentar ya. Kita tarik nafas dulu dalam-dalam atau minum air putih, terus kita mungkin menjauh dari situasi yang membuat kita emosi, atau kita beri waktu sebelum membalas pesan atau memberikan jawaban atau memberikan keputusan. Kita ingat ya, responders, jeda sebentar ini bukan berarti kita kalah, bukan berarti kita lari dari masalah, enggak. Jeda ini memberi kita kesempatan untuk berpikir lebih jernih ya, supaya kita memutuskan sesuatu tidak menyesali diri kita ya. Daripada kita mengatakan sesuatu yang mungkin menyakiti ketika kita lagi marah itu ya, mungkin menyakitkan bagi orang lain ketika kita mengungkapkan setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita yang gak baik sebenarnya kita dengar. Nah, lebih baik kita menunggu sampai pikiran kita lebih tenang. Jadi jangan langsung bereaksi kalau misalnya kita lagi emosi-emosinya gitu, atau memberikan keputusan, ini bahaya, atau mengungkapkan kata-kata yang gak harusnya kita sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi perlu sekali ya untuk kita menjaga ya hati kita, menjaga diri kita, menjaga kata-kata kita, menjaga apa yang kita mau ungkapkan, apa yang mau kita lakukan. Karena dengan kita mengelola emosi dengan baik, itu juga membuat tubuh kita ya, kesehatan mental kita tetap terjaga. Seperti lagunya Yovie Nuno, menjaga hati. Yeah.

0: Ih, sakit banget nih perut gue.
1: Lo kenapa?
0: Gak tahu nih, perut gue sakit banget, mulus nih. Dari tadi kerjaan gue bolak-balik WC terus, bikin badan gue jadi lemes nih.
1: Ke UKS aja yuk. Makanya, kalau bisa jaga dong makanannya. Jangan sembarangan beli makanan aja. Kalau makan, makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Biar terpenuhi gizi dan nutrisi buat tubuh kita. Kalau begini, semuanya jadi terhambat kan? Termasuk aktivitas belajar kita. Mari makan makanan yang bermanfaat. Kenali makanan 4 sehat 5 sempurna supaya terhindar dari penyakit. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93.0 FM Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

Ya, bebas dari Iwaka nih yang mengantar kita di menit 21 di program Sketsa Keluarga Indonesia. Ternyata lagu ini tentang kebebasan pikiran ya, responders, kegembiraan hidup tanpa beban, terus semangat muda yang lepas dari tekanan. Nah, kebetulan banget di pagi hari ini kita belajar bersama-sama bagaimana kita bisa mengelola ya emosi kita supaya kesehatan mental kita tetap terjaga dan tidak mengalami stres ya atau overthinking yang berlebihan dan segala macam. Nah, di awal kita sudah ngobrol-ngobrol, ada beberapa poin ya yang kita bisa dapat pelajari ya. Kita perlu mengenali apa yang sedang kita rasakan. Jadi kita enggak perlu menyembunyikan gitu ya. Enggak perlu berusaha kayak okay, I'm good gitu ya. Kayak gue enggak apa-apa gitu nahan luka ini. Kita harus perlu mengetahui, mengenali apa sih yang sebenarnya gue rasakan. Jadi enggak acuh tak acuh gitu ya apa yang kita alami. Terus kita perlu belajar supaya apa, jangan langsung kita bereaksi saat kita emosi lagi muncak-muncaknya nih ya. Nah, selain itu tentunya kita perlu banget untuk belajar mengungkapkan emosi dengan cara yang sehat, karena ada cara yang gak sehat ya responders, yang mungkin kita gak mikir panjang, kita langsung ungkapkan emosi kita, gue lagi emosi loh gitu. Harusnya lu paham, lu ngerti gitu apa yang gue rasakan. Nah, itu mulai merambat kemana-mana nih kalau misalnya kita mengungkapkan emosi kita tanpa mikir panjang. Nah, ternyata emosi tidak harus memang kita pendam ya. Kalau ada sesuatu yang mungkin mengganggu ya, kita bisa membicarakan ini dengan orang yang kita percaya. Nah, misalnya daripada mungkin kita berkata kepada orang-orang yang menyakiti kita ya, yang bikin kita emosi, jangan sampai kita ngomong, kamu memang gak pernah peduli sama aku, kamu memang gak mengenal aku ya lebih dalam gitu ya, kayak kamu gak peduli dan gak mengerti apa yang aku mau, apa yang aku rasakan, apa yang selama ini aku alami gitu ya. Nah, daripada kita ngomong seperti itu ya responders, kita bisa mengubah atau bisa menyampaikan seperti aku ngerasa kecewa loh ketika kamu cerita aku, misalnya kamu gak dengar ya apa yang saya sampaikan, kamu gak ya pahami gitu ya, kamu gak ngerti, kamu gak betul-betul dengerin aku, apa yang aku sampaikan sama kamu, atau padahal aku berharap kita bisa membicarakan ini dengan baik gitu loh. Jadi kamu gak tok apa dengar gitu atau diam, tapi sama aja kamu nggak memperbaiki gitu ya. Nah, jadi perbedaan yang sederhana ini dengan cara kita berbicara ya, dengan bedanya ini akan mengurangi konflik ya. Jadi perlu banget untuk kita bisa memilah bijak ya untuk menyampaikan apa yang emosi kita alami gitu ya, di dalam kita ungkapkan dengan cara yang sehat tanpa harus pakai kata-kata yang mungkin menyakiti atau melukai sahabat kita, teman kita, pasangan kita ya. Jadi kita bisa bicarakan ini dengan baik. Nah, ternyata selanjutnya responders ya, jangan jadikan media sosial sebagai tempat pelampiasan. Banyak sekali ya yang sering kita lihat ya di media sosial, yang bahkan kita sering temui ketika ada masalah di dalam keluarga, di dalam tempat kerja, dalam pertemanan dan segala macam, kita langsung tanpa mikir panjang ungkapin di media sosial ya. Kita merasa bahwa media sosial ini tempat paling aman, paling nyaman untuk kita melampiaskan emosi kita. Nah, ketika kita sedang marah atau kecewa ya responder, terkadang kita ingin tuh langsung membuat status atau story nih, langsung kita bikin reels atau mungkin kata-kata gitu ya, aku lagi kesal nih, begini-begini, kita ngomong secara detail di sosial media ya. Namun sebelumnya memposting sesuatu perlu kita tanyakan ke diri kita dulu ya. Kalau misalnya besok aku lagi tenang ya, apakah mungkin bisa mengunggah ya story ini, kita udah posisi tenang nih, udah posisi baik nih emosinya gitu ya. Namun sebelum kita memposting ya, kita perlu menanyakan ke diri kita gitu. Jangan sampai kita memposting ini di saat emosi yang lagi melundak-lundaknya gitu ya, yang lagi puncak-puncaknya kita marah gitu ya, tiba-tiba kita posting, kita unggah story di sosial media. Nah, kalau jawabannya kita misalnya nggak yakin ya, lebih baik kita simpan aja ya, jangan sampai kita
maksain, pokoknya gue post nih gitu ya, supaya terluapkan emosi saya gitu ya. Karena tidak semua emosi harus diketahui oleh semua orang responders ya. Terkadang menyelesaikan masalah secara pribadi jauh lebih baik daripada menjadikannya konsumsi publik. Apalagi yang kita share itu bukan sesuatu yang baik ya. Orang yang baca pun juga akan terpengaruh, ke-distract, atau mungkin ngerasa gak enak, atau sesuatu yang negatif bagi mereka yang mereka terima. Nah ini juga bukan sesuatu yang kita harapkan ya, apalagi nanti kita jadi batu sandungan ya, atau jadi sesuatu yang gak baik buat kita lakukan gitu ya, yang kita sharekan dan bukan sesuatu yang positif untuk kita lakukan bagi orang-orang yang mungkin akan menyaksikan atau melihat story kita. Nah ini juga perlu kita berhati-hati dan perlu memikirkan sedalam-dalamnya dengan mempertimbangkan apakah pantas di-share atau enggak. Jadi jangan nanti sosial media ini sebagai tempat pelampiasan kita. Lalu selanjutnya, kita beri waktu untuk diri kita sendiri, responders. Kita tidak harus selalu terlihat kayak baik-baik saja. Oh dia kuat nih gitu. Orang-orang mungkin berpikir atau merasa bahwa oh dia kayaknya gak ada masalah deh gitu ya. Kita harapinya kayak gitu gitu ya. Padahal kita tidak perlu ya, gak harus gitu kita terlihat baik-baik saja atau kuat. Ada saatnya kita membutuhkan waktu untuk ya beristirahat, menyendiri sebentar ya, atau gak melakukan hobi, mendengar musik, atau gak berjalan-jalan ya, healing kata anak-anak muda mah, atau gak berdoa ya, atau sekedar menikmati suasana yang tenang ya, apalagi kalau di pagi hari, atau gak di tempat-tempat wisata yang suasananya sejuk gitu ya. Nah kita bisa merawat diri bukan berarti egois gitu ya. Kita menyisihkan waktu untuk diri sendiri ya, fokus ke diri itu bukan berarti karena kita egois, gak memikirkan keluarga ataupun anak ataupun pasangan ataupun hal-hal lain gitu. Jadi ini penting banget gitu ya, untuk kita merawat diri kita dengan kita beristirahat, dengan kita healing, dengan kita melakukan hobi yang kita senang, yang kita suka. Jadi ketika kondisi mental kita lebih baik gitu ya, kita akan lebih mampu menghadapi aktivitas dan masalah sehari-hari. Pasti ya setiap hari ya, kita gak berharap sih ya, tapi tidak menutup kemungkinan ada masalah-masalah yang harus kita hadapi, yang harus kita alami tentunya ya. Jadi ketika kita diperhadapkan dengan masalah itu, kita udah paham, udah bisa untuk merespon, menanggapi semua yang terjadi. Kalau misalnya kondisi diri kita baik ya, kita kondisi mentalnya aman, terjaga gitu. Kalau misalnya kondisi emosi kita nggak sehat gitu ya, atau mental kita nggak baik, ini bahaya kalau kita menghadapi, kalau misalnya masalah kita alami gitu ya, akan lebih sulit gitu. Kadang bisa saja kita memutuskan atau memberikan kata-kata yang tidak menyenangkan gitu. Nah ini alasannya kenapa penting banget kita memberi waktu untuk diri sendiri. Dari situlah kita bisa mengelola emosi, menjaga kesehatan mental kita, memberi ruang kepada kita untuk kita bisa merawat diri ya, atau mendengar musik ataupun melakukan sesuatu yang kita suka. Selanjutnya, ceritakan kepada orang yang dipercaya. Jadi jangan merasa harus menghadapi semuanya ini sendiri, apalagi kalau ada kayak tagline, bukan tagline ya, kayak mungkin bahasa gitu, oh supaya dibilang independent woman gitu ya. Jadi ketika kita merasa entar nanti gue dibilang lemah lagi, nah jangan, no ya, jangan merasa bahwa kita bisa mampu melakukan ini sendiri. Nah kalau sedang menghadapi masalah ya, kita harus bercerita kepada orang yang kita percaya. Kita coba ya ceritakan kepada orang seperti keluarga, sahabat, mentor, atau orang yang memang mampu memberikan dukungan kepada kita. Nah terkadang responders, kita tidak membutuhkan seseorang untuk langsung memberikan solusi. Kita hanya membutuhkan seseorang yang mau mendengarkan kita. Benar banget ya, ini Cila alami juga. Jadi kita bercerita bukan supaya mendapatkan solusi pastinya ya, gak harus itu, tetapi bagaimana kita bisa lebih plong, lega gitu ya, dengan walaupun memang tidak 100% masalah kita selesai, tetapi minimal dengan kita bercerita kita mendapatkan mungkin arahan ataupun sesuatu yang atau pandangan yang baru, dan kita juga gak menghadapi itu sendiri dibanding kalau kita merasa bahwa
oh gue nggak apa-apa hadapin sendiri aja, gue bisa kok gitu. Kita nggak tahu batas kemampuan kita gitu ya, walaupun memang kadang kita mengerti ya, gue mampu kok dan segala macam, belum tentu ya. Jadi perlu banget orang-orang ataupun keluarga mentor ya yang bisa dengerin kita, kita bisa cerita ke mereka, mungkin bisa membantu, menolong kita, walaupun memang tidak 100% masalah kita selesai.

0: Hai teman-teman, sorry ya gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Kita santap.
0: Tunggu dulu dong. Kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
2: Respon family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cila tentunya yang setia menemani responers di program Sketsa Keluarga Indonesia. Masih ada waktu kita ya. Masih ada kurang lebih 15 menit ya Cila menemani responers di pagi hari ini menjelang siang ya. Mungkin responers yang lagi bekerja di depan komputer sambil dengerin Respon Radio atau lagi ngopi atau lagi di rumah bersih-bersih ya, beraktivitas dengan menghibur ya pastinya dengan lagu-lagu supaya bisa menemani responders ya dalam beraktivitas di sepanjang hari ini. Nah, responders, berbicara tentang mengelola emosi ya, supaya apa? Supaya kesehatan mental kita ini tetap terjaga. Cila percaya responders semua pasti punya cara gitu ya, tips bagaimana bisa mengelola emosi dengan baik, walaupun memang ada beberapa dari kita yang masih sulit, masih bingung gimana Cila caranya, karena gue gak bisa diam gitu ya, gue gak bisa kalau misalnya emosi ini ya gak langsung diungkapin gitu, itu rasanya gimana gitu ya. Akhirnya kita ungkapkan emosi kita dengan cara yang tidak sehat, yang salah, dan bisa memperpanjang masalah bisa saja ya. Nah, selanjutnya ternyata penting sekali kita menjaga kondisi fisik kita, responders. Karena kenapa? Kesehatan mental dan kesehatan fisik ini saling berkaitan. Ketika kita misalnya kurang tidur atau mungkin terlalu lelah ya, terus jarang bergerak atau pola makan tidak teratur, kita juga bisa menjadi lebih mudah lelah dan juga emosional. Nah, karena itu jangan hanya menjaga pikiran ya, tetapi juga perhatikan tubuh kita. Nah, misalnya kita perlu untuk cukup tidur, makan dengan teratur juga, minum air yang cukup, bergerak atau berolahraga, dan berikan tubuh waktu untuk beristirahat. Nah, ini pernah juga dialami oleh Cila, responders ya. Ketika Cila kurang tidur nih ya, ketika minumnya juga gak cukup. Nah, ketika keesokan harinya beraktivitas, bawanya emosi. Ada kakak di tempat kerja, pasti dia bilang, kamu kurang tidur ya. Soalnya bawaannya emosi-emosi aja gitu ya. Dari muka kamu kelihatan banget gitu ya, kayak kurang tidur. Jadi kalau ada apa-apa sedikit yang nyenggol, kita emosi aja gitu ya. Jadi penting banget untuk kita menjaga kondisi fisik kita dengan ya cukup tidur ya, makan dengan teratur, minum juga yang cukup. Apalagi kita yang full atau enggak aktivitasnya dengan padat sekali ya di sepanjang hari, ini penting banget untuk kita ya tetap fit, tetap beraktivitas dengan baik, dengan maksimal, dengan hati yang tenang juga ya, hati yang sukacita gitu ya. Nah, selain itu kita juga belajar untuk menerima hal yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, salah satu penyebab emosi menjadi berat adalah ketika kita terus memikirkan sesuatu yang sebenarnya berada di luar kendalinya kita. Ini banyak sekali mungkin dari kita gitu ya, yang kayak so jadi Spider-Man gitu ya, atau gak bisa menjadi pengendali air, angin, api dan segala macam. Bahkan kehidupan kita pun kita bisa mengendalikannya. No ya, karena kita terbatas, responders ya. Kita gak mungkin bisa mengendalikan semua yang kita inginkan ini bisa sesuai rencananya kita gitu ya. Jadi kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain mungkin pikirkan tentang kita. Kita tidak bisa mengatur bagaimana orang lain memperlakukan kita. Kita juga tidak bisa mengubah semua kejadian yang sudah berlalu. Ya, tetapi ya, kita masih bisa mengendalikan gimana ya kita meresponnya. Apa ya solusinya? Gimana ya caranya supaya kita bisa menanggapi setiap yang mungkin persoalan atau masalah yang kita alami saat ini. Jadi daripada kita terus-terusan bertanya ya, responders, kenapa ini terjadi padaku? Kenapa aku harus mengalami ini? Kenapa enggak orang lain? Nah, apalagi kalau ada kata-kata kayak gini nih ya. Coba kita ubah ya kata-kata seperti ini yang mungkin sering kita ungkapkan. Kita ubah dengan apa sih yang bisa aku lakukan dari situasi ini? Apa ya sih yang mau aku pelajari dari cerita ini, dari pengalaman ini, dari masalah yang saya alami saat ini? Apa nih yang aku mau pelajari? Mungkin ini lebih baik gitu ya. Kalau kita misalnya belajar untuk menerima hal-hal yang mungkin okay, sepertinya saya nggak bisa mengendalikan, saya nggak bisa mengatur ya
saya gak bisa melakukan ini sesuai apa yang saya inginkan. Jadi penting banget buat kita untuk belajar bahwa ternyata memang gak mudah untuk kita memahami, untuk kita mengerti. Tapi kalau misalnya kita punya hati yang luas gitu ya, menerima, ikhlas gitu ya, untuk melakukannya, ya mungkin akan lebih mudah kita kerjakan, kita lakukan. Lalu selanjutnya, jangan takut meminta bantuan profesional. Nah, sering sekali kita khawatir, ntar nanti dibilang begini-begini gitu ya, kok kamu kurang ini ya, kurang sehat ya, atau lagi bermasalah ya, kesehatan mental ya. Jangan ya, justru itu menolong kita, membantu kita kalau misalnya kita meminta bantuan kepada profesional. Karena memang udah ahlinya gitu ya, udah bidangnya mereka. Nah, kalau perasaan kita tertekan, atau sedih, atau cemas, atau sulit mengendalikan emosi terus-menerus, ini berlangsung ya terus-menerus dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, jangan kita menganggap hal ini adalah hal yang sepele gitu ya. Kita boleh mencari bantuan dari psikolog, konselor, atau tenaga profesional yang sesuai dengan bidangnya mereka ya, yang bisa menolong, membantu kita untuk keluar dari masalah ini. Nah, kenapa? Menjaga kesehatan mental bukan berarti menunggu sampai kita benar-benar tidak kuat ya, udah kayak parah banget gitu baru kita cari ya bantuan profesional. No ya. Jadi kalau misalnya kita udah rasa-rasa ini kayaknya gue harus cari bantuan nih gitu ya. Jadi kita juga boleh mencari bantuan ketika misalnya merasa membutuhkan dukungan. Jadi ternyata ya responders, ini penting banget dan banyak cara, tips supaya kita bisa mengelola emosi dan kita bisa tetap terjaga ya, kesehatan mentalnya tetap baik, tetap aman ya, walaupun memang butuh proses, butuh waktu ya. Ada juga orang-orang yang bisa membantu kita, mendukung kita supaya kita pun juga tidak terlalu sulit ya, susah untuk menjaga kesehatan mental kita. Nah, selanjutnya responders, bagaimana cara sederhana ini supaya emosi yang lagi memuncak bisa kita kontrol ya, bisa kita kelola. Nah, jangan kemana-mana ya, karena Cila pasti akan kembali lagi. Kita mau dengerin lagu dulu dari Meghan Trainor ya, yang berjudul Better When I'm Dancing.

Sketsa Keluarga Indonesia. Tidak terasa kita sudah di segmen terakhir nih, Responders ya. Lagu tadi mengantar kita di menit 53 ya, di jam terakhir tentunya di program Sketsa Keluarga Indonesia. Tadi lagu Meghan Trainor ya, Better When I'm Dancing. Berharap Responders semua ya bisa menjalani aktivitasnya di sepanjang hari ini dengan lagu-lagu yang tadi kita sudah putarkan, dengar bersama-sama, bisa terhibur, dan juga topik yang kita dengarkan bersama-sama, dan kita bisa belajar ya Responders bagaimana kita bisa mengelola emosi dan akhirnya kesehatan mental kita pun juga tetap terjaga. Nah, sebelum Cila tutup Responders ya, ternyata ada cara sederhana saat misalnya emosi kita lagi sedang memuncak. Pastinya setiap kita ya punya keinginan ya, kalau misalnya ada cara yang lebih baik atau lebih efektif, lebih mudah dihafal gitu ya, kenapa enggak gitu ya. Nah, mungkin tipsnya atau metodenya yang cukup sederhana ini, kita bisa awal pertama berhenti ya, ketika lagi muncak-muncaknya emosi, kita berhenti, diam terlebih dahulu, lalu kita tarik nafas ya, terus kita kenali apa nih emosi kita, apa nih yang kita rasakan, lalu kita pikirkan ya, apa nih akibatnya kalau misalnya gue ngerespon sekarang nih, dampaknya apa, baru akhirnya kita bertindak ya, kita milih respon kita yang lebih baik ya, bukan hanya sekedar ikutin emosi kita aja, intinya emosi gue terluapkan udah gitu aja. No ya Responders, jadi perlu banget untuk kita mengetahui metode ini, kita terapkan di kehidupan kita apabila kita lagi emosi ya, lagi muncak-muncaknya ya, kita pakai metode ini supaya bisa mengelola emosi kita dengan baik. Wow, luar biasa Responders, ini juga menjadi pengingat ya buat Cila, kalau misalnya lagi emosi bisa ya tarik nafas terlebih dahulu, berhenti, mikirin dulu apa nih yang mau direspon nih ya. Walaupun memang ternyata menjaga kesehatan mental ini tidak selalu harus dimulai dari suatu yang benar ya. Bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana. Ya, kita kenali apa yang kita rasakan, kita beri waktu ya untuk kita bisa tenang, kita berbicara dengan orang yang kita percayai, atau enggak menjaga tubuh kita. Ya, selain fisik, emosi juga, ataupun mental kita juga perlu kita jaga. Lalu kita belajar untuk mengendalikan respon kita. Nah, kita tidak bisa memilih semua hal yang terjadi di dalam hidup kita, Responders ya. Tetapi kita bisa belajar memilih bagaimana kita meresponnya. Karena itu ketika kita hari ini misalnya ya lagi sedang marah, lagi sedang kecewa atau sedih, jangan kita langsung menyalahkan diri kita sendiri ya. Kita beri ruang ya untuk merasakan, tetapi jangan biarkan nanti emosi ini mengambil alih sepenuhnya ya, dan mengambil kendali gitu ya, untuk kita bisa meluapkan emosi kita. Emosi boleh hadir ya Responders, tetapi keputusan tetap ada di tangan kita. Wow, terima kasih semuanya Responders yang setia mendengarkan Respon Radio ya, setiap program-program yang kita sajikan. Buat kamu juga yang baru bergabung, jangan khawatir, karena setelah ini ada Retro Siang, ada rekan saya Marin yang akan menemani bernostalgia bersama-sama ya di Respon Radio. Jadi jangan takut ketinggalan, langsung cus kirimkan lagu favoritnya kamu ya, untuk menemani hari-harinya kamu, apalagi yang lagi beraktivitas. Sekali lagi Cila mengucapkan terima kasih banyak ya Responders, dan tentunya Cila pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di program-program selanjutnya. Oke, kita tutup ya perjumpaan kita di pagi menjelang siang ini dari Bruno Mars, Marry You.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin

Dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Hai, selamat pagi menjelang siang responders di siang hari ini. Setelah tadi kita dalam program Sketsa Keluarga Indonesia, kali ini program Nostalgia kembali menemani responders, tentunya dengan berbagai lagu-lagu dari tahun 2000 sampai tahun 2006 ya, tentunya lagu-lagu nostalgia dengan penuh kenangan tahun 70, 60 ataupun juga 80 dan 90-an, tentunya sampai tahun 2006 di siang hari ini bersama Marin dalam program Retro Siang. Relaksasi temani waktu siang hari kamu dengan irama nostalgia. Tentunya senang sekali Marin kembali menyapa responders di hari Selasa ini tanggal 25 Agustus ya. Dan untuk itu langsung saja buat responders yang punya tembang-tembang ataupun kenangan melalui sebuah lagu, lagu-lagu lawas favoritnya, bisa langsung bergabung bersama kita. Bisa dikontak ataupun WhatsApp 0821 5566 8003 atau di 0811 6622 930. Dan juga bisa bergabung dari media sosial kita, mulai dari Facebook, Instagram dan juga live TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Serta jangan lupa untuk gabung dengan

dengerin siaran kita ya. Bisa dari streaming, bisa dari aplikasi Jati Radio, atau juga dari radio langsung dengan frekuensi 93,0 FM. Nah, kalau dari streaming, responers bisa gabung dari website kita di www.responradio.com. Mari tunggu semua requestan lagu, dan kita kayaknya bakal nostalgia gak hanya dengan lagu-lagu yang bakal kita puterin, tapi juga bakal nostalgia mungkin dengan cerita-cerita nostalgianya responers mungkin di masa-masa kecil atau juga di masa-masa kuliah dulu ya. Mungkin responers yang kuliah di tahun-tahun 2000-an awal nih. Wah, karena tentunya setiap perjalanan, setiap kenangan punya ceritanya, punya juga core memorinya yang kalau kita kenang kembali, kita ingat-ingat lagi deh sekarang ini kayaknya bisa jadi hal-hal yang lucu, hal-hal yang haru, atau juga hal-hal yang penuh makna. Karena masa lalu adalah perjalanan yang bisa membawa kita hingga sekarang ini ya, karena masa lalu itu perjalanan menuju masa depan. Tanpa masa lalu mungkin kita gak mungkin bisa jadi kita gak kayak yang ada sekarang. Karena dari masa lalu lah menjadi guru untuk di masa sekarang yang sedang kita hadapi. Nah, jadi mungkin kita bisa call back kembali nih para semua memori-memori yang tentunya penuh makna, penuh cerita tadi, kita ingat-ingat lagi. Atau mungkin melalui sebuah lagu yang kayaknya kalau dengerin lagu ini jadi ngingatin kita di masa-masa ataupun cerita yang lucu. Atau juga kalau ingatin lagu ini, kalau diputerin lagu ini sambil dengerinnya, kayaknya kembali membawa kita di momen-momen tertentu nih responders. Nah, jadi untuk itu langsung aja bergabung bersama kita, jangan sampai ketinggalan karena cuma sampai 3 jam aja nih, cuma sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya di pagi, di siang hari ini ya, pagi menjelang siang ini sudah bergabung bersama kita ada Bunda Dua Putri yang sudah menyapa kita semua. Wow, Bunda emang selalu Allah jadi orang pertama yang bergabung ya. Selamat pagi menjelang siang, Namari. Selamat pagi menjelang siang juga bundaku. Bunda kali ini request lagu yaitu Cinta dan Air Mata dari Edi Silitonga. Dan yang manca judulnya Delilah dari Tom John. Salam-salam untuk semua krusia respon dan semua responers istimewa untuk Namarin. Terima kasih. Sama-sama Bunda. Wah, Bunda kali ini mau diputarkan lagu dari penyanyi lawas Indonesia yang cukup populer ya, yaitu Edi Silitonga, dan juga ini ada dari everlastingnya Tom John yaitu Delilah. Nah, mungkin kita bakal bahas nanti lagu-lagu ini. Untuk itu kita bakal putarin aja dulu lagu pertama dari Bunda. Kayaknya kita putarkan yang Indonesia dulu ya, dari Edi Silitonga, yaitu Cinta dan Air Mata. Oke, kita cari dulu sebentar. Cinta dan Air Mata, ada apa dengan Cinta dan Air Mata kah ini ya kira-kira? Oke, sebentar. Oke, untuk itu, ternyata lagunya belum ada nih Bunda, yang dari versi Edi Silitonga. Mungkin sambil menunggu ganti dari Bunda, kita putarkan aja dari Tom Jones dulu ya, Delilah, yang mana sudah ada nih. Untuk itu, Delilah dari Tom Jones, selamat mendengarkan.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan tentunya masih dalam program nostalgia di siang hari ini ya. Satu lagu dari Wet Lion yang berjudul When the Children Cry. Aduh, ketika anak menangis sudah kita putarkan. Dan lagu yang semakin membawa kita bernostalgia di tahun 87 ya. Karena dari salah satu band yang cukup legendaris yaitu Wet Lion, dengan lagu-lagunya yang sangat menarik dan penuh kenangan tentunya di siang hari ini. So, responers mungkin yang juga punya lagu-lagu dari band lawas ya. Dan jangan salah nih, karena semakin berjalannya waktu menambah, semakin bertambahnya terus tahun, angka tahun ya. Tentunya ternyata roda itu berputar. Dan seperti itu juga tren yang lagi viral sekarang, di mana lagu-lagu lawas itu lagi hype, lagi muncul lagi, dan lebih banyak ataupun semakin digemari oleh para Gen Z sekarang ya. Contohnya kayak Shape of My Heart, terus juga ada On Bennett nih, terus juga ada lagu-lagu lawas versi Indonesia. Kayak bahkan lagu Suara Wakil Rakyat pun kayaknya sekarang semakin banyak terdengar nih. Dan juga masih ada band-band yang cukup viral ya dari Dewa 19. Salah satunya lagu requestan dari Kak Cici nih, yaitu Roman Picisan. Aduh, ini kalau dengerin lagu ini jadi teringat satu sinetron ataupun FTV yang sempat viral juga ya sepertinya di beberapa waktu lalu. Judulnya juga tentang Roman Picisan gak sih? Oke, ditunggu nanti ya Kak Cici Miau Miau yang akan Marin putarkan. Dan ngomongin nostalgia nih responders kan, ini kan hari merah ya. Hari merah gak tuh? Red day gak? Tapi lebih tepatnya hari libur. Kita juga memperingati hari ini ya, hari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah ya. Dan sempat ini juga cuman hari liburnya cuman sehari gak sih? Nah, karena momennya pas banget dengan hari merah ataupun hari libur yang sangat singkat ini ya. Kemarin hari terjepit, kalau sekarang hari liburnya yang singkat. Nah, biasa kalau singkat kayak gini untuk liburan itu rasanya nanggung kan? Karena ya kalau kita liburannya hari ini, besok ya cepat banget gitu. Kalau misalnya kita mau berlibur ke suatu daerah atau mengunjungi tempat wisata. Nah, pertanyaannya, kalau waktu kecil, kalau kamu punya satu hari libur, itu diisi dengan kegiatan apa aja sih? Karena kayak kalau misalnya kecil kan kita mikirnya libur itu ya kita wisata atau juga udah ada rencana khusus. Nah, tapi kalau cuman yang libur sehari dan gak ada rencana khusus, biasanya kamu ngisi waktu bosan kamu itu dengan kegiatan apa aja? Nah, mungkin responers boleh kita berbagi cerita di nostalgia siang hari ini. Mungkin kamu tim yang ngabisin waktunya dengan cara-cara seperti apa? Atau juga kalau bosan di zaman dulu itu bisa libur sehari ngapain aja? Mungkin ada yang masak-masak, ada yang main ale-alean, ada yang ya ngisi dengan tidur aja. Oke, apapun itu langsung aja join bareng kita. Kita nostalgia bareng dengan berbagai lagu-lagu juga. Dan gak hanya lagu-lagu, kalau mau berkirim-kirim salam boleh banget. Langsung aja bergabung di 0821-5566-8003 sambil mengisi waktu libur yang singkat, padat, dan jelas ini ya. Juga bisa bergabung dari 0811-6622-930. Nah, dari live TikTok kita juga di siang hari ini ada kembali requestan lagu, yaitu dari Kak Ajis. Kak, Tenda Biru dari Desi Ratnasari, Kak. Oke, wah ini Tenda Biru, apakah ini lagi relate banget dengan tiba-tiba melihat Tenda Biru, atau ya hanya lagu aja Kak Marin? Gak apa-apa Bang Ajis tentunya. Dan juga ada dari Bang Firdaus, awak request lagu Cie Upi Isil, judulnya Apo Kalama De Upi Isil. Oke, mungkin untuk ini apakah lagu Minang atau Marin pilihkan aja nih Bang Firdaus. Karena kalau lagu Minang nanti kita di jam 3 sore ya, bersama penyiar yang lain juga tentunya. Sekarang kita fokus nostalgia dulu, karena setiap kenangan itu harus kita flashback. Kan punya, karena masa lalu adalah perjalanan menuju masa depan gak sih? Jadi nanti mungkin kalau Bang Firdaus punya lagu lawas favoritnya, langsung aja di kolom komentar ya.
Dan sambil menunggu cerita dari responders, cara mengisi waktu yang singkat, jelas dan padat semasa kecil ataupun waktu kecil ngisi kegiatan di hari libur yang singkat ini ngapain aja? Kita dengarkan dulu lagu-lagu lawas kembali dari band legendaris nih dari Dewa 19, yaitu Roman Picisan, special request dari Kak Cici. Miau-miau.

0: Fik, lu bisa cepetan dikit gak sih?
1: Sabar, ini macet banget. Aku lewat jalan ini aja ya, biar agak cepet.
0: Itu kan jalur satu arah, Viko. Jangan dekat gitu deh.
1: Gak apa-apa, cuma kali ini aja kok. Besok-besok gak lagi.
0: Kamu yang benar dong nyeternya, Viko. Itu tadi hampir kena mobil loh.
1: Tadi kepikiran pengen cepat sampai sih.
0: Viko, di jalan itu gak bisa asal cepat saja. Rambu itu ada buat kita aman.
1: Iya ya, baru kepikiran sekarang. Tadi emang terlalu maksa sih kita.
0: Mending telat dikit, Viko, daripada gak sampai sama sekali.
1: Bener juga ya. Lain kali gak mau ambil risiko lagi lah. Mulai sekarang, kayaknya kita lebih hati-hati deh.
0: Nah, gitu dong. Yuk lanjut, tapi ikut aturan ya.
1: Siap bosku.
0: Di jalan, jangan cuma mikirin cepat sampai. Patuhi rambu lalu lintas, karena keselamatan jauh lebih penting dari kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.

Hey, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda, masih bersama Marin di program Nostalgia. Di siang hari ini tentunya dengan lagu-lagu lawas dari tahun 70 sampai tahun 2006 yang akan menemani siang harinya Responers. Walaupun sekarang hari libur, mungkin ada yang lagi istirahat di rumah, ada yang lagi liburan mungkin ya. Walaupun ini liburannya singkat ya, cuma satu hari, tapi mungkin ada yang mengisi dengan ya berlibur sekedar kita cuci mata mungkin ke tempat wisata-wisata yang terdekat, atau mungkin memanfaatkan waktunya di hari libur yang singkat ini dengan berbagai aktivitas. Dan sambil menemani aktivitasnya Responers, kita juga temani dengan berbagai lagu-lagu lawas. Mungkin untuk kamu yang mau bergabung bisa langsung di 0821 5566 8003 atau di 0811 6622930. Dan juga bisa bergabung dari live TikTok kita di Respon Radio 93,0 official. Dan jangan lupa untuk dengarkan dari streaming di www.responradio.com atau juga dari aplikasi radio Jati, dan juga bisa dari frekuensi 93,0 FM. Ngomongin tentang nostalgia ya Responers, apalagi di hari ini ya, libur yang cukup singkat ya, karena kita gak dapat long weekend. Justru kemarin hari terjepit, dimana minggu kita libur, seninnya kita kerja, sekarang Selasa mungkin kita harus libur lagi untuk beberapa tempat pekerjaan. Tapi walaupun dengan berbagai, walaupun dengan libur yang singkat ini, kita tuh bisa melakukan dengan berbagai aktivitas. Kalau misalnya kita nostalgia ke masa kecil ya, rasanya dulu kalau kita lagi bosan itu kita bisa nemuin banyak hal yang kita lakukan. Nah mungkin bisa dengan main dengan teman-teman yang dengan benda seadanya aja ya. Kayak cerita dari Responers di siang hari ini nih, ada dari Bang Rian. Dulu itu mungkin pernah ada yang main, kalau di sini dikenal dengan ale-alean ya sih, kayak main masak-masak gitu loh, dengan kayak bikin kuenya dari tanah, nanti ada toppingnya dari rumput, terus minumannya dari batu bata yang digiling dan dihaluskan. Nah ini juga relate banget dengan cerita Maren. Jadi waktu kecil itu kalau libur singkat ini kita tuh sering dengan main ale-alean. Jadi nanti kita giling tuh batu bata yang udah nggak dipakai, udah yang kecil-kecil gitu kan, nggak bisa dipakai buat bangun rumah dong tentunya. Nanti kita giling, it bisa jadi itu jadi saus dulu ceritanya. Kalau enggak dari jadi saus, jadi Tahiti versi kecil kayak gitu tuh yang kita temuin ya. Nanti dilarutkan pakai air jadi Tahiti gitu kan. Terus juga bikin kue-kue dari tanah liat biasanya tuh, nanti dibentuk-bentuk. Nah toppingnya tuh bisa daun, bisa bunga. Jadi kayak kita tuh udah belajar master chef versi lokal gitu, dengan versi barang-barang seadanya. Nah jadi kayaknya itu menjadi cikal bakal adanya master chef kali ya. Enggak bercanda ya Responers, tapi memang kalau dikenang lagi emang rasanya kita waktu kecil tuh apapun itu kayak kita bisa ngisi dengan berbagai waktu produktif ya. Nah kayak kata Bang Firdaus nih, kalau misalnya diceritakan banyak banget kenangannya. Betul, ini setuju banget. Dan juga ada dari Kak Cici yang berbagi cerita di siang hari ini. Kalau misalnya waktu kecil dulu ngisi waktu liburan yang singkatnya itu dengan piknik bersama keluarga, sama mama, sama kakak. Paginya kita masak-masak dulu kak, terus nanti bawa bekal kita pikniknya di sawah. Oke, tapi seru ternyata bisa piknik di sawah tuh, jujur itu seru banget. Walaupun memang maksudnya tuh bukan piknik yang kita bayangkan ya. Mungkin pikniknya tuh lebih kayak ya duduk-duduk aja di sawah. Tapi itu suatu hal yang seru banget karena bisa ngeliatin orang-orang sawah. Orang-orang sawah, atau juga bisa ngeliatin ya indahnya pesawahan. Juga main-main di sawah tuh kayaknya seru deh kalau menurut Marin ya, karena Marin juga jarang banget kayaknya main di sawah. Kayaknya suatu hal yang menarik untuk dilakukan di usia yang cukup dewasa ini. Tapi Kak Cici terima kasih juga yang sudah bergabung. Nah kalau dari Responers yang lain juga nih, ada dari Bang Bedi katanya waktu kecil itu sering ini sih, pertama main petak umpet sama teman-teman kak. Juga ada yang sambil
main PS2 sama teman-teman. Terus juga ada dari versinya Kak Jajal. Kalau dulu waktu kecil ngabisin waktu yang singkat ini main sama sepupu karena kebetulan kayaknya ini tetanggaan. Tapi kalau SMP itu dia latihan paskibra. Oh, ternyata ini anak paskib sejak dini ya, totalitas tanpa batas, hari merah pun masih latihan. Good job Kak Jajal. Dan juga ada dari versi Kak Silo. Kak Silo ini ternyata kalau waktu kecil itu ngisi waktu liburnya itu dengan ini, main balon-balon busa yang dibuat dari deterjen, yang dibuat dari sabun cuci piring gitu. Dan bahkan dulu ada cerita nih, dulu diam-diam Kak ngambil sabun cuci piringnya soalnya takut dimarahin mama. Ini relate banget karena ini sampai sekarang pun Maren masih lakukan ya. Sebagai bentuk mengisi waktu libur yang singkat ini ya, kita main dengan barang-barang yang ada aja responders. Wow, banyak banget cerita-cerita seru dari responders di siang hari ini. Dan tentunya juga sudah bergabung nih, ada responder kita dari Bang Jojo ya, yang request lagu To Love You More dari Celine Dion. Dan kayaknya ini lagi mengingat seseorang ya, kayaknya apapun itu aku masih menunggu kamu. Untuk itu kita temani masa nostalgia Bang Jojo, To Love You More dari Celine Dion.

Ya, satu lagu dari Celine Dion yang berjudul To Love You More tadi menjadi lagu penutup kita untuk jam pertama di program Retro Siang di siang hari ini. Kita akan kembali lagi nanti tepat jam 12, tentunya jam kedua dalam program Nostalgia. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 93,0 FM atau www.respondradio.com. Untuk itu kita tutup dengan satu lagu dari Green Day, Boulevard of Broken Dreams, yang akan menemani menuju sampai jam 12 siang nanti. So tetap di Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Ya, 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan kembali masih bersama Marin di jam kedua ini. Kita gak salah kok, kita gak salah jam, kita gak salah program. Tapi cukup lagunya aja yang berjudul Salah dari Potret. Yang mana requestan dari Bang Bulls ya, dari Uncle B yang sudah bergabung dari live TikTok kita di siang hari ini. Terima kasih untuk Uncle B. Kayaknya Uncle B ini lagi bilang salah siapa ya? Atau memang lagi apa nih, tiba-tiba langsung Salah dari Potret. Tapi memang lagu itu kembali membawa kita nostalgia ya, dari band Potret yang mungkin ini udah ada versi remake-nya kalau gak salah ya, dari salah satu anak idol yaitu Rara Sudirman, yang dengan versi suara Disney-nya, versi suara kartunnya yang sudah menambah karya musik Indonesia tentunya hingga saat ini. Dan ngomongin tentang nostalgia di siang hari ini, gak hanya dari live TikTok dan WhatsApp, tapi juga ada yang langsung mau mengudara suaranya, dari Bang Tiar yang bergabung dari Pulau Sulawesi. Kita angkat dulu ya telepon dari Bang Tiar. Halo Bang Tiar, selamat siang.
1: Ya, halo juga.
0: Gimana kabarnya Bang?
1: Ya, kabarnya masih suasana panas.
0: Panas ya Bang di sana ya?
1: Luar biasa.
0: Waduh.
1: 32 derajat kali ya.
0: Wah, 32 derajat itu kayaknya udah mau mendekati demam kayaknya tuh Bang.
1: Waduh, makanya ini gak berani saya di luar.
0: Wah iya, Bang, panasnya udah bisa goreng telur gak di luar Bang? Panas mataharinya.
1: Lumayan.
0: Udah bisa ya? Udah dicoba belum Bang? Lumayan tuh untuk menghemat gas kita Bang.
1: Tadi saya menjemur pakaian 2 jam udah kering.
0: Wah,
1: dari celana tuh.
0: Wah, udah bisa buka usaha laundry berarti tuh Bang, ya kan? Oke.
1: Okay.
0: Iya, tapi ada hujan kan Bang? Masih ada turun hujan atau udah nggak ada Bang? Atau jarang gitu?
1: Sudah setengah bulan nih.
0: Wah.
1: Mau satu bulan nggak hujan-hujan ini.
0: Waduh.
1: Debu, waduh, luar biasa.
0: Aduh. Tapi berarti untuk air stoknya masih aman atau gimana nih Bang?
1: Adalah begini, sumur.
0: Oke, kita doakan mungkin nah, semoga ya nanti ada hujan juga ya Bang, biar nggak debu terus, nggak ya, panas terus ya Bang.
1: Nanti bulan September udah yang

0: Mungkin
1: iya,
0: deh.
1: amin. Karena bulan berember ya bang. Tapi semoga yeah, nanti amin, hujan pun gak bawa bencana yang lain ya bang. Amin tentunya.
0: Ya yeah, lah.
1: Oke. Di abang siang hari ini, karena panas, mau diademkan dengan lagu nostalgia apa bang?
0: Ini mau request lagunya Nafa Urba.
1: Apa tuh bang dari Nafa Urba? Aduh.
0: Diam rindu.
1: Diam rindu bang?
0: Hati-hati. Hati yang rindu.
1: Hati yang rindu. Oke, sebentar mari cari. Salam-salam abang dulu. Untuk siapakah?
0: Salam buat Marin, selamat bertugas.
1: Iya, abang.
0: Dan juga buat kru Respon Radio yang mungkin lagi nyantai. Selamat menikmati hari liburnya.
1: Ah, iya, betul.
0: Dan juga dengan responer yang dimaksudnya berada. Ada lagunya?
1: Hati yang rindu dari Nafa Urba belum ada bang, belum masuk ke kita bang kayaknya. Iya belum ada. Iya boleh.
0: Ini bisa ditambahkan.
1: Aduh karena sekarang hari merah belum bisa kita tambahkan hari ini bang. Marian catat dulu, mungkin besok bisa bang request lagi, tapi hari ini ganti lagu dulu boleh bang?
0: Apa ya? Ini aja deh. Nila Sari.
1: Nila Sari ya bang?
0: Ya ingin memeluk.
1: Ingin meluk. Oke, kita cari lagi ya, Bang. Oh iya, Bang. Kita ada topik nostalgia di siang hari ini. Dulu Abang waktu kecil kalau libur gini ngisi waktu liburnya ngapain nih, Bang? Boleh cerita dulu.
0: Ya, waktu masa kecil
1: mungkin SD, SMP.
0: Oh. Waktu masa kecil itu kita hobinya mandi di sungai.
1: Mandi-mandi.
0: Ya, tau? Laki-laki.
1: Waduh.
0: Secara laki-laki gitu.
1: Iya, heeh. Berarti ini mandi
0: di sungai.
1: Mandi rame-rame gitu ya, Bang?
0: Belajar berenang pakai
1: belajar berenang ya. Oke.
0: Okay. Ya, pakai pohon pisang sama teman-teman.
1: Oh, oke. Okay. Apalagi nih, Bang, biasanya?
0: Ya, bikin sumur-sumur di sana.
1: Iya, oke, okay.
0: Sumur-sumur kecil gitu.
1: Iya.
0: Nah, bikin bendungan lah.
1: Oh,
0: seru-seru lah.
1: Seru-seru.
0: Kita bisa lupa pulang.
1: Iya.
0: Pas pulang dimarahi karena sudah sore.
1: Wah, ini kayak teringat cerita Upin Ipin ya, Bang? Yang mandi-mandi ya, di sungai itu. Oke.
0: Pulang dimarahi karena sudah sore.
1: Berarti karena sampai lupa pulang ya, karena asiknya mandi-mandi ya, di sungai sama teman-teman.
0: Biar makan ini enggak. Gak diingat.
1: Oke. Waduh, berarti seru banget dulu ngisi waktu liburannya ya bang.
0: Ya betul.
1: Mandi-mandi di sungai. Tapi sekarang itu
0: kalau balik ini, ke sawah.
1: Oh.
0: Lagi main-main becek begitu.
1: Iya.
0: Hujan-hujan.
1: Wah, menarik sekali.
0: Sama omah ke bapak.
1: Waduh, seru sekali. Berarti masa kecilnya eksplor alam ya bang ya. Banyak.
0: Begitulah.
1: Okay.
0: Nanti kita udah gede begini. Udah rasa tuh pahitnya dunia.
1: Oke, terima kasih untuk cerita nostalgianya bang, sudah berbagi. Nanti lagunya akan Marin putarin, ditunggu ya bang.
0: Oke.
1: Selamat malam.
0: Ya, spesialnya buat Marin aja, selamat bertugas.
1: Iya abang.
0: Sehat selalu bersama keluarga.
1: Oke, terima kasih abang. Selamat siang, ditunggu lagi lagunya. Oke, itu dia tadi cerita versi Bang Tiar ya, ternyata mengisi waktu masa kecilnya dulu waktu yang libur singkat ini mandi-mandi di sungai bareng teman-teman sampai kadang suka lupa waktu jadi sering kena marah mungkin sama orang tuanya. So, di siang hari ini juga sudah bergabung dari kosong lagu dari Bang Silo nih yang tadi juga sudah berbagi cerita tentang mengisi waktu liburannya dengan main-main buat-buat busa dari sabun cuci piring tadi ya. Dan juga ada lagu dari Bang Bedi yaitu Iris dari Go Go Go Dolls. Dan untuk Bang Sanjaya, karena teleponnya sudah masuk di handphone tapi belum masuk di komputer Marin, kita tahan dulu ya Bang, kita dengerin dulu lagu-lagu nostalgia di siang hari ini. Nanti kita gabung lagi Bang di segmen selanjutnya. So, untuk itu satu lagu dari Dul Sumbang, Rindu Aku, Rindu Kamu akan menemani nostalgia kita.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Dalam hidup ini, Anda harus memiliki dream atau mimpi. Tidak ada yang namanya sukses tanpa mimpi. Visi yang besar dari seseorang atau sebuah perusahaan awalnya dimulai dengan sebuah impian. Biasanya sebuah impian besar. Impian ini merupakan awal dari suatu perjalanan. Perjalanan menuju ke arah pencapaian impian itu. Tanpa mimpi, tidak mungkin visi akan tercapai. Sama seperti dalam sebuah perjalanan, akan ditemui banyak halangan. Demikian juga dalam mewujudkan impian kita. Tapi kalau impian Anda kuat, maka sebesar apapun halangan yang datang, tidak akan membuat Anda mundur dari impian itu. Anda ingin sukses? Milikilah impian itu.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: Satu lagu dari Slang Kamu Harus Pulang. Ini nih kayaknya keingat lagi dengan cerita Bang Tiar tadi ya, yang sering banget kena marah sama orang tuanya karena belum pulang nih. Soalnya seru banget di hari libur gitu pergi mandi-mandi ke sungai bareng teman-temannya. Dan ingat ya, kamu harus pulang apapun aktivitas yang kamu lakukan mungkin ya. Kadang memang waktu kecil itu saking kita serunya bermain bareng teman-teman, main-main di sungai, main-main di laut mungkin ya, sambil berenang-berenang itu kadang kita suka lupa pulang. Tapi ingat, kita harus pulang. Dan kayaknya gak hanya Bang Tiar yang mau bergabung mengudara suaranya, tapi juga ada nih sudah bergabung Bang Sanjaya yang akan kita angkat dulu teleponnya ya. Halo Bang. Waalaikumsalam Bang Sanjaya. Bagaimana kabarnya Abang?
1: Sehat. Apa tema hari ini?
0: Oh, tema hari ini Marin mau ngajak nostalgia nih Bang. Nah Abang dulu waktu kecil kalau libur kayak gini nih, hari merah yang cuma satu hari ini, biasanya ngisi waktunya dengan apa? Dengan kegiatan apa?
1: Kalau membahas nostalgia sih, libur tuh palingan ke danau.
0: Ke danau nih ngapain Bang? Mandi-mandi kah?
1: Mandi-mandi sekalian cari pensi.
0: Wah, cari pensi yang keren kecil-kecil itu kan?
1: Iya.
0: Ih, seru banget. Itu bareng teman-teman apa bareng keluarga Bang biasanya?
1: Ada teman, ada keluarga juga.
0: Oke. Ini kalau boleh tahu danau di mana nih Bang? Mungkin ada yang relate juga yang dekat dengan Abang.
1: Danau Singkarak.
0: Danau Singkarak. Wah, ini berarti tetangganya Pak ini enggak sih? Pak Amrullah udah Sultan Letter W nih. Iya enggak ya? Kalau enggak salah ya. Iya. Oke. Terus apa lagi nih Bang biasa kegiatannya?
1: Biasanya kalau sebelum balik sekolah tuh sering manjat pohon jambu.
0: Ini ngapa nih manjat pohon jambu nih? Pohon jambu sendiri apa pohon jambu orang?
1: Pohon jambu tengah sawah.
0: Oh, pohon jambu tengah sawah. Oke, jambu biji ya Bang? Apa jambu air nih?
1: Iya, jambu biji, jambu air. Sampai-sampai pemiliknya ngamuk.

0: Oh,
1: Oma
0: gitu.
1: dilaporin sama orang tua.
0: Waduh.
1: Urusin lah.
0: Oh,
1: Bilang
0: oke.
1: sama orang tua kan.
0: Aduh, ini
1: Urus anak tuh katanya.
0: Nono, tapi kalau diingat-ingat jadi lucu juga ya Bang. Berarti masa kecilnya penuh
1: Iya.
0: dengan cerita-cerita bareng teman-teman. Ya walaupun ada nakal-nakalnya sedikit ternyata ya Bang Sanjaya. Nih kata Bang Rex nih, maling jambu Pak RT mungkin tuh Bang Sanjaya. Iya Bang, jambu Pak RT enggak itu Bang?
1: Enggak lah.
0: Oh enggak Bang Rex. Tapi jambu tetangga ya
1: Jangan
0: Bang?
1: gitu lah, Ren. Ya. Tetangga sebelah rumah, dia kan nggak ada di rumah. Dia sering jualan. Kalau lagi
0: Oke.
1: sepi di rumahnya tuh, jambunya lagi banyak kan.
0: Iya, betul betul betul betul. Wah, ternyata
1: Patan.
0: ternyata ceritanya penuh kenangan sekali. Oke, Bang, terima kasih untuk cerita Abang di siang hari ini. Nah, kira-kira apa lagu nostalgianya? Abang.
1: Jangan ada dusta di antara kita.
0: Waduh, jangan ada dusta di antara kita. Oke, merencana sebentar ya, Bang. Dari versi Bruri, Bang. Bruri Marantika dengan Dewi Yul ya. Oke.
1: Ya.
0: Nah, salam-salamnya, Bang, buat
1: Mas,
0: siapa?
1: plus tambahannya nanti. Buat
0: Apa nih?
1: nama merindu ya.
0: Dari mana, Bang? Agak putus-putus nih Bang suaranya. Kayaknya jaringannya deh Bang. Satu lagi
1: Ya,
0: siapa Bang?
1: Purnama Merindo dong.
0: Oh Purnama Merindo. Bentar kita cari dulu ya Bang. Oke. Salam-salam
1: Ya.
0: Abang untuk siapa?
1: Untuk Udan.
0: Oke.
1: Untuk Iko.
0: Iya.
1: Cici, Dila.
0: Iya.
1: Anissa, Jejel. Bull, Rek. Yang kocak-kocak aja, yang komen-komennya yang kocak-kocak aja di dalam tuh.
0: Iya, betul betul. Tiba-tiba
1: Terus.
0: tiba-tiba jadi Dora ya, Bang.
1: Iya.
0: Terus?
1: Ya kocak-kocak aja, Rayat,
0: Iya.
1: Rajet.
0: Siapa lagi
1: Buku
0: nih, Bang?
1: semua lah.
0: Oke. Lagunya belum ada, Bang, yang Purnama Merindu. Gimana, Bang?
1: Biarlah bulan bicara
0: Aduh,
1: bicara sendiri.
0: biarlah bulan bicara sendiri. Oke, dari Bu Ria Marantika juga ya, Bang?
1: Dari Bu. Iya.
0: Oke, ditunggu nanti lagunya ya, Bang. Akan main putarkan ya.
1: Ya, oke.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia dari Bang Sanjaya nih di siang hari ini yang udah berbagi cerita juga ya. Ternyata masa kecilnya diisi dengan ya mandi-mandi di danau, terus juga sambil cari pensi. Mungkin buat responers yang gak kenal pensi itu kayak semacam kerang-kerang kecil gitu tuh, yang ini biasanya jadi jajanan juga ya, kayak di sekitaran taplau atau tepian pantai gitu yang dimasak. Terus juga ada yang namanya langkiteng. Nah, mungkin buat responders yang di luar dari Sumatera Barat bisa datang berkunjung wisata ke Sumatera Barat, nanti jangan lupa cari pensi atau langkiteng cucuy kalau namanya di sini ya. Dan tentunya juga kita sudah dapat request yang lagu tadi dari Bang Tiar yang belum kita putarkan ya, Ingin Memeluk Dirimu dari Nilasari, serta lagu dari Bang Guritno yaitu Soyung dari The Course. Untuk itu lagunya kita putarkan dulu dan selamat bernostalgia.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap 50 ribu rupiah artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari bersama membina citra membangun negeri.
1: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.

satu lagu dari Boyz II Men Dear God di siang hari ini. Tentunya semakin membuat kita dekat dengan perpisahan ya. Tapi sebelum kita menutup perjumpaan untuk jam kedua ini, mungkin responers kita juga udah dapat cerita-cerita nih dari responer kita yang mengisi waktu masa kecilnya. Kalau kita boleh nostalgia lagi dengan berbagai kegiatan di hari libur ini ya. Dan banyak banget dari tadi yang pergi mandi-mandi, kayaknya memang waktu kecil itu identik dengan mandi-mandi di sungai, di danau. Juga mungkin yang dekat dengan laut itu banyak banget yang mandi-mandi di laut nih. Salah satunya juga sama kayak Bang Aul, yang waktu kecil kalau libur gini katanya ngisi aktivitasnya dengan mandi-mandi di sungai, Kak. Wah, emang seru banget ya waktu kecil tuh kita mandi-mandi di sungai. Karena kalau misalnya pas sekolah, takutnya lebih gini sih karena kita udah ada aktivitasnya. Tapi kalau libur itu kita ngisi aktivitasnya dengan bermandi gak tuh, tapi mandi-mandi bareng teman-teman di sungai. Dan juga dari tadi kita udah ngebahas dari versi responders yang lain ya, dan ngomongin kalau versi kemarin, nah versi kemarin itu pernah gak responder juga yang punya kegiatan ini masih berhubungan dengan seputar piknik kayak Kak Cici tadi ya. Kalau Kak Cici kan dia pikniknya di sawah, kalau kemarin buat tenda-tendaan di atas tempat tidur gitu, jadi kayak buat kapal-kapalan, jadi kayak kita main seakan-akan lagi di atas kapal. Nah, siapa yang relate dan sama juga nih, kayak bikin seakan-akan kita lagi bawa kapal atau juga bawa kendaraan. Jadi kayak seakan-akan ya kita lagi pergi berlibur, walaupun memang benar-benar gak bawa kapal, gak benar-benar di atas kapal, tapi kayak seakan-akan ngebawa suasana lagi di atas kapal. Dan juga tadi ada versi dari Bang Sanjaya yang sama juga mandi-mandi di danau sambil nanti cari-cari pensi ya, yang nanti bisa habis mandi-mandi dimasak tuh pensinya buat jadi makan siang bareng-bareng kayaknya. Wah, tentunya banyak banget kenangan dan cerita-cerita yang semakin membuat kita nostalgia, serta diikuti juga nih dengan lagu-lagu nostalgia kesayangannya responders. Dan gak kerasa ya semakin dekat dengan penghujung jam kedua ya responders. Untuk itu kita bakal menutup perjumpaan kita di jam kedua ini, tentunya masih dengan berbagai lagu-lagu lawas. Dan kita masih akan bertemu lagi nanti di jam selanjutnya, yaitu jam ketiga sekaligus jam terakhir kita untuk program Retro Siang, tepat di jam 1 siang nanti. Nah responders, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus tentunya di 93,0 FM atau di www.responradio.com. Dan kita tutup di jam ketiga ini, jam kedua ini, dan kita akan nanti masuk di jam ketiga dengan satu lagu requestan dari Bang Pacapua, yaitu Sweet Alalalong dari Inner Circle, serta juga ada lagu dari Bang Sanjaya ya yang belum kita putarkan, yaitu dari Bruri Marantika yang berjudul Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Tapi nanti lagu dari Bang Sanjaya akan menjadi lagu pembuka di jam ketiga. Untuk itu Marin pamit untuk jam kedua ini, kita bertemu lagi nanti di jam ketiga tepat jam 1 siang dengan satu lagu dari Inner Circle, Sweet Alala Long.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sabut tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda. Kembali lagi tentunya masih di Respon Radio dan masih dalam program Retro Siang. Relaksasi temani waktu siang hari kamu dengan irama nostalgia. Nah, satu lagu dari Bruri Marantika ya. Waduh, penyanyi legendaris banget yang kayaknya cukup, bukan cukup sih, emang betul-betul viral dan ya menjadi artisnya, artis-artis lawas favorit yang dengan suara bassnya masih membekas di kalangan Gen Z ataupun juga gen-gen milenial saat ini ya. Dan tentunya lagu tadi semakin membuat kita bernostalgia. Jadi jangan ada dusta di antara kita nih responders. Thank you Bang Sanjaya yang udah bergabung dan berbagi rikusan lagu lawas yang penuh makna. Dan tentunya kita masih akan bernostalgia juga dengan topik-topik menarik kita di siang hari ini. Selain dengan lagu-lagu lawas dari tahun 70 sampai tahun 2006, kita juga akan masih melanjutkan topik kita nih seputar kira-kira dulu pas masa kecil nih, kalau kita boleh nostalgia kembali, kamu mengisi waktu liburannya dengan kegiatan apa sih? Gitu. Tadi juga sudah ada yang bergabung ya, banyak sekali yang sudah berbagi cerita. Ada Bang Sanjaya yang ngisi waktunya dengan mandi-mandi, juga sama kayak Bang Tiar, tuh juga ada yang ngisi waktunya dengan main PS. Terus juga ada yang ngisi waktunya main masak-masakan, tapi bukan masak-masakan di dapur, lebih masak-masakan pakai ya barang-barang seadanya. Kayak kalau di Sumatera Barat atau juga di Padang itu lebih dikenal dengan main ale-alean. Nah, juga ada yang ngisi waktunya dengan main bareng keluarga atau juga piknik atau juga main bola busa-busa, bola-bola dari bola-bola atau balon-balon dari busa yang pakai sabun cuci piring gitu ya, responders. Wah, ternyata banyak sekali tentunya kegiatan-kegiatan di masa lampau yang bisa kita manfaatkan ya.

apa. Dan kalau pikir-pikir lagi, ternyata versi kita kecil dulu hari libur ataupun kegiatan libur itu kita gak pernah merasa bosan. Karena walau kita merasa bosan, kita tuh bisa nemuin banyak aktivitas yang kita lakukan. Kayak cuman duduk di depan rumah aja, itu bisa aja kegiatannya kita lakukan apapun itu. Dan main dengan barang seadanya nih, kayak tadi yang buat balon-balon busa dari sunlight. Terus juga mungkin kayak versi kemarin yang main kapal-kapalan pakai di atas tempat tidur. Jadi kayak ngebuat ya apapun barang yang ada, apapun lingkungan yang ada, kita bisa manfaatkan waktu libur itu. Walaupun gak liburan keluar, tapi kita bisa ngubah jadi aktivitas dan liburan versi kita. Dan yang paling sederhananya juga, kita bisa ngabisin waktu tanpa harus merasa kalau waktu itu harus diisi dengan sesuatu. Nah mungkin beda dengan sekarang ya, dewasa ini mungkin 5 menit aja kalau kita gak ada, atau hari libur aja, bahkan jangan 5 menit deh, sebentar aja kayaknya kita terus megang HP deh. Jadi kayak HP itu udah jadi kegiatan yang ya yang jadi ngisi waktu libur gitu. Bahkan mungkin ketika kita gak libur atau sambil kerja aja, kita masih sempat dengan membuka HP. 5 menit bosan, 5 menit berikutnya main HP lagi. Terus walaupun masih bosan tapi tetap dijalani. Dan kenapa? Entah gimana, justru masa-masa kecil dengan berbagai waktu, dengan berbagai momen, dengan berbagai barang-barang yang ada, permainan yang ada, itu jadi hal yang kita rindukan di saat ini. Nah mungkin untuk responders yang masih punya cerita, masih ada nih momen-momennya dulu waktu kecil, waktu masih SD ataupun juga SMP, ngisi waktu-waktu liburnya dengan berbagai kegiatan, boleh gabung cerita bareng kita di siang hari ini. Tentunya bisa di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Dan tentunya juga bisa bergabung dari media sosial kita, dari TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Serta jangan lupa untuk dengerin siaran hari ini dari streaming di website www.responradio.com atau bisa dari aplikasi Jati Radio, dan jika bisa dari frekuensi 93,0 FM. Dari live TikTok kita sudah bergabung ada Bang Aul nih. Waduh, Bang Aul udah kangen banget tentunya para pendengarnya dengerin suara syahdunya Bang Aul ya. Tapi kali ini Bang Aul menjadi responders gabung request lagu All The Things She Said dari Tatu, dan juga ada requestan lagu dari Bang dari Kastar Shelby yaitu Oasis berjudul Wonderwall. Dan sebelum kita lanjutkan lagi topik kita di siang hari ini, kita dengarkan dulu kedua lagu ini yang akan semakin membawa kita bernostalgia dengan masa-masa yang penuh kenangan. Untuk itu satu lagu dari Tatu, All The Things She Said, akan Marin putarkan.

0: Lihat nih, katanya ada promo belanja online cuma hari ini. Banyak orang kena tipu sih. Aku mau share ke grup.
1: Tunggu dulu. Kamu yakin itu beneran?
0: Ya nggak tahu. Aku cuma nemu di WhatsApp.
1: Nah, itu dia. Bisa jadi itu hoax.
0: Hoax? Maksudnya berita bohong?
1: Iya, kadang orang bikin berita atau promo palsu cuma buat nipu kita, biar asal kick atau transfer uang.
0: Wah, berarti aku nggak boleh langsung share ya?
1: Betul, coba gini deh. Pertama, baca dulu dengan teliti. Kedua, coba cek sumbernya, misal website toko resmi atau akun resminya. Dan yang ketiga, kalau masih ragu jangan kirim ke orang lain dulu.
0: Oh, gampang juga ya. Jadi jangan asal forward.
1: Ya, intinya saring dulu baru sharing.
0: Nah, kalau kita hati-hati, nggak bakal gampang kena tipu dan orang lain juga aman.
1: Betul banget. Yuk, bijak pakai WhatsApp dan media sosial. Jangan mudah percaya, saring dulu sebelum sharing.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.
3: Dari Pasar Baru Kasak, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,6 Kemanal FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan masih bareng Marin di siang hari ini dengan berbagai lagu-lagu lawas yang tentunya semakin membuat kita bernostalgia ya Responers. Dan gak hanya lagu-lagunya yang bawa kita nostalgia, tapi juga topik dan cerita kita di siang hari ini terkait kita bahkan bernostalgia dengan kegiatan-kegiatan masa kecil yang kita lakukan untuk mengisi hari libur ya. Karena sekarang juga tepat banget bagi libur tanggal merah tentunya. Dan ngomongin tentang nostalgia ya, ada yang kembali bernostalgia di siang hari ini. Lanjutan cerita dari Bang Aul yang sudah hadir menyapa kita juga nih. Tadi Bang Aul sempat cerita kalau biasanya libur dulu waktu kecil, Bang Aul ini ngisi waktunya dengan mandi-mandi di sungai ya, bareng teman-teman. Ini mau nanya juga nih, Bang Aul nih sampai lupa waktu nggak kalau mandi-mandi di sungai gini? Karena tadi ada yang cerita juga sampai lupa waktu, jadi sampai kena marah nih sama orang tuanya dicariin. Tapi ternyata di sini Bang Aul cerita BTW kemarin, selain mandi-mandi di sungai, aku biasanya juga hari libur itu pergi ke bukit-bukit buat nyari kelapa. Nah, nanti kelapanya itu dijual karena lumayan banget. Pas itu 3 kelapa 5.000. Wah, sudah ada jiwa-jiwa marketingnya nih ternyata dari kecil ya. Sudah ada jiwa-jiwa dagangnya sekali. Dan ternyata kalau tadi kan kemarin sempat nanya, itu kelapanya kelapa milik pribadi kah atau kelapa orang? Nah, kalau di kampung ini namanya punya orang punya awak, Kak. Wah. Lagi-lagi memang fenomena nakal pas masa kecil ini buat kita lagi jadi lucu ya kalau diinget di dewasa sekarang. Sampai sekarang yang di bukit itu juga enggak tahu punya siapa, Kak. Dan kelapa yang diambil itu kelapa yang jatuh aja. Wah. Aduh, dan juga nih lanjutan dari Bang Aul. Nah, biasanya sambil nyari kelapa juga nyari ranting yang bagus buat dijadiin ketapel. Waduh, pokoknya masa kecil itu petualangnya best banget deh. Iya, aku ngebaca cerita dari Aul ini jadi teringat tentang ini. Momen-momen kalau kita nonton bocah petualangan tuh ini nih kayaknya harusnya Aul ini menjadi ini bintang dari tayangan bocah petualangan versi Padang Pariaman kayaknya ya. Karena petualangannya tuh mulai dari mandi-mandi, terus nanti cari kelapa ke bukit, terus nanti buat ketapel. Itu kayak udah satu scene yang cocok banget dijadiin sebuah tayangan dari bocah petualangan. Panggil sekarang Aul adalah Aul si bocah petualangan, Aul si bolang. Oh, Kak, mandi-mandinya di akhir. Ah, kan biasanya kalau bocah-bocah petualangan tuh di tayangannya emang pertama teman-teman hari ini kita berpetualangan akan mencari kelapa. Aku beserta teman-temanku menyusuri bukit ini. Biasanya kita mencari kelapa, tapi sebelum kita mencari kelapa, kita juga lagi ngumpulin ranting-ranting. Nah, udah cocok banget narasinya nih Aul. Mungkin besok kita bikin FT kamu ya, menjadi Aul si bolang bocah-bocah petualangan. Dan juga ada nih dari Aul katanya, biasanya sampai azan maghrib aja sih Kak, karena mulanya sore-sore. Oh, okay. Dan ini ada Kak Yeni nih, salam kangen dari Bogor untuk semua kakak abang di Respon Radio. Halo Kak Yeni, selamat bergabung Kak Yeni. Sudah lama tidak berjumpa sama Kak Yeni. Salam kembali dari Padang Pariaman untuk Kak Yeni ya, yang sudah bergabung nih siang hari ini. Waduh, Kak Yeni lagi di Bogor ternyata nih Responers. Kak Yeni dulu waktu masa kecilnya kira-kira gimana nih Kak Yeni? Ngisi waktu libur ini apakah dengan aktivitas di rumah atau ada aktivitas petualangan kayak Responer kita nih Kak? Boleh dong Kak Yeni berbagi ceritanya juga. Dan buat Responer juga yang gabung, boleh banget masih Marin tunggu ya ceritanya. Tentunya di siang hari ini bisa bergabung di live TikTok kita Respon Radio 93,0 official, atau juga bisa di www.responradio.com dan juga di 0821-5566-8003 serta di 0811-6622-930. Sambil nunggu requestan cerita dari responers yang lainnya, di siang hari ini juga sudah ada nih kembali lagu tambahan dari Kak
dari Bang Pacapuah ya, yaitu dari Lemon, dari Fool's Garden berjudul Lemon Tree. Untuk itu, selamat bernostalgia.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

satu lagu dari Peter Pan Semua Tentang Kita. Dan membawa kita kembali nostalgia ya, semua tentang cerita-cerita masa kecil dulu yang sering banget menghiasi dan juga menemani setiap perjalanan, apalagi mengisi waktu libur. Dan tentunya juga banyak cerita, banyak kenangan di hidup Responders yang penuh makna, dan kalau diingat-ingat lagi kadang suka lucu ya. Bahkan juga ada mungkin kegiatan-kegiatan yang bisa dibilang mungkin kalau kita ingat sekarang itu kayak nakal gitu, nakal, tapi kalau diingat lagi sekarang, wah ternyata kita pernah kayak gini ya, ternyata kita pernah kayak gitu. Dan juga ada yang berbagai cerita mungkin untuk nostalgia ya, ini bukan seputar tentang cara mengisi libur masa kecilnya sih, tapi lebih ke dulu waktu kecil itu ngapain aja sih gitu. Dan tadi ngomongin tentang lagu ini, lagu dari Peter Pan, di request langsung dari Kak Afka yang juga, oh Kak Kafka itu berbagi cerita. Nah kalau Kak Kafka ini setelah dengerin lagu ini katanya dia lagi tiba-tiba langsung kangen nih waktu momen bareng teman-temannya itu manjat pohon kersem. Atau yang kalau udah marahin cari ya ternyata pohon kersem itu kayak pohon ceri merah. Jadi Kak Kafka ini semasa kecilnya dulu waktu libur itu disuka banget main bola. Jadi pagi-pagi itu dia ngisi waktu paginya itu main bola. Jadi dari jam 6 itu udah dipanggil sama temannya, udah ngumpul di sebuah lapangan main bola. Terus nanti habis main bola sambil istirahat mungkin di siang harinya lanjut manjat pohon kersem. Wah, ternyata masa kecilnya cukup unik dan sangat menyenangkan ya bermain bersama teman-teman. Terus juga ya buah pohon kersem itu buah ceri merah yang rasanya tuh enak banget Kak, manis banget. Iya benar, karena kemarin juga dulu suka manjat-manjat pohon kersem sih atau pohon ceri merah itu. Dan jangankan yang buahnya udah merah, tapi buahnya yang masih kuning aja tuh juga udah manis loh. Dan juga ada cerita, wah ini ngomongin tentang kenakalan masa kecil nih. Ada yang bergabung juga. Ada Bang Pacapua, dulu aku masih kecil, nakal pernah ambil sajen orang Cina buat persembahan dewa katanya. Aduh, ini kita jadi penasaran apakah habis makan itu apa yang terjadi ya kira-kira. Terus Bang Pacapua juga lanjut cerita nih, habis sajennya enak Kak, ada ayam bakar, ada buah-buahan, pokoknya lengkap, 4 sehat 5 sempurna. Wah. Setelah dia tahu sajennya hilang, dia ngomel-ngomel Kak pakai bahasanya. Nah, ini Bang Pacapua paham enggak apa yang diomelinnya atau justru kayak ngangguk-ngangguk aja ya, anggap udah paham aja. Oke, tentunya banyak sekali nih cerita-cerita menarik yang penuh nostalgia ya di siang hari ini yang tentunya, aduh menambah rasa rindu kita gak sih? Tentang masa-masa kecil dulu, terus ini tiba-tiba manis. Semanis aku gak sih? Iya, manis itu, manis lagi. Cici memang semanis itu, bahkan lebih manis dari itu Cici. Dan mungkin untuk responders juga yang mau bergabung berbagi cerita, masih bisa banget kita tunggu ya. Dan ada nih dari Bang Hartono aja, salam kenal dari Pekalongan. Hai Pekalongan, selamat bergabung. Salam kenal juga dari Respon Radio di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Bang Hartono mungkin boleh berbagi cerita nih dulu masa kecilnya untuk ngisi libur kira-kira dengan aktivitas ataupun kegiatan apa aja. Dan tentunya kita tunggu ya nanti dari Bang Hartono ceritanya. Sambil menunggu dari cerita Bang Hartono, kayaknya kita dengerin dulu deh satu lagu lagi-lagi dari Bruri Marantika ya, requestan dari Bang Sanjaya yang belum kita putarkan, Biarlah Bulan Bicara.

Satu lagu dari Tommy Javisa berjudul Di Batas Kota ini tentunya semakin membuat kita bernostalgia tentunya Responers. Dan ternyata lagu ini juga penuh kenangan oleh Bang Kingkong TikTok ya, yang sudah bergabung di siang hari ini ya. Ternyata lagu ini membawa kenangan tentang perpisahan waktu itu di sebuah bat perbatasan kota. Wah, wah, wah, wah. Dan juga lagu ini menjadi lagu terakhir kita di program Retro Siang ya. Dan terima kasih tentunya Marin ucapkan untuk semua responders yang sudah bergabung berbagi cerita penuh kenangan tentang masa kecilnya, tentunya saat liburan atau saat hari merah. Kira-kira tentunya dari cerita ini kita bisa tangkap ternyata, wah, kalau kita ingat-ingat lagi masa kecil itu penuh dengan kumpul bareng teman-teman, terus juga berkumpul bersama keluarga, terus juga banyak permainan, banyak hal-hal yang sering kita lakukan ya. Tapi apapun itu semoga menjadi core memory yang baik banget untuk kita. Dan kalau kita ingat-ingat lagi, kalau kita bisa, oh mungkin menjadi cerita ya ketika kita reuni atau juga kumpul kembali, reuni bareng teman-teman, kumpul bareng keluarga, pasti banyak hal-hal lucu yang bisa kita ceritakan dan bisa kita ceritakan lagi nih untuk ke generasi-generasi selanjutnya. Waduh, siang hari ini senang banget bisa bernostalgia dengan cerita-cerita penuh makna. Tapi sayangnya kita harus berpisah nih responders, karena akan ada program-program menarik lainnya yang akan menemani responders. Dan program Retro Siang akan kembali hadir lagi esok hari dengan jam yang sama, jam 11 siang sampai jam 2 siang. Dan tentunya nanti jam 3 sore akan ada program Lama Bana dengan berbagai dendang-dendang minang kesayangan dan sanak sadonyo. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 93,0 FM. Untuk itu, kemarin pamit undur diri dari ruang udara dan siaran responders. Kita bertemu lagi dalam program-program selanjutnya. Banyak maaf dan juga terima kasih untuk semua responders kalau misalnya ada kesalahan kata dan juga yang sudah bergabung. Dan kemarin tutup tentunya dengan satu lagu requestan dari Bang Firdaus ya, yaitu Iwan dari Iwan Fals berjudul Ibu. Dan kita bertemu lagi dalam program-program selanjutnya. And see you the next program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Komisi 9 DPR RI hari ini
1: mengadakan rapat. Rin, matian lah TV itu, Rina. Ala jam 3 hari kumah.
2: Mbak Ano tuh dah. Emang iyo lah jam 3 hari. Tapi mah ngalah rezeki matian TV kok dah.
1: Udah kemandang lagu-lagu Minang kok ha di radio. Jadi matian lah. Beli agak sero lo mandangnya seketik ha.
2: Ayo lah dah. Iyo gak sero lo mandangnya mah. Asal tolah Rina mandangnya cik mah.
1: Ha, kemarilah marapek lah. Kok kabar kirim-kirim salam gewak beko ke orang-orang nan deket di awak ko aku bisa juga di siko mah. Aku namo programnya lama bana. Ah cubalah dari jam 3 ko sampai jam 6 sore beko.
2: Wayo, iyo sero ya. Yeah.

Iyo dun sanak pandanga. Untuk dun sanak nan suko jo lagu-lagu Minang. Silakan saja baka buang jo program Lamak Banang. Requestan lagu-lagu Minang kesayangan dun sanak kasadonyo. Program Lamak Banang hadir satiok hari Senin sampai hari Jumaat. Dari jam 3 sampai jam 6 sore. Silakan saja dun sanak baka buang di line telepon, WhatsApp atau media sosial kita. Program Lamak Bana hanya di 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Rencana Pandanga, Basuo Balia dalam siaran Bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk adapi hidup lebih sehat, sejahtera, dan mandiri. Kami rindu Rencana bisa menanggapi siaran kita hariko dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp di nomor 0821-5566-8003. Kami ulangi Rencana 0821-5566-8003. Dan jangan lupa Rencana, tuliskan nama, alamat, dan pesan-pesan Rencana. Siaranku diselenggarakan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Rencana Pandanga, pernahkah kita berpikir, baako ado anak nan aco di berangan, malah makin susah diatur? Atau mungkin, tanpa kita sadari, caro kita maaja joma disiplinkan anak, malah membui anak takui. Apalagi membantah, menghukum, atau mempermalukan anak di muka orang lain bisa membuat anak jadi lebih elok. Lalu, baako kalau salah moko, nan paralu diperbaiki indak cuman tingkah laku anak, tapi caro orang tua mandidiaknya. Rencana Pandanga, disiplin emang pantiang, tapi disiplinan salah bisa meninggalkan luko nan indak taliye. Sabalunnyo, disiplinan bana bisa membantu karakter anak sampai gadang. Kini, mari kita ikuti kisah Aul, Marin, Jodila dalam cerita kesalahan dalam mandidi anak.

0: Alah barakali ayah lah mengecek, jangan main bola dalam rumah. Lihat tuh, vas bungo pacah. Ang memang enggak pernah mendanga yo.
1: Ayah, sabar dulu ayah. Anak tuh bukannya sengaja.
0: Kalau enggak diberang kini, bisa pasti diulangnya balia.
1: Tapi setiap kali diberangan carut tuh, anak malah makin takut sama ayah.
0: Takut itu ancak, biar ada efek jera.
1: Sebentar, kayaknya ada Dila yang tiba.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, masuklah Dila.
2: Tadi ambo mendengar suara ribut dari luar. Aduh apa tuh?
1: Iko Dil, gak sengaja tadi anak kami memacahan pas bungo, pas main bola.
0: Ambo cuma mendisiplinkan anak. Anak zaman kini kalau ndak dikarehan, beko makin menjadi-jadi.
2: Boleh ambo batanyo?
0: Silakan.
2: Menarik udah awul, apa arti disiplin?
0: Yo, mahukum kalau bah salah.
2: Kalau bah itu, setiap orang yang dihukum pasti berubah jadi lebih baik.
0: Yo, harusnya kan bah itu.
2: Alun tantu.
0: Maksudnya?
2: Ada anak yang berubah karena sadar. Ada juga yang berubah karena takwik. Kalau cuma takwik pas orang tuanya udah ada, bisa saja diulanginnya balik.
1: Nah, itu juga yang salah moko ambo pikirkan.
0: Jadi ambo salah.
2: Bukannya soal salah atau bana. Kadang kita cuma menerima cara mendidik dari orang tua dulu tanpa memahami dampaknya. Ambo pernah menangani anak di sekolah. Setiap kali basalah, ayahnya selalu membantah. Awalnya memang anak tuh patuah, tapi lamu-lamu jadi pendiam. Kalau guru batanyo, inyo takwik manjawe, takwik salah, takwik diberangan.
1: Mende, kasihan bana yo Dil.
2: Ado lainan lebih barek. Ado anak nan di rumah selalu dilaka. Pas di sekolah, malah inyo nan malaka orang. Karena nan dipelajarinyo di rumah, kalau berang, yo malaka.
0: Ambo memang dah pernah malaka, tapi kadang ambo membantah.
2: Bentakan dan tarik-tarik saja bisa meninggalkan luka. Anak kemungkinan lupa jo kato-katonyo, tapi rasa dalam hatinyo acok tabawa sampai gadang.
1: Kadang, sesudah diberangan, anak kita diam seharian. Ambo kira inyo menyasa.
2: Alun tentu, bisa jadi inyo lai kehilangan rasa nyaman. Anak yang terlalu acok diberangan bisa berpikir, ayah indak sayang sama kita. Padahal nan salah cuman tingkah lakunyo, bukan dirinyo.
0: Baru kini ambo sadar, setio sesudah berang, ambo jarang menjalehan. Nah penting emosi ambo tuh keluar dulu.
2: Nah, itulah kesalahan nan acok tak jadi. Kita ingin memperbaiki tingkah laku anak, tapi malah melukoi hatinyo.
1: Kadang kita sibuk menghukum anak, tapi lupa majan yang batuan.
0: Kalau bayi itu carunan bana ba?
2: Pertama, pisahkan antara tingkah laku jo anaknya. Jangan mengecek ang mada, tapi katakan perbuatan tu indah elok supaya anak tahu inyo tetap disayangi. Nan diperbaiki tu perbuatannya.
1: Batu ajuo tu.
2: Kedua, buat aturan nan jaleh. Misalnya, bola cuman boleh dimainkan di halaman. Kalau melanggar, agia konsekuensi nan disepakati. Bukannya hukuman karena orang tua lai emosi.
0: Jadi bukannya marah sesuku hati.
2: Batua. Nan katigo, bari contoh. Kalau orang tua ingin anak bakato sopan, orang tua harus bakato sopan. Kalau ingin anak pandai mengendalikan emosi, orang tua harus belajar mengendalikan emosi. Karena anak lebih banyak maniru daripada mandanga.
1: Batua tuh.
0: Ambo jadi inge. Patang ambo melarang anak berang, padahal ambo surang acok berang.
2: Nah, anak belajar dari apo nan inyo liek setiap hari.
0: Terima kasih Dila, hariko ambo banyak belajar. Ternyata disiplin bukan nyo mambui anak takui, tapi membantu anak jadi urang nan batanggung jawab.
1: Dan sado tu dimulai dari caro urang tuo bakato. Caro urang tuo basikap.
2: Indak ado urang tuo nan sempurna. Kito sadonyo samo-samo belajar. Nampan tiang, jan berhenti memperbaiki diri, karena anak bukan cuman mandangan nasihat kita, tapi inyo memilih dan mencaliak cara hidup kita.
0: Mulai hariko, ambo ingin lebih banyak mengajari daripada memberangan.
1: Mudah-mudahan, anak kita tumbuh bukannya karena takwi jo orang tuanya ya ul, tapi karena mengerti mano nan batua.
2: Karena Disiplin yang paling elok selalu dibangun di atas kasih sayang, keteladanan, jo komunikasi nan elok.

Dan sana pandanga, setiap orang tua tentu ingin mencari anaknya tumbuh jadi pribadi nan elok. Tapi, perlu kita ingat, tujuan disiplin bukannya supaya anak takut bahwa salah, melainkan supaya anak memahami manan bana jo baraja bertanggung jawab atas setiap perbuatannya. Anak mungkin akan lupa jo kato-kato nan kita ucapkan, tapi nyo indak akan lupa ba'a caro kita memperlakukan dirinya. Karena itu, marilah kita ma'ajan anak jo ketegasan nan disaratoi kasih sayang, memberi contoh nan baik, jo membangun komunikasi nan saling menghargai. Mudah-mudahan kisah hariko mengingatkan kita bahwasannya perubahan indak cuma dimulai dari anak, tapi dari orang tua nan tarik belajar jadi pendidik nan paling elok di dalam rumah.

Terima kasih Dunsana yang Allah mendengar siaran Bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup sehat, sejahtera, dan mandiri. Silakan kirim respon Dunsana melalui WhatsApp ke nomor 082155668003. Kami ulangi Dunsana di 082155668003. Dan jangan lupa Dunsana tuliskan nama, alamat, dan pesan-pesan Dunsana. Siaranku Dunsana diselenggarakan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Sampai bersua balia di program-program kami selanjutnya.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Pai kepasa membeli duku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cici.
0: Suaronan nan
1: familiar ya. Nah, patang. Familiar ya, Ci ya.
0: Iya. Masih bersama Cici tentunya di program Lama Bana dan Cici Indah seorang Yudun sana. Ada siapa?
1: Ada Jejel di Siko Yudun sana.
0: Iya, dan akan mengawani Yudun sana tentunya di program Lama Bana. Dari jam 3 sore sampai dengan jam 6 sore, Jo dendang-dendang pilihan. Dendang-dendang requestan, Jo salam-salam dari Yudun sana. Untuk Yudun sana ini bergabung bersama Cici tentunya langsung saja bergabung di 0821-556-6803 atau bisa pula melalui telepon WhatsApp. Kalau Nio ya suaranya ikut mengudara bersama Cici Jojejel tentunya di sore hari ke di 08 1166229930. Selain itu bisa di mana Jojejel?
1: Bisa DM Instagram kita atau Facebook dan maluncu ya ke live TikTok kita di @respo_radio 93,0 official.
0: Ayo betul. Bak ke Jojejel sore hari ke.
1: Alhamdulillah baik. Tapi panen. Bingung kita.
0: Enggak apa-apa.
1: Tadi we speak English kan.
0: Oh iya.
1: But sekarang
0: ande. Stop. Mangkalaga. Aku tak cipe kok. Enggak bisa doh. Yuk untuk dan sana yang sedang mendengarkan. Enggak apa-apa aja. Untuk dan sana yang sedang mendengarkan melalui radio mungkin agak tasande-sande ya mungkin ya. Iya. Dan untuk dan sana yang new mendengarkan tanpa hambatan ya masih bisa mendengarkan secara lancar melalui streaming di www.responradio.com. Selain itu di mana aja?
1: Selain itu, Dun sana bisa di Radio Jati. Ayo. Itu bisa diunduh di aplikasi
0: Play Store
1: atau App Store Dun sana yo.
0: Iya betul. Dan ya Dun sana ya yang lah bergabung di live TikTok kita lah mulai banyak pula ya jajalnya kayaknya alas sama kayak mana untuk menyapu-nyapu apalai kan di dalam ruangan kok ndak hanya Cici berdua jajal. Saya
1: Rami yo Cici.
0: Rami
1: banget.
0: Aduh nan cantik-cantik di siko. Langsung lah masuk ke live TikTok kita. Kenalan-kenalan lah dulu sama yang ada di dalam kok ya tentunya.
1: Betul banget tuh Cici.
0: Iya, boleh kita sapa-sapa dulu siapa aja di dalam Jajel?
1: Ada dari Ryan, Cici. Assalamualaikum Kak katanya. Waalaikumsalam Ryan. Terus ada dari Uda Leo. Uda Leo magih kopi Cici.
0: Onde biar nak tekan tua.
1: Iya, biar nak enggak takan tua ya.
0: Iya, enggak takan tua. Ada lo Bang Kahen. Ada pula Bang Ryan. Halo Ryan. Halo Uda Leo dan yang lemasuk selamat bergabung. Dan dun sana Cici ada informasi sakete ya. Streaming wak masih hidup ya, tetapi mungkin beberapa saat pemancar akan dimatikan sabanta. Tapi akan lanjut balik mungkin lebih rancak mendengar lebih
1: oke, okay, lebih jernih,
0: lebih HD.
1: Lebih HD cek orang. Oke.
0: Iya. Oke, lah masuk pulo tadi requestan lah bergabung dari Sia. Kok Jajel?
1: Dari Bunda Dua Putri.
0: Iya, boleh lah bacakan tuh Jajel.
1: Sore Ananda Bunda.
0: Sore juga Bundaku sayang.
1: Request lagu judul Caya Udah Dia dari Trio Sakanduang. Selamat untuk semua kru Sia Respon dan untuk Ajo Ani. Estelle
0: Udan Sultan Letter W.
1: Oh, udah Sultan Letter W. Bunda Queen, Mama Charlie Sikumbang dan semua responders istimewa untuk Ananda tentunya. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih juga bundaku. Cici Jajel lah masukkan lagunya ya ke dalam playlist awak. Terpuluh tadi dari live TikTok kita yang request dari Ryan, request lagu Indang Solo by Fanny Fabiola. Oke, Cici cari terlebih dahulu ya kalau ada Cici putakan dan kalau ndak ada gantilah yo.
1: Iya, diganti yo.
0: Ketik saja di kolom komentar siapa penyanyi dan apa judul lagunya.
1: Betul.
0: Tapi sebelum Cici memutakan lagu ya Jajel yo, Cici ini yo. Memanggil dun sana yang biasanya bergabung sama Jajel. Aduh Bunda Do Putri, alo bergabung ya. Ada Bang Sanjaya, Bang Tiar, Bang Alvan, udah Jess yang ada di sana
1: di mana? Di Kuala Lumpur.
0: Ada Om Boy lo yang biasanya bergabung, Bundo Queen, udah Leo, udah Sultan Latar W, Mama Charlie Sikombang, udah Ardi, Mama Nadab. Terus banyak pula ya Aju Anih yang biasanya salah langsung bergabung di jam pertama mas suaranya kah. Ada Nenek Yumna, Udan Sutala Tarwe, Oma Mutia, Mama Anjeli, Ayah ya, Ayah Ulfa, Bunda Syahni, dan masih banyak yang gak bisa cici. Sapu satu persatu yang bisa bergabung ya.
1: Okay. Banyak banget ya.
0: Banyak. Oke, tadi lo makan sore ki. Apa kok? Jajal kok?
1: Makan sore alah Jotalua tadi.
0: Oh, Jotalua.
1: Yo, Jotalua tadi.
0: Ya Jotalua.
1: Anak kos biasalah.
0: Daripada cici mi.
1: Oh, iya itu ya. Itu anak kos kali itu, Pak.
0: Iya, enggak ada dah. Kan kata orang kan kalau di perantauan kok bahasa sari-sari ya.
1: Iya.
0: Ada cahaya, Wak. Cahaya udah dia dari trios akan doang.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Heart Listeners, apakah hidup Anda biasa-biasa saja? Apakah Anda ingin berbuat sesuatu tapi takut? Milikilah apa yang dinamai dare atau keberanian. Anda harus mempunyai suatu keberanian untuk bertindak. Biasanya, langkah pertama yang Anda ambil itu adalah sebuah langkah yang paling sulit. Tapi jika Anda sudah berani mengambil langkah pertama, maka langkah yang berikutnya akan terasa lebih ringan. Mengapa hal itu terjadi? Karena kita sudah mempunyai pengalaman dan keberanian. Ernest Holmes berkata, hal-hal besar dilakukan oleh orang-orang yang berpikiran hebat dan kemudian berkiprah di dunia untuk mewujudkan impian mereka. Percuma Anda memiliki keinginan besar jika Anda tidak berani untuk melangkah. Oleh karena itu, majulah. Maka Anda akan melihat tembok yang menghalangi itu ternyata tidak sebesar yang Anda takutkan.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: waktu jejel, jangan mau goyang aja lejel.
1: Wih, serobana mana sih?
0: Serobana. Iya, serobana aja lagu tadi dari Ratu Si Kumbang Andam. Oh, special request dari Densana kita yang lebih gabung di live TikTok ya, jejel ya.
1: Iya, betul. Batu batu bana Cici.
0: Iya, iya. Bakok lah lupo saja nama jejel. Oh, awak disiko hati jejel dinan lain. Awak disiko pikiran jejel dinan lain. Awak tahu no jel, awak
1: Awak
0: Stop ya. Iya, masih bersama Cici Jajal tentunya di program Lama Bane. Masih di 93.0 FM Respon Radio.
1: Radio keluarga Anda.
0: Iya, Bata Bane. Dan kita lo berada di pertengahan jam pertama ya, di jam 3:30 lebih tapai nyo. Dan lo masuk requestan ya tadi.
1: Iya, betul.
0: Siasa itu. Ada Bang Pasha Pua tadi yang nyanyikan lagu dari Fauzana yo, hilang cinta putih bakawan.
1: Waduh,
0: hilang cinta putih lah bakawan.
1: Nih,
0: atau orang biarlah hilang cinta asalkan kawan putih dok.
1: Yo,
0: atau jejel yang lain kok?
1: Nggak dong, kawan dong.
0: Oh, kawan. Okay. Aturlah jejel. Terus siapa pula yang bergabung jejel?
1: Aduh, udah Jess.
0: Oh,
1: udah Jess alamanya apa kita ya, Cici ya.
0: Iya, assalamualaikum penyiar bertugas Cici.
1: Waalaikumsalam.
0: Oh, ada jajal lagi, lupa aja cuman. Selamat sore dari kota Kuala Lumpur.
1: Selamat sore udah.
0: Dan sore nanko dituruni hujan pambasuah kabui asok iringan doa yang terindah untuk penyiar bertugas Cici dan juga jejel. Dimurahkan rezeki, sehat badan, dan tercapai semua impian serta dipermudahkan segala urusannya. Amin.
1: Amin.
0: Ada kelainan di lama bana soreko nanko onde. Iya, udah kelainan dong.
1: Nah, kelainan.
0: Lain lo kan naik kelainan. Emang lain kelainan gak ada?
1: Iya, agak lain.
0: Agak lain daripada agak biasa. Lain. Biasanya kan dek sorang-sorang saja, kini lebih duetnya, ya nak?
1: Iya, betul.
0: Tuh kini mantap, kata udah Jess. Request lagu Rato Kincia tuh dari John Bisa yo Cici, bisa udah. Salamnya untuk Dila Marin, Onilis, Aul, Ajo Silva, Ryan, Dean, Bondo Queen, udah setelah Tarwe, Rex, sama Kak Uci, Nenek Yungna, dan semua pendengar Respon Radio di mana saja berada. Semoga sehat selalu, amin. Respon Radio, radio keluarga Anda. Kini dapat pantun pula, Gajah Jal.
1: Waduh, pantunnya adalah menurun jalan, kelok maninjau, di kelok limo, kelok batang buah.
0: Nah, cakep.
1: Di siko, hati mangkonyo risau, dan disayangin makin menjauh.
0: Onde.
1: Pantunnya sedih ya ternyata.
0: Iya, nak duh pantun seiring ya Cici Jajal. Siap udah. Orang rauh jalan barampe, singkah sabanta di pandakian. Orang dicinta kok indak dape, di dalam kubuah dinan hatikan. Dinantikan. Mande udah. Makasih ya udah atas pantunnya udah agak tagamang sakit kok.
1: Boleh
0: kata udah ya, di siko hati mangko risau dan disayangi makin menjauh. Kata orang kan yo, kalau misalkan sayang tuh gak mungkin kamu jauh. Nah, kalau gak sayang tuh teman jauh. Sadar diri selalu alai.
1: Oh, introspeksi diri.
0: Nah, iya betul. Oh iya udah Jess, terima kasih udah Jess atas doanya. Semoga udah Jess di Kuala Lumpur dalam keadaan sehat walafiat. Apalagi hujan-hujan lamanya makan jo mie abuy.
1: Mie abuy. Di hujan-hujan tuh lama banana.
0: Nah, kalau mie abuy apa lagi Jel? Bakso.
1: Bakso, mie ayam.
0: Kopi.
1: Lapau.
0: Membuka lapau aja sih kalau udah. Semoga udah tentunya dalam keadaan yang semangat tarik dalam menjalankan aktivitasnya.
1: Amin.
0: Jangan lupa aja kampung udah.
1: Iya. Balik-balik kasih kau udah.
0: Iya deh, tentu judul sana. Selain dari udah Jess, tadi ada puluh di live TikTok kita yang ingin mendengarkan lagu Sakain Indak Saragi dari Rika Somalia. Special request dari Bang Ibnu ya.
1: Iya.
0: Nah, untuk itu masih banyak puluh yang lah bergabung di WhatsApp itu. Ada Mama Charlie Sikumbang sama Bang Uda Ardi. Tapi sebelum itu mari kita dengarkan ketiga lagu ke di pertengahan jam pertama.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: kain Ida Saragi dari Rika Somalia mengantarkan kita di penghujung program jam pertama yo.
1: Wah, alah Jajal, satu ya? Jam aja ya Cici ya.
0: Iya, tapi tenang saja di sana karena Cici Jajal akan kembali lagi hadir di jam yang kemana Jajal?
1: Jam yang kedua yo sana. Ayo. Jadi di sana harus menunggu Cici Jajal.
0: Iya, tentunya lagu-lagunya akan Cici putarkan di jam selanjutnya. Dan untuk di sana yang bergabung bisa melalui streaming ya kalau misalkan radionya kurang jaleh mendengar atau kurang lancar ya. Tetap di 93.0 FM Respon Radio.
1: Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respo Radio, radio keluarga Anda.
1: Iya, bersama Cici Jajal tentunya di program Lama Mana di jam kita yang
0: kedua
1: ya. Yang akan mengutakan dinang-dinang pilihan, dinang-dinang requestan dari Dunsana. Mata Dunsana ini bergabung bersama Cici Jajal tentunya di sore hari ke. Kamu bisa bergabung Jajal?
0: Bisa bergabung di live TikTok kita ya kini Cici. Terus bisa juga DM di Instagram dan Facebook kita di @responradio93.0 official.
1: Bisa pula tentunya melalui live TikTok kita di kolom komentar saja diketikkan siapa penyanyi dan apa judul lagunya. Selain itu untuk Dunsana yang new mendengarkan Cici Jo Jejel, tentunya ya yang sedang ada di perantauan ya, atau mungkin kok yang Dunsana di kampung yang new mendengarkan lagu-lagu sama salam-salamnya untuk ada yang di perantauan ataupun sebaliknya, bisa melalui streaming di www.responradio.com dan di aplikasi Jati Radio. Dan ya,
0: bisa bergabung juga di WA kita ya Cici. Di 08215566 8003 atau di 08116229930.
1: Ayo.
0: Agak bebelit kita ya Ci ya.
1: Daba ada. Dari makan tuh mah.
0: Iya.
1: Apa makan ya, Do?
0: Nggak, Do. Alah, makan.
1: Iya. Tadi yang Cici sapu-sapu kironya

0: Allah ada yang suaranya mengudara tentunya ya.
1: Iya. Ada.
0: Oke, tapi sebelum itu kita angkat terlebih dahulu telepon dari nenekku sayangku cintaku. Assalamualaikum nenekku sayang.
2: Waalaikumsalam cintaku sayang.
0: Gimana kabar nenekku sayang nih?
2: Baik, bagaimana pula cintaku?
0: Ah, baik pula nenek.
2: Ya.
0: Aci cina sendiri doh.
1: Halo nenek.
2: Iya, bertiga dong pada nenek tuh.
0: Iya, bertiga. Iya, bidadari berkumpul sih sama nenek.
1: Halo nenek. Bahasa mau jejel kini kok jejel. Kini kok nek.
2: Hah?
1: Bahasa mau jejel kini kok nek.
2: Jejel?
0: Iya,
1: jejel.
2: Oh, jejel.
1: Iya, nek.
0: Salam kenal dulu nenek jejel ya tentunya.
2: Nah, baru masuk ya?
0: Iya. Tuh kini nenek nampak bertiga di live TikTok tadi nek yang sedang lihat namanya bisa lah cici spill lah nek atau kini dan cici spill kok?
1: Mbak Ato.
0: Biar penasaran.
2: Wah, biar penasaran. Mbak Ato.
0: Ya, biar penasaran.
2: Kini aja lah cinta.
0: Namu kakaknya Pip. Iya.
2: Siapa tuh?
0: Pip, ada di apa nih? Di sensor dulu.
2: Nah,
0: bisa lah mengudara kak.
2: Aku mau aku penasaran nah.
0: Ya bisa kak, aku mengudara kemana?
2: Allah.
0: Ayo, kenalan lah bisa nih ya. Tidak bisa kok kakak yang seorang lain mengudara. Ah, nenek, lanjut lah nenek. Nenek kini sedang apa kok?
2: Sedang madu mangan mai ko menyiapkan kadi jualan bisu.
0: Oke oke. Ni nang lagu
2: nenek. Nenek kan buat gorengan sama bawan sama lape pisang.
0: Oh, dilita elai.
1: Lita ci. Cici lita tu nek. Oh,
0: ndak, cici
1: ngelita. Oh, ndak.
2: Oh, iya. Kemarin lah makan ada gule jarian jopo jobi gua.
1: Oh, ne. Lama banget tu mane.
2: Ayo kemarin lah. Jeje juga kemarin lah.
0: Insya Allah bila-bila.
2: Bake sikonya Jeje.
1: Oh iya tuh nek. Bila-bila lah nek. Jeje kesitu ya nek.
0: Kami lah sepaket mah nek.
2: Sama lo aja cici nak janji ke janji lo kece-kece polgan
0: mah. Itu lagunya nek janji ke janji.
2: Yo kalau cinta tuhnya janji ke janji ya nek.
0: Jadi nenek ini request lagu apa nenek?
2: Lagunya apa yang cak?
0: Apa yang cak lo? Janji ke janji tadi, saya boleh aja dari Fauzana?
2: Gak apa-apa.
0: Nah jadi, salam eh.
2: Tuh, sama aja cinta tuh. Janji ke janji dong.
0: Oh, deh, jangan lah gitu nenek. Takkan lah masuk ke ulu hati ya.
1: Masuk ke ulu hati.
0: Oke, salam-salamnya nenek.
2: Udah menangis tuh semua tuh ha. Sama-sama. Adek si Teteh tuh ha.
0: Iya. Dedek jangan menangis Dedek. Onde.
2: Akan menuri sekolah
0: tuh ha. Jadi gini. Onde lama nuri sekolahnya lama nangis malebi sekolahnya baru nih ah.
2: Ba
0: nenek salam-salamnya.
1: Salam-salamnya nek.
2: Salam-salamnya. Salam-salamnya nampar tamu buat cintaku.
1: Terima kasih nenek.
2: Buat sayangku, Jeje.
1: Iya, terima kasih, nenek.
2: Aku yang lagi satu namanya gak mau bilangin.
0: Kak Nica, nek.
2: Jadi penasaran, loh.
0: Oke, bisa lah, nek, yuk. Juga kak yang cantik, surang lay. Tuh, siap jalan, nek.
2: Tuh, salam lo, tuh, ha. Salam sama Bundo. Sama ama Kak Uci. Sultan Literwe, Patula, nggak bisa ibu berdua banyak doha. Dajes, Ryan, Ajoani, bungkus aja lah bungkus aja lah suruh lah nek cintaku.
0: Oke nenek dibungkus ya nenek ya. Oke nenek. Siapa? Cici udah nama lebih baik kembali.
2: Assalamualaikum cintaku.
1: Waalaikumsalam.
0: Dan lah bagai dan sana dari nenek Yumna ya, yang panjang kok de alamat melangi sebelahnya.
1: Iya alamat lagi sadar ya.
0: Iya. Selain itu ada pula dari Mama Charlie Sikumbang ya, yang dimengakan lagu putalong putakan lagu pasan madeh dari Tia Ramon dikirim untuk dilayang lagi bertugas Bunda Aries Al Amin, Bunda Aries dan semua pendengar Respon Radio tanpa terkecuali semuanya. Terima kasih Dila. Mama tunggu requestannya selalu untuk semuanya. Oke, Mama ditunggu Mama ya lagunya ya. Dan selain dari Mama Charlie Sikumbang yang lah lamu tak bagabuang, tantunya dari Pak Amrullah Maninjau. Masih ingat sih sama Pak? Apa tinggal di mana? Pasti Cici tak tahu. Deh Pak, satu hari mah Cici kalau di Lamak Bandang menyapu apa, tak akan mungkin lupa dah. Dan Jajal, apa tadi rekasan Pak Amrullah Jajal? Bacakan dulu Jajal. Ada yang mana?
1: Pak Amrullah bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Cici? Apa dia diputarkan sebuah lagu yang berjudul Anak Nan Malang dari Gibran Tebo. Lagu ini apakah apa kirim untuk Uda Sultan Letter W, Uda Beng Beng, Bunda Queen, Mama Kak Uci, Uda John, Almin, Bang Boy, Bunda Aries, dan untuk semua pendengar Respon Radio tanpa terkecuali. Untuk Cici, selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih.
0: Terima kasih pula ya. Apa ya, dan tentunya apa ditunggu lagunya. Untuk itu mari kita dengarkan ketiga lagu ko terlebih dahulu dari Tiara Mon Pasan Mande. Dan diikuti lagunya tentunya datang dari Pak Amrullah ya, Gibran Tebo, Anak Nan Malang, sama dari Nenek Yumna, Fauzana, Janji Kau Janji. Dan di live TikTok kita ada datang dari Bang Aksena ya, saya nggak disebut. Ya udah Cici saja yang menyambut ya, Aksena, halo.
1: Halo Bang Sena.
0: Iya, halo Aksena yang berada di Bekasi ya. Untuk itu mari kita dengarkan ya, Jajal ya.
1: Iya.
0: Tiara Mun Pasar Mandi.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: 93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo responders, dunsana sadonyo. Balik lagi bahasa mochichi jojejel di program lama bana ya, dunsana.
1: Dan pastinya akan mengandung dunsana dari jam 3 sampai dengan jam 6. Dan di jam kita yang kedua lah masuk telepon dari Uda Sutana Tarawai. Kita angkat dalam dulu ya jajal ya.
0: Iya.
1: Oke, okay. Assalamualaikum Uda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cici, jajal.
0: Sumangi mana Uda mah?
2: Ayo kan dewa dua aku sumangi wak mah. Pokoknya doa kita lagi terkabul kan itu. Minta kita lagi di respon dek manajer senang itu namanya kok.
1: Ayo kan dek Uda ngecian kan mintanya di lama banaku kak. Sesekali berdua lah nak.
2: Tapi sekok sekali seminggu jadi.
1: Insya Allah.
2: Aku tiwari rencak benar.
1: Mandi.
2: Ini kok dapet ke Bukit Tinggi. Ada lupa membeli. Oh, nama Tuhan membeli kolak.
0: Rencak.
2: Kok ke dapet tiwari rencak. Sekurang-kurangnya. Tiba di Bukit Tinggi. Dan lupa singgah ke mana mampu. Kok ada dapet kan nak dihati sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu. Sekurang-kurangnya tu mah.
0: Sekurang-kurangnya ya udah.
2: Yo, kok dapat pintak kuliah kena berlaku teori rencana. Iya.
1: Udah.
2: Oi.
1: Ah, kecepat Amrullah kok.
2: Acanya.
1: Ci, suaranya udah menggelegar karena habis makan bakso.
0: Oh.
2: kok cerunya kok ha? Mengkunyo menggelegar dek makan bakso tu kenapa Amrullah kini kok nyerang panen tu?
1: Oh, iya patuh.
2: Yang panen padi. Jotunyo sedang panen apa nama jele tu pisang.
0: Pisang.
2: Tu pisangnya tu mungkin ada warga mungkin nan membeli ko ya. Dia tanya bakso santa ko depan Amrullah tu.
1: Tu cici mana tu jajan.
2: Terima kasih Pak Amrullah.
1: Iya. Pilih kasih habana lah apa ko de sadih banala.
2: Nyo bukannya pai kada dia tu. Tapi payinya kau pati puah. Bukan Pak Amrullah tu pilih kasih tapi sayang de cici jawah.
0: Iya tuh Pak. Iya tuh
2: Dah. Kau dah cici cikok. Siapa kawan cici celer sunyo tadi?
1: Jejel.
2: Kau dah kau cici jejel kata Pak Amrullah kau. Awak balian lo nyok cenyok.
1: Iya.
2: Sayang lu dek jauh. Hati kau tiba di sini tu lah pasti we.
1: Iya.
2: Nak lama berkolai tu. Mana ngi cici berkolai sama jejel senar.
1: Sading ingin nah di sikolai kuali kemangian nyo apa.
2: Ayo nyo kan menjalang di sini tu jauh tu lah di larasannya taro.
1: Iya lah kambang emino ya.
2: Iya lah kambang seminyo.
1: Iya udah.
2: Kok di badi lo dia tak lo bisa lo kuah kok malatui tiba di Sungai Limau tu buku ha.
1: Benar udah cici jauh kalau dekat hati-hati karena ada udah.
2: Kita makan bersama.
1: Iya.
2: Nyo berkata-kata orang nyo kuah. Buka dijual buah sipokat di Bali dek nak rangkoto. Kalau seandainya cici jejel dekat kita makan sama-sama.
1: Oh iya siap udah.
0: Siap.
2: Kau kok bisa kau sepirang berdua ke wak buka?
1: Berang wanita yang mana-mana beko.
2: Dah yang mana-mana tu nyok santai-santai saja. Nyok kata-kata yang mana-mana tu jangan san bersembunyi-sembunyi je lah. Ya kan yang mana-mana itu dia ajak pula nyo.
1: Iya like okay. Udah ni request lagu apa kau dah sore hari
2: kau dah. Awak ni request lagu kini koko spesial untuk Pak Amrullah kini nak sedang panen tu ha. Halau buruang dari Yeti.
1: Fanny Fabiola yang ada nyo dah.
2: Fanny Fabiola ada nyo. Jadi itu.
1: Jadi
2: koknya judulnya Halau Buruang.
1: Ada jadi salam-salamnya udah.
2: Aku nampak buruang tu kok Pak Alau salah aku perlu bunuh Pak.
1: Ade.
2: Ya kalau nak maunya lari tadi bunuh lah pada makan ya padi itu.
0: Betul tu dah.
2: Tu salamnya nak bertemu bana aku untuk cici ko ha. Salam kenal untuk jejel tu ha.
0: Salam kenal semoga udah.
2: Semoga betah lah nyo di respon ko.
0: Amin.
2: Bisa mengawani kita pada pek biswa ngawani lihat di hewan ya. Pada pek tu hari ini jejel sama cici ko atau dila atau sialan nama. Tapi pasang-pasang lah mereka aku nak nyentuh.
0: Amin.
2: Supaya senang lah kami kan berkata kata orang awak juga ya. Kali bertingkah kandang tu.
1: Iya.
2: Bukan cici sama gagalak cici jejel senang tu kami ketawa lah cukup.
1: Okay, udah salam-salamnya udah.
2: Ayo salam-salam juga itu kru radio respon diwakili dek cici jejel tu. Salamnya tu Pak Amrullah tadi tu ha. Salam juga untuk Ajwani.
1: Iya.
2: Udah beng-beng, udah Ardi, udah Jess, Ryan, Bundo Queen, Amak Kauci, Nenek Yumna, Mama dua mama dua putri.
1: Iya,
2: mama dua putri, bunda dua putri bunda, maksudnya.
1: Iya, bunda dua putri deh.
2: Bunda dua putri. Kok sedot-sedot lah lah. Nama anda tu. Oh, udah Leo cik tu ha.
1: Iya.
2: Di Jakarta Barat tu ha. Masuk lah dia Leo.
1: Okey, udah.
2: Udah Leo tu lah, ini lucunya. Senang lo kita mendengarnya.
1: Iya.
2: Di bungkuh-bungkuh lah sedot lah ha, cici, jajel.
1: Okey, udah.
2: Maupun melalui TikTok, Instagram, Twitter, Facebook. Jati maupun frekuensi 93.0 FM.
1: Okey, udah.
2: Dapat salam sedot lah tu ha.
1: Oke, okay, ada ditunggu lagunya gak lama sakitnya udah ya.
2: Nah, jadi ditunggu sih kok. Nah, diputar sih nan. Nah, spesial aku ah. Untuk yang menemani. Kalau bisa saya yang menemani ke beko, nah makan bakso kita sepi yang berdua beko.
1: Iya. Enggak jadi dah, nak dia makan bakso lah dah.
2: Iya, nah tadi mau kasih jajel.
1: Iya, udah.
2: Cici.
1: Iya, sama-sama.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah gabung ya di sana. Jajel ya udah setan nataro ya. Dan tadi kata udah ya. Laici, kapan-kapan kita makan di rumah Uda. Masakan orang yang selalu menemani Uda lama banda. Oke. Bila-bilonya ya. Tapi untuk itu dan sana tadi selain dari Uda Sultan Lutarwe Lebaga Bung Pulo, datang dari WhatsApp kita, datang dari Uda Ardi yo, yang dia mendengarkan lagu dari David Istanbul Takwi Menjadi Angan. Dan Uda dapat salam-salam Pulo dari Uda Ardi CEO Mitra Jaya MJM yo. Monas Pasos yaitu salamnya untuk Dila, Cici, Cila, Sarato, Sadukru Respon Radio SPM dan Sultan Latarwe, Uda Jess, Sultan Pamenan, Mudo Queen, Ami Yumna, Mama Cherly Sikumbang, Mama Persaudara, Mama Dua Putri, Pak M dan fans serta pendengar setia Respon Radio dimanapun saja berada. Uda tunggu requestannya. Oke, Uda, dan selain itu ada pulau di Instagram Cito ya tadi mendengarkan Mio, mendengarkan dari Kak Elza.
3: Elza.
1: Ya, Rayola, indah. Kak ganti-ganti.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun

Halo Burung Hus Hus. Dan lagu kalau mengantarkan kita di penghujung jam kedua dan sana. Tapi tenang saja, karena Cici Jajal akan kembali lagi hadir di jam kita yang ketiga. Masih jadi nang-nang minang. Salam-salam dari Don Sana. Dan sebagai lagu penutup dari Bang Alex, yo, kanda orang tua dari Ipak.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bareng sama Cici dan Jajel yo, Cici.
1: Iya, teman-teman Jajel, dan pastinya akan menemani waktu di sana dari jam 3 sore sampai dengan jam 6. Dan artinya kita sedang berada di di akhir jam, karena 1 jam lagi akan say goodbye ke
0: sana. Say goodbye, iyo, say goodbye karena jam malah menunjukkan jam 5 lewat 5 ya, Ci ya.
1: Iya, dan tentunya di sana tadi lagu Jarak Nama Misa sebagai lagu pembuka kita. Special request dari Kang Mas yang beliau request tambahan, yaitu ulit lagu Ko Sakete aja di.
0: Oh, jadi
1: lagu Ko tentang mengecehkan kerinduan ya. Mana tahu kerinduan LDR. Dan senan LDR di siko abad pas banget lagunya ya, Jarak Nan Memisahkan, di mana adonyo rasa rindu, adonyo ketulusan cinta, sama ujian kesetiaan pas berpisah. Itulah makna dari lagu Jarak Nan Memisahkan kok. Dan tentunya ada pulo yang kalau bergabung di kontak kita ada dari Ami Yumna. Assalamualaikum Cici Miau Miau.
0: Waalaikumsalam. Menggalau kita sore ini ya, Cici sama Uni Rayola tampe jatuh kak di kana. Salamnya untuk semua semuanya aja Cik, terkhusus untuk orang pabrik libur goyang dulu, Ami lagi galau. Teristimewanya untuk kamu aja Cici Miau Miau. Berdua kamu ya Ci. Salam kenal ya untuk Jejel. Hai Jejel. Halo juga Ami Yumna ya.
1: Iya.
0: Halo Ami. Salam kenal dari Ami Yumna ya. Halo Ami.
1: Iya, betul sekali. Oh deh, tahu bawa pulau ya. Di retro kok. Iya, salam kenal tentunya Jejel sama Ami Yumna ya. Karena Ami Yumna baru bergabung di lama banget sore hari ke. Maaf Ami, lagunya agak terlalu sakit dek, banyak banget yang request lagu. Selain dari Ami Yumna, tadi ada dari Bang Arul Chan ya. Yang ini mendengarkan lagu dari Ivandra Bulan Panua. Dan tentunya ada pulau dari live TikTok kita yo. Dari kontak kita. Ada datang dari Mas Jawa. Iya, yang ini agak menengahkan lagu Teragak Pulang. Dan ada pulau kata-kata dari Mas Jawa. Onde banyak banget. Mungkin akan Cici bacakan tapi indah sampai salah. Saya tuh mungkin Cici ringkas saja yo. Bahasa Indonesia. Merelakan seseorang kamu cintai adalah perjalanan panjang yang perlahan mengikis bahagiamu, bukan karena cintamu lemah, tetapi karena semesta kadang tak berpihak. Kamu pernah mencintainya sepenuh hati, berdoa dengan air mata, dan jatuh diam-diam di dalam malam yang sunyi, berharap setiap hari hanya tentang dia. Namun pada akhirnya, kamu harus menerima kenyataan bahwa tidak semua rasa diciptakan untuk diperjuangkan hingga akhir. Kamu tetap berdoa agar dia bahagia walau bukan denganmu. Kamu tetap berharap dia baik-baik saja meski sejak kehilangannya kamu tidak pernah benar-benar baik, dan akhirnya kamu mengerti bahwa cinta tidak selalu tentang memiliki tetapi tentang keberanian untuk melepaskan di saat bertahan hanya membuatmu semakin terluka.
0: Onde.
1: Manggalau ya.
0: Yo, manggalau tambah sendu di sore hari ko nak Ci.
1: Ayo, tapi janganlah sampai membui dun sana layu lo pada sore hari ko. Kini ko masih hari Selasa tentunya.
0: Yo.
1: Baru hari kedua.
0: Baru hari kedua masih ada Rabu,
1: Kamis
0: Jumat.
1: Ya, dan tentunya dun sana yang ni bergabung bahasa mau Cici Jejel. Yang ni request lagu atau mungkin yang berkirim-kirim salam langsung saja ke kontak di 0821 55 66 80 03, atau bisa pulo melalui di WhatsApp kita ya di 0811 66 22 9 3 0. Kata Mas Jawa, bisa

0: banget di pangkas.
1: Iya.
0: Ya biar bisa diputarkan lagunya.
1: Iya. Panjang mana?
0: Berkata Mas Jawa, ya jangan galau-galau ya Cici. Oke, tidak akan galau-galau asalkan dunsana ya, Drasponers, dunsana abagabuang. Mm-hmm. Belajarlah move on dari segala apapun dan keluarlah dari zona nyaman untuk menyebut masa depan. Oke, siap.
1: Setuju.
0: Dan kata Mas Jawa emang Cici up plus bener ya, di mana kata-kata Mas Jawa, dan akhirnya kamu mengerti bahwa cinta tidak selalu tentang memiliki, tetapi tentang keberanian untuk melepaskan. Karena cinta yang paling tinggi ya adalah melepaskan, melihat dia bahagia dengan pilihan dia sendiri.
1: Iya, itu sadia, tapi itulah level tarateh gitu ya, tarateh dari mencintai seseorang.
0: Itu ada pula di WhatsApp kita, ada Assalamualaikum Cici, Josia Koha, kurang kopi namonyo, dek sibuk-sibuk ha, salam kenal jauh dari SOE Timur NTT. Salam-salamnya untuk Responders, terkhusus buat adik penyiar Jonan di Sabalahe. Oke. Lagu kopi jado dari Mak Pono, tapi lagu alun masuk aledo. Yo, udah yo, soalnya MDwa sedang libur dek hari tanggal merah.
1: Iya, tanggal merah.
0: Tapi kata udah kok da, apa kok? Oi, kan tanggal merah di awak kok hitam sadoe.
1: Onde, somange ya udah.
0: Galak awak bagalaan puluk. Dan untuk itu dan sana, mari kita dengarkan Katigo Loko sebagai pembuka kita di jam terakhir. Rayola tampe jatuh kadit kana.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Masih Basamo Jejel Jo Cici yo di sore hari ko di jam terakhir yo Cici.
1: Iya, betulannya di pertengahan jam terakhir, lebih tepatnya di jam 5 lewat 27 mini. Tadi kita lah mendengarkan satu lagu yang merasuk kayak kato yang rekan awa tadi yang ngecian ya. Aduh vibes
0: Rayo, betul.
1: The vibes Rayo.
0: Iko kalau Rayo kok tiba-tiba sadoi lagu iko tadi.
1: Pos foto asal siap sholat beko langsung pos foto. Alah batah.
0: Menonton manjari.
1: Oke, makasih yo Mas Jawa ala request lagu tentunya. Dan di live TikTok itu masih bertahan yo aduh 70.000 mata memandang.
0: Nih.
1: Kayaknya memandang Cici Jejel atau yang Iko ke?
0: Yang
1: Iko?
0: Yang sabalah. Sabalah.
1: Yeah. Dan tentunya tadi ada pula dari Bang Alex ya, ini mendengarkan lagu, satu lagu dari Putra Awi Ube Kuro Katoe untuk
0: apa?
1: Untuk rekan awak tadi Katoe.
0: Rekan awak. Iya, oke.
1: Jadi sebenarnya nyobana mengecian mah. Rekan awak kok sih ya kok
0: sebenarnya
1: tapi biar penasaran kok awak agak bisa.
0: Iya, surprise ya suasana ya.
1: Surprise. Dan tentunya untuk dan sana yang new request lagu yang dikirim-kirim salam langsung saja ke kontak di 0821-556-6803 atau di 0811-662-2930 karena no lagu masih ada slot duo lah yo, ndak banyak-banyak dong.
0: Ndak banyak-banyak dong. Jadi yang dape se yo.
1: Siapa cepat dia dapat.
0: Betul.
1: Iya. Sambil menunggu ya Jajal yo.
0: Iya.
1: Mari kita dengarkan dulu lagu dari Putra Awi Ube Kuro sama Rayola featuring Rio Bastian Mati Raso tambahan dari Ryan.
0: Ryan ya.
1: Selain itu untuk di sana bisa pula mendengarkan Cici Jejel ataupun mendengarkan program-program menarik lainnya di streaming di www.responradio.com atau di aplikasi
0: Radio Jati.

0: 9 pemandu lagu diamankan Satpol PP dan Damkar Padang Pariaman dalam razia hiburan malam.
1: Tahukah kamu, ketika aturan mulai diabaikan, dampaknya bukan hanya dirasakan oleh satu orang, tetapi oleh seluruh masyarakat. Jam operasional yang tidak dipatuhi, kebisingan yang mengganggu, atau aktivitas yang melanggar ketentuan dapat mengurangi kenyamanan lingkungan dan juga mengganggu ketentraman bersama. Jika setiap orang merasa bebas melanggar aturan, lingkungan menjadi tidak tertib, warga kehilangan rasa nyaman, dan suasana yang seharusnya aman berubah menjadi tidak kondusif. Padahal, ketertiban bukan hanya tugas pemerintah atau aparat. Ketertiban dimulai dari kesadaran setiap individu untuk menghargai hak orang lain dan juga mematuhi aturan yang berlaku. Mari menjadi bagian dari masyarakat yang peduli, patuhi aturan yang telah ditetapkan, hormati jam operasional usaha, jaga ketenangan lingkungan, dan saling mengingatkan dengan cara yang baik. Ketika setiap orang menjalankan perannya, kita sedang menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan juga harmonis untuk semua. Karena ketertiban bukan sekedar aturan yang harus ditaati, tetapi wujud dari kepedulian terhadap sesama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: 93,6 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Lah enggak terasa ya Jajal, Allah berada di penghujung program saja, lah 3 jam berlalu.
1: 3 jam berlalu ya Cici.
0: Cici mengucapkan terima kasih untuk Jajal yang Allah bergabung yang mengonan Cici tentunya di sore hari kok.
1: Terima kasih juga Cici yang telah mengawanan Jajal di sore hari kok ya.
0: Dan tentunya terima kasih follow untuk Densana yang Allah bergabung. Baik itu melalui kontak WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok. Ya, tentunya atau mungkin yang tadi di telepon ya. Terima kasih untuk Densana dan minta maaf kalau ada lagunya yang terputarkan atau mungkin kata-kata yang salah Cici sabuikan.
1: Betul. Jadi kalau misalnya ada salah-salah kata ya, kurang pas, kurang berkenan di hati Densana, Jajal juga minta maaf, Cici pun meminta maaf juga ya Densana.
0: Iya, dan tenang saja Densana, karena program Lama Bana akan hadir setiap hari di jam 3 sampai dengan jam
1: jam 6.
0: Ya, pastinya akan memutarkan dendang-dendang pilihan, dendang-dendang requestan. Jo, salam-salam dari Densana. Jaga kesehatan Densana, karena kini kabut ya Jajal ya.
1: Iya, banyak kabut ya.
0: Kalau emang sata batu kabut, jangan lupa pakai masker, banyak-banyak minum air putih. Yo. Dan kita akan berdoa untuk Densana kita yang ada di
1: timur ya, yang timur, yang di Kalimantan, Sulawesi, yang takkan naik kebakaran hutan ya.
0: Semoga Densana kita yang berada di situ bisa dalam keadaan yang sehat.
1: Amin.
0: Dan tentunya kita doakan yang terbaik pula. Densana, jaga kesehatan pula. Makan tepi teratur.
1: Betul.
0: Dan sampai asam lambung naik gara-gara minum kopi.
1: Yo.
0: Modesia tuh?
1: Itulah
0: ya, pakai baju hitam tadi.
1: Iya, pakai baju hitam tadi ya.
0: Dan tentunya tadi sebagai lagu penutup, siapa yang request tadi?
1: Requestan dari?
0: Yang di live TikTok kita tadi.
1: Betul.
0: Ya. Yang Sinona. Ale tahu jajah lagu tuh.
1: Aduh, alun lay.
0: Ende, kita, lagu Salama tuh jajah
1: tahu. Ende, tuh kita dengarkan kini koyo.
0: Sebagai penutup. Terima kasih banyak Densana, kesepian tanpa kasih, sekian terima kasih. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.
2: Pendengar, kita jumpa di acara Pesan Hari Ini untuk Membangun Keluarga. Hadir bersama saya Pak Sukamdi sebagai narasumber. Salam jumpa, Pak.
3: Salam jumpa, selalu sehat dan tetap luar biasa.
2: Luar biasa, pasti luar biasa. Pendengar, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang kami bicarakan, hubungi kami di telepon atau WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229. Saya Adriana Usmani akan bersama Anda hingga kita tuntaskan acara ini. Pak, kali ini kita akan bicarakan hilangnya respect. Dan tentunya ini khususnya kepada pasangan. Sementara acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang kami bahas atau mungkin masalah keluarga lainnya, hubungan antar pasangan, masalah anak-anak, silakan menghubungi kami di telepon atau WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: Pendengar, hubungan pasangan di dalam pernikahan selalu penuh dengan dinamika. Salah paham, tidak tercapainya ekspektasi yang diidamkan, pasangan yang menyebalkan, campur tangan orang ketiga seperti mertua, ipar, ibu, teman, dan lain-lain, membuat masalah yang dihadapi makin runyam. Selain itu, tidak menghargai apa yang dilakukan pasangan merupakan pemicu yang menimbulkan luka batin yang dalam. Pak Kamdi, menurut Bapak, apakah dalam setiap pernikahan selalu terjadi perubahan? Maksud saya perubahan sikap atau cara berpikir dalam menyikapi masalah yang terjadi?
1: Ya, ini pertanyaan penting ya, tentu dalam tumbuh kembangnya kehidupan keluarga dalam pasangan. Nah, yang perlu dipahami memang pengertian yang perlu dicermati antara sifat dan sikap ya. Jadi kalau sifat itu sesuatu ciri-ciri yang dimiliki seseorang dan tidak bisa berubah karena itu memang pembawaan atau karakteristik dari pribadi seseorang. Tapi kalau sikap adalah sesuatu yang dimiliki seseorang sebagai respon yang sedang dihadapi, sehingga mudah berubah-ubah karena tergantung siapa yang dihadapinya. Artinya begini Bapak Ibu ya, bahwa dalam perjalanan hidup usia manusia itu ada yang disebut dengan perkembangan kejiwaan atau developmental. Artinya setiap pertumbuhan atau pertambahan usia itu akan berubah tingkat kematangannya, kemandiriannya, maupun sikap-sikapnya yang selama ini ada. Ya, kalau sifatnya tidak, ya sebagai ciri, tapi sikapnya. Nah, tentu pada saat sebelum menikah dengan sesudah menikah pasti ada dinamika perubahan perkembangan sikap-sikap yang berbeda. Dulu yang belum mengenal sekarang sudah mengenal, dulu masih tertutupi sekarang terbuka apa adanya. Tentu sikapnya itu yang berubah, maka muncul berbagai perubahan-perubahan yang seperti menjadi pertanyaan. Tetapi yang penting hal seperti itu, perubahan seperti harus kenapa harus terjadi? Ya, harus dipahami tentang itu membuktikan bahwa dia hidup, dia berkembang, dia bertumbuh, dia sampai kepada kematangan dalam berpikir. Jadi sangat besar kemungkinan terjadi perubahan sikap atau perilaku ya, bisa karena perkembangan jiwanya dan kematangannya untuk berpikir, berperasaan atau berkehendak, bergantung apa yang sedang dihadapi. Maka yang ketiga, perilaku yang terwujud dari sikap sangat ditentukan dari munculnya rangsangan apa, stimulan atau respon apa yang akan dilakukannya. Nah, itulah mengapa memang selalu ada terjadi sebuah perubahan.
0: Ya, kadang kalau kita melihat ya Pak ya, okelah sifat itu ciri ya. Ada orang kan sifatnya baik banget, ada yang buruk banget. Nah, kalau sikap, diharapkan selalu pasangan itu mengalami perubahan-perubahan sikap yang ke arah lebih baik. Tapi bagaimana kalau pasangan berubah yang tadinya belum menikah ramah-tamah, tiba-tiba jadi pemarah setelah menikah?
1: Iya.
0: Apa-apa sedikit pemarah, apa-apa sedikit mukanya udah bengkak kayak kelapa. Kemudian tadinya yang baik hati tiba-tiba sangat pelit. Menurut Bapak ini ada faktor apa?
1: Ya, itu yang disebut tadi stimulan atau stimulus atau respon atau rangsangan yang sedang dihadapi, maka terjadi sebuah perubahan. Contoh dulu kelihatannya pendiam, kok sekarang
0: cerewet.
1: Waduh minta ampun. Ya, itu tentu ada stimulan-stimulan yang selama ini mengubah sikapnya, perilakunya. Mungkin selama ini didiemin, kok ya enggak berubah-berubah begitu ya, didiemin. Tapi pada aspek tertentu, sikap tertentu, maka dia bisa menunjukkan respon yang berbeda ya. Nah, itulah sebabnya kadang kalau kadang baik, kadang tidak baik. Nah, itu bukan sifat, tapi itu sikap ya. Maka sesuatu yang berubah dalam diri seseorang itu namanya sikap, bergantung Contohnya, sikap saya itu kalau ngomong antara anak saya yang pertama dengan anak saya yang kedua itu berbeda. Tapi sifat saya sebagai seorang ayah itu sama tentang ciri saya dalam diri saya sebagai seorang pribadi. Berbeda lagi sikap saya kalau saya nanti ngomong dengan istri saya. Kenapa? Ya respon objek yang saya hadapi itu berbeda. Nah, itulah sebabnya kenapa ada perubahan-perubahan begitu. Pasti ada hukum yang disebut stimulan yang dia sedang hadapi. Apakah yang menyebabkan, apa yang mengakibatkan sesuatu itu bisa berubah ya.
0: Jadi
1: contohnya,
0: faktor pemicu ya Pak.
1: Iya, jadi contohnya saya kalau ketemu Bapak Gubernur saya yang disebut Raja di Keraton, pasti tentunya berbeda dengan saya menghadap dengan Pak Lurah atau Pak Camat ya. Jadi itu sikap ya. Yeah. Nah, tentulah yang perlu diperhatikan itu kenapa sampai perubahan itu sangat kontradiktif perubahannya itu.
0: Sementara acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang kami bahas atau mungkin masalah keluarga lainnya, hubungan antar pasangan, masalah anak-anak, silakan menghubungi kami di telepon atau WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-790-58-229. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-790-5-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: Nah, yang menjadi pemicu perubahan tadi katakan tergantung dari stimulasinya. Yeah. Tapi mungkin ada faktor-faktor penting lainnya, Pak?
1: Ya, yeah, tetapi yang jelas sebagian besar karena ini sikap, ya, yeah, bergantung objek apa yang dia sedang hadapi. Ya, yang ketiga waktu, waktu yang dia responi, misalkan waktu pagi, siang, malam, atau suasana panas atau hujan, ya. Nah, itu bisa merubah orang sikap atau juga tempat di mana kita itu berada, ya. Mungkin kalau tempatnya di rumah, sikap kita berbeda kalau kita itu ngajar di sekolah atau saat kita di berada urusan dengan pemerintahan, tentunya sikap kita berbeda. Nggak bisa kan kita sikap di rumah ngobrol sambil kaki di atas kursi gitu ya, kemudian ngobrol sama Pak Lurah kita duduk di meja misalkan begitu ya. Nah, itu namanya perilaku sikap yang berubah. Bahasa kita saja pasti ya, kalau sama berbeda. Istri masa kita maaf mah mohon izin gitu kan nggak mungkin. Tapi kalau di aparat ya Pak maaf Pak mohon izin bisa sampaikan sesuatu. Nah, itu namanya sikap ya, yang berubah.
0: Apakah itu juga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal?
1: Ya, makanya yang faktor internal eksternal itu yang disebut dengan stimulan itu ya, bisa dari luar, bisa dari dalam, atau juga bisa karena situasi tempat, waktu, objek siapa yang kita hadapi, ya itu.
0: Jadi kalau menghadapi ibu mertua yang cerewet, sikap kita juga beda.
1: Ya, beda begitu.
0: Oh, gitu. Ya. Baiklah.
1: Masa kita sama ibu mertua yang cerewet, sudah mama mertua ini cerewet kayak trompet tua, diam saja. Oh, kita bisa di PHK itu.
0: Iya. PHK jadi mantu. Ya. Pendengar, sikap dan sifat dua hal yang sangat berbeda. Sikap dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal maupun internal. Iya. Sementara sikap, maksud saya di sini sifat, mungkin saja bisa berubah, tapi itu sesuatu yang lahir banget dan dipengaruhi juga oleh kesadaran. Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan, hubungi kami di 0813-1571-1811 atau 0878-790-58229. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: pendengar, sering terjadi sekali kita menjadi berubah sebagai pasangan. Katanya tergantung mood, tergantung siapa dia. Kalau suami saya baik, ya saya baik. Kalau istri saya bawel, ya saya juga mikir-mikir gitu. Mau ditinggal nanti ngamuk, mau didiemin pusing juga, bikin gua kehilangan keseimbangan kayaknya.
1: Iya.
0: Nah, Pak, mengapa terjadi hilangnya respect atau rasa hormat terhadap pasangan?
1: Iya. Ya, ini juga hal yang perlu dicermati ya. Mengapa sampai orang itu kehilangan atau perubahannya itu betul-betul kontradiktif gitu ya. Nah, bisa yang kita harus pahami, yang pertama, bisa jadi karena di antara saling pasangan itu kebiasaan merasa direndahkan oleh pasangan satu dengan yang lain. Contohnya, dia sedang ngobrol, kita malah fokus pada penglihatan yang lain. Saya lihat TV, sementara kita sedang mendengar sesuatu obrolan. Jadi dianggap saling merendahkan. Nah, itu bisa akhirnya, ngapain ngobrol juga nggak didengar. Yang kedua, kita tidak dianggap dibutuhkan oleh pasangan kita. Jadi kita akhirnya menjadi trauma, ngomong ya salah, orang ngomong tambah salah gitu ya. Nah, akibatnya kita cuek dan sudah tidak butuh, dan akhirnya kita tidak anggap penting komunikasi untuk kita menyampaikan, karena ya sudah tidak percaya lagi, sudah tidak respect lagi, sudah dianggap tidak menghormati lagi. Yang ketiga, bisa hilangnya kepercayaan pada pasangan kita. Jadi karena apa? Ya kalau kita ngomong sudah dianggap sah, sulit saya percaya kepada kamu, itu saya sudah kayaknya sudah tidak percaya. Apapun yang kamu omongkan saya sudah tidak percaya.
0: Masa ya, bodoh.
1: Ya masa bodoh atau masa bego juga ya. Nah, atau selalu dianggap salah, bodoh itu ya. Kalau orang Ambon bilang ini suara kamu itu memang tipe nauno buta huruf gitu ya. Hanya bikin malu pasangan saja. Nah, kadang sering itu menjadi problem ya. Atau juga respek kita hilang karena sulit memahami dan mengerti apa yang terjadi. Maksud dan tujuannya itu ngomongnya sudah tidak jelas, hanya sekedar curhat, tetapi ujung pangkalnya sampai kita nggak bisa memahaminya. Nah, itulah hal-hal yang bisa membuat seseorang kehilangan empati kita, respek kita terhadap apa yang akan disampaikannya itu.
0: Ya, susah juga ya menghadapi dua pribadi yang kadang-kadang memang bukan kadang-kadang, seringkali berbeda sekali. Nah, Pak, faktor-faktor itu yang terjadi seperti yang tadi Bapak katakan itu,
1: iya,
0: apakah itu karena munculnya orang ketiga? Lalu satu pasangan merasa saya ngomong apa juga nggak dianggap, atau mau diajak diskusi juga disepelein gitu. Apakah ini pengaruh orang ketiga, Pak?
1: Ya, sebenarnya lebih kepada respon kita saja ya terhadap stimulan itu. Tapi juga bisa karena asumsi kita ya, asumsi kita terhadap kebiasaan suami kita yang selalu punya sikap membohongi atau menyembunyikan sesuatu, apakah orang kedua, orang ketiga, orang keempat, atau orang kelima, atau satu kelas misalnya begitu ya. Sampai sedemikian ribut sehingga kita selalu cenderung untuk berasumsi bahwa saya sudah tidak bisa menyampaikan sesuatu lagi, karena ya percuma disampaikan, tidak disampaikan juga tidak dipercayai, sehingga kita kehilangan respek dalam arti apa? Kepercayaan.
0: Okay.
1: Kemudian respek yang lain bisa juga apa? Kita sudah tawar melihat gelagatnya itu dalam hal merespon atau rasa simpati kita terhadap apa yang mau disampaikan.
0: Wah, ini harus berhati-hati ya.
1: Iya.
0: Pasangan harus berhati-hati untuk mendengar ini. Kalau Anda sampai kehilangan respek sesuatu banget gitu ya. Loh. Pak, jika ini terjadi seperti yang Bapak katakan beberapa poin tadi, apakah ini akan berlangsung seterusnya? Dan bagaimana caranya untuk mengembalikan, artinya faktor kepercayaan, respek, jangan dianggap bodoh ya.
1: Ya, gimana? Makanya kita harus bisa paham, mengenali bahwa pasangan kita itu pandanglah sebagai sesuatu yang terbaik, yang sudah menjadi keputusan pilihan kita ya. Jangan, kalau kita sudah kehilangan respect, sebenarnya kita sudah berjalan dalam ketawaran pernikahan kita. Maka kita harus pahami itu ya, karena ini cuma sebuah sikap, itu hanyalah sebuah perubahan sikap itu tidak akan bisa berlangsung terus menerus ya. Itu hanya sebuah sikap yang seharusnya bisa berubah dan bisa cepat kita kepada pemahaman yang benar. Karena apa? Ya bergantung terbangun tidak sebuah kepercayaan, terbangun tidak sebuah kehormatan, terbangun tidak pada sebuah keyakinan dan kebanggaan kita terhadap pasangan kita. Yang kedua, biasanya sikap tidak akan berlangsung lama untuk berubah jika semua bisa menerima apa yang sebenarnya pantas untuk diterima atau disampaikan. Yang ketiga, perlu membangun kepercayaan dan kepedulian bersama bahwa betapa berharganya apa yang perlu disampaikan, betapa berharganya perhatian kita, kepercayaan kita, keyakinan kita terhadap apa yang ingin disampaikan terhadap pasangan kita. Makanya penting membangun sikap bahwa pasangan itu penting dan sangat amat berharga. Jangan atau hindari sikap meremehkan, merendahkan, apalagi untuk saling membuli atau saling tidak dianggap berguna satu dengan yang lain. Jadi itu bisa cepat berubah ya untuk kepada jalur yang benar, atau cepat berubah untuk kehilangan respek selanjutnya.
0: Tergantung situasi.
1: Iya.
0: Ya. Pendengar, apakah saat ini Anda merasa bahwa pasangan Anda sudah meremehkan Anda, tidak lagi menganggap Anda hadir dalam kehidupannya? Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: pendengar, berbicara tentang rasa hormat atau respect itu merupakan tanggung jawab bersama. Anda bertanggung jawab untuk menghormati pasangan Anda. Tetapi ketika respect itu sudah berlalu begitu saja, Pak Kamdi bilang bahwa bisa terjadi perubahan tergantung dari situasinya. Pak, menurut Bapak, apa yang baik untuk disampaikan kepada pendengar kami?
1: Ya, ini sangat penting ya, ya. Karena kita menyadari bahwa ketika orang sudah kehilangan respect, kan berarti kehilangan kepercayaan, kehilangan keyakinan, kehilangan kebersandaran ya anti antara pasangan satu dengan yang lain. Maka yang pertama, pasang surut sebuah pernikahan harus dijadikan sebagai introspeksi diri. Bagaimana untuk memperbaiki, bagaimana untuk memulihkan, dan bagaimana untuk saling menyembuhkan.
0: Penting.
1: Ya. Yang kedua, setiap muncul persoalan harus dicarikan sebab akibatnya, solusinya, dan membangun satu kesepakatan, komitmen bersama untuk kita meninggalkan atau melepaskan atau untuk tidak mengulang kembali hal-hal yang saling merugikan, saling melukai, saling mengabaikan itu. Yang ketiga, jangan mengembangkan diri lari dari setiap persoalan dengan menganggap bahwa ada orang lain yang akan bisa memberi jawaban atas hidup kita. Tapi adalah kita saling menghindari untuk saling menuntut, untuk saling duluan toh kamu yang berubah. Tapi katakan kalau aku berubah, pasti pasanganku berubah.
0: Ya, pendengar, demikian perjumpaan kami dalam siaran radio pesan hari ini. Kehilangan respect sesuatu banget ya dalam hubungan Anda dengan pasangan. Tapi kami berharap bahwa ketika itu telah terjadi, maka Anda perlu untuk membutuhkan pendampingan. Hubungi kami di 0813-1571-1811 atau 0878-790-58229. Saat ini Pak Sukamdi sebagai narasumber dan saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga, memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.
2: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas membangun keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.

0: 4 pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Iya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Hai hai Responders, waduh. Selamat malam nih Responders, Masya Allah selamat malam gak tuh. Tentunya senang sekali ya rasanya bisa duduk ya atau menemani Responders dari jam 7 sampai jam 10 tentunya di program Triverse di hari Rabu di hari Selasa 25 Agustus 2026. Aduh, sampai grogi Dila nih bawain Triverse malam ini ya. So tentunya ada warna baru ya di Triverse ya. Ada suara baru di Triverse. Kali ini Dila akan menemani Responders ya, tentunya dari jam 7 sampai jam 10 nanti ya tentunya.

kontak kita di 0821-556-8003 dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita nih di 0811-662-2930. Matawan Transformers ingin berkoling-koling manja bersama Dila di malam hari ini. Boleh banget sekali lagi Dila ulang di 0811-662-2930. Kita juga ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. So tentunya buat Transformers yang ingin bergabung melalui via DM kita boleh banget ya di Respon Radio 93.0 Official. Tentunya buat Transformers yang mungkin di luar Padang Pariaman ataupun Sumatera Barat atau di luar Pulau Sumatera ataupun di luar Indonesia boleh juga bergabung bersama Dila. Dengerin suara manja Dila di malam hari ini di www.responradio.com. Aduh, jadi greget gini ya. Jadi kayak aduh gimana ya, salah tingkah banget nih di malam hari ini, agak gemeter-gemeter gitu. So tentunya di hari ini kita udah diserbu nih sama, wow, udah banyak ya teman-teman kita yang sudah bergabung bersama kita di hari ini. Yang sepertinya ini adalah pasukan dari Sabrina Leanor nih. Ini katanya mau request lagu dari Sabrina Leanor yang berjudul Selesai. Oke semuanya ya guys, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. So tentunya tidak hanya diserbu oleh fansnya Sabrina Leanor, Adila juga sudah kedatangan ya requestan dari Bunda Dua Putri nih kali ini. Waduh, kayaknya Bunda Dua Putri sangat excited ya mendengarkan suara Adila bernaung di malam hari ini. Yeay, Nak Adila malam ini Bunda happy day, Masya Allah, makasih Bunda. Tentunya Adila akan menemani Bunda ya waktu istirahatnya Bunda di malam hari ini ya Bunda, dan seluruh responder semuanya. Dan tentunya Bunda Dua Putri sudah request bersama kita. Kita bacakan dulu ya requestannya. Malam Ananda, malam Bunda. Bunda Dua Putri request lagu manca judulnya Say You Won't Let Go dari James Arthur, yang koreanya judulnya Say Back Home dari Son featuring Connor, yang Indo judulnya Cinta dari Timur dari Ryan Pono. Salam-salamnya untuk semua krusia respon dan semua responers, istimewanya untuk Ananda tentunya. Boleh Bunda, ditunggu lagunya ya, nanti akan dilaputarkan. Dan kali ini juga ada special request melalui TikTok kita dari Bang Fendi nih ya. Kita bacakan dulu requestannya. Masih ada dari Elo Dila. Oke, masih ada dari Elo. Oke, kita putarin ya. So tentunya buat transformers yang masih ingin bergabung bersama Dila di malam hari ini ya, boleh banget ya Dila menemani responders, atau responders nih yang menemani malam Dila di hari ini, boleh banget gabung. Masih Dila tunggu requestan-requestan terbaiknya. So satu lagu dari Sabrina Leanor yang berjudul Selesai, kita putarkan buat fans-fansnya Mbak Sabrina ini dulu ya. Untuk itu check to the sound.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas? Kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: 93,6 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Waduh, udah banyak yang request malam ini ya bersama Dila. Dan kita sudah dengarkan satu lagu dari Elo, masih ada, tentunya masih ada ya. Masih bersama Dila di malam hari ini tentunya dengan requestan-requestan lagu-lagu pop Indonesia, Korea dan juga Inggris. So tentunya buat responers yang ingin mendengarkan lagu-lagu galaunya atau lagu-lagu cerianya atau lagu-lagu K-popnya malam ini, boleh banget ya gabung bersama Dila. Bagi-bagi playlist-playlist terbaiknya di malam hari ini di 082155668003. Oke, kali ini sudah ada yang request. Bang Sanjaya sudah bergabung bersama kita melalui telepon WA. Kita angkat dulu teleponnya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Sanjaya. Bagaimana kabarnya di hari ini?
1: Kabar baik. Adik Abang gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sangat baik hari ini nih Bang Sanjaya.
1: Situasi di kampung kini le aman-aman se.
0: Alhamdulillah lay aman-aman se. Hujan-hujan linok-linok sketek se Bang Sanjaya.
1: Tema malam ini apa?
0: Temanya malam ini lagunya lagu Korea, Inggris dan juga Indonesia yang pop nih Bang Sanjaya. Bang Sanjaya mau request lagu apa bersama Dila hari ini?
1: Okay. Request malam ini dari Setia Band.
0: Setia Band yang berjudul
1: Asmara.
0: Asmara. Oh, sepertinya Setia Band belum ada nih Bang Sanjaya. Kita minta dulu sama tim produser kita. Tapi sekarang lagi berhalangan juga hadir nih. Bang Sanjaya mau ganti lagu nggak?
1: ST12 ada?
0: ST12, bentar ya Bang Sanjaya, kita lihat dulu ya. Oh, kalau ST12 belum ada nih Bang. Nah, belum ada penyanyinya ST12. Mungkin kayaknya itu tuh kebanyakan lagu retro sih Bang. Mau ganti lagu Abang?
1: Lagu Ungu aja deh.
0: Ungu. Oke, Dila bacain ya. Ada urat selatan, mabuk kepayang, cinta dalam hati, percaya padaku, laguku, andai aku bisa, jika itu yang terbaik, cinta yang lain, aku tahu, hampa hatiku, saat bahagia, dasar hati, sejauh mungkin, tempat terindah, berikan aku cinta, Indonesiaku, tanpa hadirmu, puing kenangan dan setengah gila. Mau yang mana nih Bang Sanjaya?
1: Jika itu yang terbaik.
0: Jika itu yang terbaik. Oke, diputarkannya malam ini ya Bang Sanjaya. Salam-salamnya buat siapa nih di hari ini?
1: Nah, salam-salamnya yang pertama untuk Adi Abang. Uda Jazz di Malaysia.
0: Ya.
1: Mas Pandi. Rek, Bull, Farhan, dan and the gang yang komen di live TikTok saya lah, mungkin saya doh.
0: Oke, Bang Sanjaya ditunggu lagunya ya.
1: Oke, assalamualaikum di.
0: Waalaikumsalam. Oke, sudah bergabung bersama kita malam ini ya, ada Bang Sanjaya yang sudah request lagu dari Ungu, Jika Itu Yang Terbaik. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. So tentunya buat responsor yang ingin bergabung juga melalui telepon WA kita, bercerita-cerita sedikit malam ini, boleh juga ya gabung di kontak kita di 08116622930. Dan tentunya kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. Buat responsor yang mau request-request boleh banget ya melalui Facebook, Instagram dan juga TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Oke, kali ini sudah bergabung bersama kita ada Aba nih melalui WA. Apa? Nak Dis siaran malam? Iya nih Abah. Udah siaran malam, udah gede Nak Dis, Pak. Udah gadang ya, Pak ya. Apa kabar Nak Dis? Alhamdulillah, Abah sehat. Abah rek lagu Bukan Rayon Gombal dari Judika. Salamnya untuk semua responder, spesialnya buat Nak Dis. Semangat siaran malamnya. Makasih Nak Dis, sama-sama, Abah. Ditunggu lagunya ya, Abah. Nanti akan kita putarkan. So tentunya tadi juga ada special request ya dari Abang Chris yang mau dengarkan satu lagu dari Sal Priadi yang berjudul Ada Titik-Titik di Ujung Doa. So tentunya buat Bunda Dua Putri masih ditunggu lagunya ya, nanti akan kita putarkan. Untuk itu kita dengarkan dulu satu lagu dari Ungu nih, Jika Itu Yang Terbaik, special request dari Bang Sanjaya.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah, hariangi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All-in by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Ya, bukan rayuan gombal dari Judika, special request dari Abah yang sudah bergabung bersama kita di hari ini. Waduh. Oke, Abah, terima kasih banyak ya Abah sudah bergabung bersama Dila di hari ini dan excited menunggu Dila ya. So, tentunya masih akan ditemani bersama Dila di malam hari ini dengan requestan-requestan serta lagu-lagunya ya di hari ini ya. So, tentunya sudah banyak ya requestan-requestan yang sudah bergabung bersama kita di hari ini. Tentunya tadi juga datang dari Bang Ipan ya, yang mau mendengarkan satu lagu dari Juicy Lucy yang berjudul Gurun Hujan. Waduh, Juicy Lucy banget nih hari ini nih Bang Ipan. Dan juga ada special request dari Uda Jazz yang mau mendengarkan satu lagu dari ATV yang berjudul Teman Tapi Mesra. Oke, Teman Tapi Mesra ya. Aduh, Dila kayaknya pernah-pernah mendengarkan lagu ini atau pernah-pernah ada di posisi ini nih. Waduh. Dan juga ada ya special request dari Bunda Dua Putri yang belum kita putarkan ya, yang kedua yaitu Ryan Pono yang berjudul Cinta Dari Timur. Tapi so untuk Bunda Dua Putri, lagu yang kedua dari Sound featuring Kanor belum ada ya Bunda ya, dari yang berjudul Say Back Home gitu ya Bon. Jadi kita minta dulu lagunya, semoga ada ya nanti ya Bunda, nanti kita putarkan. So kali ini kita dengarkan dulu beberapa lagu-lagu spesial yang sudah diput di request sama responders kita hari ini. So untuk responders yang ingin bergabung boleh banget ya gabung bersama Dila di kontak kita di 082155668003 dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita nih di 0811 662 9390. Kita juga ada Facebook, Instagram dan juga WA. Di Facebook, Instagram dan juga TikTok. Buat responder yang mau request boleh banget ya di respon radio 93.0 official. So, satu lagu dari Juicy Lucy, Gurun Hujan, kita putarkan dulu untuk menemani responder di malam hari ini. Special request dari Bang Ipan. Check the sound.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlah uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Ya, ATF teman tapi mesra nih, waduh. Cukup berteman saja denganku. Janganlah kau meminta. Aduh, jangan deh nyanyi Dila, jelek banget suaranya. Tentunya masih bersama Dila di hari ini ya. So, kita sudah berada di penghujung jam pertama nih di program Trivus. Aduh, gak kerasa ya, udah 1 jam aja Dila menemani Responos di hari ini. So, tentunya tetap stay tune bersama Dila di hari ini, di malam ini ya, karena akan ada requestan-requestan terbaik dari responder semuanya. So tadi juga ada nih Abang Silo yang mau mendengarkan satu lagu dari Gloria Jessica featuring Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Aduh, asalkan gak hati Dila aja yang terbelah jadi dua, aman-aman aja nih guys. Dan tentunya lagu dari Ryan Pono yang berjudul Cinta Dari Timur, special request dari Bunda Dua Putri, akan menjadi lagu penutup kita ya di jam pertama ini. So tentunya Dila akan kembali lagi di jam kedua dengan requestan-requestan terbaiknya responder semua. So untuk itu, Ryan Pono, Cinta Dari Timur, penutup di jam pertama ini.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Aduh, setelah lagu dari Gloria Jessica featuring Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Dila kalau udah dengerin lagu ini sangat-sangat merinding ya. Ini lagu terbaru juga ya responsnya, jadi agak-agak merinding dan hits juga di TikTok dan platform media sosial lainnya. So tentunya lagu ini sudah menjadi lagu pembuka perjumpaan kita di program Triverse di jam kedua. Waduh, udah jam kedua ya guys ya. Berarti tinggal 2 jam lagi nih kebersamaan kita di program Triverse hari ini. So buat responsnya jangan khawatir dulu, jangan sedih dulu karena bakalan ada beberapa requestan-requestan terbaik dari responders kita yang udah ngantri nih di malam hari ini. Tentunya buat responders masih Dila panggil ya di bergabung bersama Dila melalui kontak kita di 08215566803 dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Dan kali ini sudah bergabung bersama kita ada Bang Pacapua yang mau mendengarkan satu lagu K-pop ya dari Aespa yang berjudul Lemonade. Oke, ditunggu lagunya nih Bang Pacapua, nanti akan kita putarkan. So tadi juga ada special request dari Bang Kafka yang mau mendengarkan satu lagu dari Ungu Tempat Terindah. Waduh, boleh ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan ya. Dan tidak hanya Bang Kafka, kali ini

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap 50 ribu rupiah artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra,

pasien rumah sakit mana suaranya nih, sandiwara semua ya sudah kita putarkan hari ini. Waduh, bisa-bisa kita kalau nggak lihat-lihat orangnya tertipu ya dengan wajah cantik dan jelita, ternyata nggak secantik dan jelita itu ya hatinya. Waduh. Dan suka ghosting ya, siapa nih yang suka-suka ghosting nih, nggak boleh ya, nggak boleh gituin anak orang ya. Dan tentunya di malam hari ini masih ada ya beberapa requestan-requestan terbaik lainnya yang bakal Dila bacakan nih buat responders. Waduh, ini tetap masih stay bersama Dila nih hari ini. Itu datang dari Bang Simatupang melalui kontak kita hari ini. Kita bacakan dulu requestannya. Halo, halo, halo. Halo, halo, halo Bang Simatupang. Hai Kak Didil, selamat malam. Malam juga nih Bang Simatupang. Gimana kabarnya nih hari ini? Sehat dan semangat ya? Alhamdulillah. Sehat dan semangat. Cuman capek, tapi ya udah, kalau capek itu kita harus semangat ya. Kak, aku kalau malam suka curhat sama Kak Marin, malam ini sama Kapu enggak apa-apa kan? Boleh. Sesi curhat bersama Dila boleh. Kak, self-bullying enggak banget ya, Kak? Setiap kali ada kesalahan yang aku perbuat, malah aku suka maki-maki diri sendiri. Bahkan pas ada orang marah ke aku, malah aku ikut maki-maki diri di belakang. Menjadi penjahat sekaligus penyelamat diri sendiri ternyata rumit, Kak. Saking penuhnya isi kepala sampai kadang ngomong sendiri, menurut Kak Dila gimana? Waduh, self-bullying ya, gak boleh itu ya Bang Simatupang ya. Bagaimanapun kita tuh harus mencintai diri kita sendiri. Karena yang percaya ke diri kita sendiri ya kita sendiri, gak ada orang lain. Kita harus mempercayai diri kita sendiri itu untuk keluar dari sana ya Bang Simatupang. Jangan biarkan kita tuh berpikir ke arah positif. Kita gak boleh evaluasi, kita boleh evaluasi diri kita tapi tidak boleh terlalu keras. Karena yang akan mencintai dan menyayangi diri kita sendiri ya hanya diri kita sendiri. Belum tentu orang lain bisa mencintai kita seperti kita mencintai diri kita sendiri ya Bang Simatupangnya. Nono ya Bang Simatupangnya, marah-marah sendiri ke diri sendiri gak boleh, karena kita yang akan menyembuhkan diri kita sendiri dari trauma-trauma itu. Dan tentunya lagunya dari Idgitaf ya, Berakhir di Aku. Salam-salamnya dulu buat Kak Didil yang siaran, sehat-sehat bareng keluarga dan tim Respon Radio, dan tak lupa pula buat responders dimanapun berada. Semangat siarannya, iya Bang Simatupang, semangat juga siarannya Bang, semangat siarannya juga, semangat istirahatnya, semangat hari-harinya ya untuk menjalani hari besok ya. Dan kali ini juga ada dari Bang Yuda yang udah nungguin lama banget ya dari tadi ya Bang Yuda ya. The Jeblogs katanya featuring Lea Nola yang berjudul Lea Lona yang berjudul Sekian Terima Kasih. Oke, ditunggu lagunya ya Bang Yuda, nanti akan kita putarkan. Dan juga ada Ryan nih yang mau mendengarkan satu lagu dari Niji yang berjudul Sumpah Cinta Matiku. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan satu lagu dari Idgitaf, Berakhir di Aku, special request buat dari Bang Simatupang. Semangat ya Bang Simatupang.

0: aku pulang, Pak.
1: Eh, sini kamu. Kenapa nilai kamu jelek kayak gini? Malu Bapak punya anak kayak kamu.
0: Pak, maafin aku, Pak.
1: Maaf, maaf. Sini kamu. Bapak pukul kamu ya.
0: Ampun, Pak.

Kekerasan pada anak bisa berupa kekerasan fisik, emosional, seksual, penelantaran, dan kekerasan ekonomi. Menyelamatkan satu anak sama dengan menyelamatkan generasi penerus bangsa. Stop kekerasan pada anak. Hubungi kantor kepolisian dan rumah sakit setempat jika mendapati kekerasan pada anak dan perempuan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

90.6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Satu lagu dari Niji ya, yang berjudul Sumpah Matiku ya. Special request dari Ryan. Kalau dengerin lagu ini, Dila keinget lagu film ya, yang judulnya Tenggelamnya Kapal Van Der Witch. Iya betul ya, pantang lelaki. Waduh, Dila keinget yang quotes-nya yang itu tuh. Ada yang kata-katanya itu loh. Jadi keinget-keinget itu kalau dengerin lagu dari Niji, Sumpah dan Cinta Matiku ini. So tentunya masih ditemani bersama Dila malamnya di hari ini di program Triverse ya malam ini. So tentunya buat responers yang masih mau request, boleh banget ya gabung di 08215568003 dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita ya di 08116622930. So buat responers yang ingin gabung-gabung, kali ini juga sudah banyak yang bergabung bersama Dila ya di malam hari ini. Tentunya tadi sudah bergabung bersama kita, sudah menunggu penantian lama ya Bang Sarhel B. Mau dengar satu lagu dari Van Cover, Sleep Clinic yang berjudul Someone to Say. Dan juga ada dari Uncle B yang mau mendengarkan satu lagu dari Al Ghazali yang berjudul Lagu Galau. Dan juga ada Bang Second Quest ini yang mau mendengarkan satu lagu dari Juicy Lucy yang berjudul Asing. Ya seperti itulah kata Bang Second Quest ya, selalu berada di titik asing. Baru juga asik, ternyata udah asing. Aduh, seperti namanya ya, Second Choice ya. Selalu menjadi pilihan yang kedua. Gak bercanda kok Bang Second. Oke, satu lagu dari Van Cover yang berjudul Someone to Say akan menemani kita di malam hari ini. Check the sound.

Hidup pada zaman ini, hampir semua orang tidak terlepas dari yang namanya gadget. Mulai dari ponsel, notebook, laptop, merupakan perangkat kecil yang hampir semua orang miliki dan digunakan setiap hari. Seakan-akan, gadget adalah satu-satunya teman. Dampak negatif dari pengguna gadget secara berlebihan dapat membuat orang kecanduan, tak mengenal waktu, meningkatkan resiko kanker karena radiasi, membuat mata pedih dan kering, mengurangi interaksi sosial terhadap masyarakat, membuat pengguna cenderung menjadi autis, menjadi malas, bahkan menimbulkan depresi. Hal tersebut tidak baik untuk kesehatan fisik dan mental Anda. Luangkan waktu Anda untuk bertemu teman-teman, ngobrol dengan keluarga, atau berolahraga. Mari, gunakan gadget seperlunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM, Respon Radio Peduli Kesehatan.

Juicy Losing Asing. Waduh, ditampar banget nih sama Bang Godi, Bang Second Quest ya. Apakah harus ini lagunya Bang Second Quest? Aduh, kayak ditampar banget nih dia Bang Second Quest. Bang Second Quest kalau menampar diri sendiri jangan ajak-ajak dong. Dan tentunya masih akan ditemani bersama Dila di hari ini ya. Kali ini sudah bergabung bersama kita udah Leo Ganteng yang mau request lagu dari Triad yang berjudul Selir Hati, dan juga ada dari Bunda Dua Putri yang belum kita putarkan, Sung Si Kyung yang berjudul If You're With Me. Oke, bundaku sayang, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. So untuk itu satu lagu dari Triad, Selir Hati, special request dari Abang Leo Ganteng yang akan kita putarkan di hari ini.

Iya, selir hati yang berriat ya, selir hati ya. Aku rela tapi aku gak rela buat bye-bye sama responos di jam hari ini. Tentunya masih ada tambahan waktu 1 jam lagi nih di jam ketiga tentunya di program Triforce ya malam ini. So tentunya buat responers jangan kemana-mana dulu. Dila akan menemani responers sampai jam 10 nanti. Dan kita tutup dulu perjumpaan kita di jam pertama. Di jam kedua dengan satu lagu dari Sung Si Kyung yang berjudul If You With Me, dari special request dari Bunda Dua Putri. Dan akan kita buka dengan satu lagu dari Feby yang berjudul Bernaung, special request dari Abang Bang Mochi. Buat Bang Aan, maaf ya Bang Aan, kita udah mau closing nanti di jam kedua ditelepon kembali. Dan BTW buat responders, kita udah penuh requestannya dan kita tutup closing ya responders.

0: tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, Feby Putri bernaung special request dari Bang Not Your Mochi. Tentunya akan dilaselingi dengan satu kata. Satu kata-kata hari ini dari Bang Alvan. Bukan satu kata ya, satu kalimat panjang nih dari Bang Alvan di malam hari ini. Malam tak meminta banyak, hanya agar kamu berani diam sejenak dan mendengarkan isi hatimu sendiri. Beristirahatlah malam ini karena besok adalah kesempatan baru untuk memulai lagi. Jangan khawatir jika hari ini belum sempurna karena malam hadir untuk memeluk segala kekurangan dengan lembut. Tidurlah dengan nyenyak sebab jiwa dan pikiranmu juga butuh waktu untuk pulih. Waduh, aduh, ini boleh nangis gak sih ngebacanya? Makasih banyak ya Bang Alvan. Aduh, soalnya hari-hari ini tuh terasa berat ya respons, makanya aku ceria nih ya, karena gak boleh kelihatan gagal ya, gak boleh, bukan kelihatan gagal, gak boleh kelihatan rapuh ya guys ya, tetap ceria. Waduh, makasih banyak ya Bang Alvan, kata-katanya hari ini sangat menusuk ke dalam jiwa dan raga. Dua. Lebay banget nih si Dilan ya. Oke, kali ini sudah bergabung juga bersama kita di jam ketiga ini ya, sudah kita buka dengan satu lagu dari Feby Putri tadi yang bernaung ya. Apalagi lagunya juga masuk nih ke dalam hati. Kali ini Kak Purnama ya yang mau mendengarkan satu lagu dari Nabila Takia yang berjudul Berjalan Tanpamu, dan juga ada Azam katanya dari David Guetta featuring Bebe Rexha, I'm Good. Katanya ini lagunya gak bakalan galau-galau nih Kak, bakalan buat Kakak goyang katanya. Oke, kita lihat seberapa goyangnya kita nanti ya. Dan juga tambahan dari Bang Star Helbi, Nyoman Powell featuring Andi Rianto, The Way You Look At Me. Oke, ditunggu lagunya sobat respons yang sudah bergabung, masih ditunggu-tunggu saja lagunya ya. Tetap stay tune bareng Dila dan tetap stay tune di 93,0 FM karena akan dilaputarkan lagu-lagu terbaiknya. Satu lagu dari Nabila Takia, Berjalan Tanpamu, special request dari Kak Purnama.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Heart listeners, banyak orang berkata Anda harus memiliki visi dalam hidup ini. Tapi saya bilang, visi saja tidak cukup. Anda harus berani mengambil tindakan untuk membuat perencanaan menjadi goal-goal yang dicapai dari visi itu. Karena action talks more than words. Artinya, tindakan itu lebih nyata daripada ucapan saja. Jangan takut akan kesulitan yang ada di depan. Dalam mencapai cita-cita, pasti ada kesulitan. Kesulitan akan memberi kekuatan untuk maju. Kegagalan akan memberikan kesempatan untuk berhasil. Winston Churchill berkata, "Success is going from failure to failure without any loss of enthusiasm." Artinya, kesuksesan adalah kemampuan melangkah dari satu kegagalan ke kegagalan lain tanpa kehilangan antusiasme. Bagaimana dengan Anda? Jangan putus asa jika Anda gagal. Bangkitlah dan mulailah kembali dengan penuh antusiasme.
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

satu lagu dari Nyoman Powell featuring Andri Rianto. Waduh, masih tetap ngelihat Dila ya hari ini ya, responsnya jangan pernah bosan-bosan ya. So tentunya masih akan ditemani bersama Dila kali ini dengan lagu-lagu spesialnya di hari ini ya. Di malam hari ini masih akan ditemani bersama Dila waktu istirahat malamnya. Kali ini datang requestan ya. Kita langsung saja ya responders, karena requestannya sudah penuh dan banyak. Kali ini datang dari Abang Yayan yang mau dengerin satu lagu dari The Massive yang berjudul Diam Tanpa Kata. Dan juga ada special request dari tambahan ya dari Bang Pacapua mau mendengarkan satu lagu dari Noah featuring Ramen Girl yang berjudul Suara Dalam Kepala. Waduh. Dan juga ada satu lagu dari 210 yang berjudul Esa, special request dari Bang Bedi Kakasaputra. Waduh, masih di dalam ya Bang Bedi Kakasaputra. Oke, so tentunya buat responders masih ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan untuk itu satu lagu dari Noah yang berjudul Suara Dalam Kepala, special request dari Abang Pacapua.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter.
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo-halo responers, masih bersama Dila ya di program Lottery First di malam hari ini. Tentunya masih dengan lagu-lagu spesialnya responers di malam hari ini ya. So tentunya tadi kita sudah dengarkan satu lagu dari 21O ya, dari S yang berjudul Esa ya, special request dari Bang Kuk, dari Bang Bedi Kakasa Putra yang sudah bergabung bersama kita di hari ini. So kali ini sudah bergabung juga bersama kita ada Bang Firdaus yang mau mendengarkan satu lagu dari Afgan yang berjudul Terima Kasih Cinta. Terima kasih cinta untuk Oke, sudah bergabung bersama kita Bunda Queen, kita angkat dulu teleponnya ya. Halo, assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Neng Gelis.
0: Iya Bunda, bagaimana kabarnya di hari ini?
1: Benar-benar kalau satu hari enggak telepon sama Ananda bersama atau gimana ya?
0: Aduh, itulah Bunda, kemana aja Bunda selama ini?
1: Ada tamu
0: kadang-kadang hilang aja.
1: Iya. Makanya kalau nak dapat siang ke malam deh. Ah. Pokoknya Bunda tuh mah kalau nyanyi mah nomor 2.
0: Iya.
1: Yang nomor 1-nya
0: Bunda. Aduh, tapi Dila minta maaf nih Bunda, udah enggak bisa lagi nih gabung bersama kita untuk request lagu nih Bunda. Salam, salam-salamnya aja ya Bunda ya di malam hari ini.
1: Doang nih.
0: Okay.
1: Itu tapi kalau nyanyi itu nomor 2.
0: Iya. Salam-salamnya buat siapa di hari ini Bunda?
1: Pertama tentu Ngelis Dila.
0: Iya,
1: semoga
0: Bunda. Amin.
1: Ya. Aktivitasnya kenapa Dila malam ini?
0: Aduh, tapi kuliah Bunda, makanya dijadwalin. Oh, ya.
1: Iya.
0: Disesuaikan Bala. Jadwalnya.
1: Doakan supaya cepat ya.
0: Amin.
1: Semoga Dilanya sehat selalu.
0: Amin.
1: Murah rezeki. Aktivitas.
0: Amin.
1: Sukses.
0: Amin, ya. Bunda, terima kasih banyak Bunda.
1: Ya, untuk orang tua, untuk iya, anaknya.
0: Betul sekali.
1: Ini untuk Angela Terwe, udah Terwe, ada juga Pak Abdullah, Pak Mak Sami Sikumbang, ada juga Dajes, ada juga Aan, Rayat, ada udah Kandung, ada Rayhan, ada juga untuk Bang Boy, ada juga untuk Bunda Ami juga ini ya. Untuk semuanya aja lah.
0: Oke Bunda. Terima kasih banyak Bunda.
1: Dan jalan-jalan masuk senang deh.
0: Iya.
1: Yang bergabung sama respon.
0: Iya, gitu. Makasih Bunda udah ambil absen ya.
1: Iya, apalagi sekarang ini ajak ambil absen. Apalagi ya. Di dalam keadaan merdeka.
0: Iya, ya kan? Pasti banyak tamu ya Bunda ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Iya, sama-sama Ananda. Bunda. Selamat beristirahat ya Bunda.
1: Yang diperkenalkan itu senang semua itu.
0: Iya.
1: Itu udah termasuk Bunda deh.
0: Iya,
1: ya kan?
0: Oke Bunda, ditunggulah. Terima kasih Bunda, besok bergabung lagi bersama Dila malam ya Bunda ya.
1: Iya dong.
0: Oke.
1: Ya. Terima kasih.
0: Iya, sama-sama.
1: Ananda.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bunda Queen yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. So tentunya tidak hanya Bunda Queen, kali ini juga ada yang bergabung, yaitu dari Bang Kuken ya, yang mau mendengarkan satu lagu dari Naf yang berjudul Kenanglah Aku. Dan ada Bang Mahyudi yang mau mendengarkan juga satu lagu dari

dari Fatin Sikia yang berjudul Aku Memilih Setia, dan juga ada special request dari Abang Godiva yang mau mendengarkan satu lagu dari Nick Deep yang berjudul A Part of Me. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan satu lagu dari Afgan. Terima kasih cinta, special request dari Abang Firdaus.

0: Sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya gak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Hei, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sana-sana. Jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
4: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, satu lagu dari Nick Deep yang berjudul A Part of Me yang sudah kita putarkan dan tentunya sudah membawa kita ke menit 54 di program Triverse kali ini. So, tentunya Dila mengucapkan terima kasih banyak buat responers yang sudah bergabung, yang sudah excited bersama Dila di hari pertama Dila di Triverse ini. Dan tentunya program Triverse akan kembali hadir ya responers di hari Rabu tentunya di jam yang sama. Dan masih bersama siapa? Ayo tentunya tungguin aja besok siapa aja sih yang bakal bawa Triverse malam harinya. Dan tentunya Dila mengucapkan terima kasih dan mohon maaf juga kalau ada perkataan-perkataan yang Dila yang tidak perkataan-perkataan Dila yang tidak pada tempatnya, Dila minta maaf. Dan tentunya jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93.0 FM karena akan ada program Jaga Malam. Ya, program musik malam ya yang akan menemani responders dari jam 10 sampai jam 12 nanti untuk menemani waktu istirahat responders, untuk mengantar tidur responders di malam hari ini bersama rekan Dila, Bang Jojo. Dan tentunya biarkan musik, dan tentunya dalam mengucapkan terima kasih juga, dan biarkan musik menemani kita meletakkan sejenak segala lelah, merapikan kembali hati dan menerima bahwa tidak semua hal harus selesai malam ini. Selamat beristirahat, semoga malamnya membawa tenang dan esok kita bangun dengan hati yang sedikit lebih ringan. Sampai jadi debu dari Banda Naira. Oke, untuk itu tetap stay tune, sampai jumpa di program-program selanjutnya. Banda Naira, sampai jadi debu.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Hai Responer, selamat malam. Tentunya kembali lagi bersama Jojo ya di program terakhir kita di malam hari ini, yaitu pada program musik malam. Dan tentunya akan menemani Responer selama 2 jam ke depan sampai dengan pukul 12 nantinya. Untuk itu bagi Responer mungkin di malam hari ini yang masih terjaga dan ingin ditemani ya, mungkin sedang melakukan aktivitas pekerjaan ataupun hal-hal lainnya dan butuh kehangatan dari sebuah irama lagu, boleh banget nih. Langsung saja bergabung di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811

Dan ada juga Kak Anoter, katanya mau request lagu dari Christian Perry, sebutkan dulu jinglenya. Oke, nanti kita cek dulu ya kakak ya. Dan kemudian juga responder, ada juga requestan yang sudah masuk ya bersama kita dari WhatsApp. Kita bacakan dulu, datang dari Bunda Dua Putri tentunya. Malam Nak Jojo, tetap semangat terus ya, malam kembali Bunda. Dan Alhamdulillah Jojo always semangat nih Bunda. Dan tentunya Bunda mau request dua lagu. Yang pertama Cinta Terakhir dari Setia Bonar, dan yang kedua ada Teh Hijau dari Tulus. Tentunya ada salam-salam hangat di malam hari ini ya responder. Yang pertama untuk seluruh kru siar, dan tak lupa juga untuk responder dimanapun berada. Dan testimoninya untuk Nak Jojo tentunya. Terima kasih. Terima kasih kembali Bunda. Untuk itu ditunggu ya Bunda ya. Lagunya akan Jojo putarkan setelah ini. Dan kemudian juga ada requestan masuk tadi ya. Dari Kak Nica mau request lagu, katanya Location Unknown. Oke, kita cek dulu ya kakak ya. Location Unknown dari Honey Fat BK ya. Oke kak, kita masukkan. Ditunggu lagunya Kak Nica, nanti kan Jojo putarkan. Dan tentunya juga ada Bang Props yang sudah sapa-sapa ya. Kita live sampai dengan jam 12 malam nih Bang. Kemudian juga ada Bang Ibnu Saud yang request lagu Heal the World dari Michael Jackson. Aduh Bang Saud, kalau Heal the World ini kita masuknya ke program retro siang nih Bang. Bisa diputarkan di esok hari ya Bang, jam 11 siang. Mau diganti gak kira-kira lagunya Bang Ibnu Saud? Dan kemudian juga ada dari Kak Anoder ya, yang request lagu Christina Perry, Jar of Heart. Oke, kita cek dulu ya kakak ya. Oke, sudah ada Kak Anoder. Ditunggu lagunya, nanti kan Jojo putarkan tentunya. Dan ada juga yang masuk nih dari Bang Praps di TikTok kita, yang request lagu Perunggu. Tapi Bang, ada nggak? Perunggu ada nih Bang. Perunggu itu penyanyinya ya, kita cek dulu ya Bang ya. Perunggu ada nih, mau yang mana nih kira-kira Bang Praps? Kita Perunggu ada Gemilang Ini Abadi, Tapi 33 Kali Aku Ada Untukmu, sama Pikiran Yang Matang. Tapi oke, kita masukkan ya Bang ya. Ditunggu ya Bang Praps ya lagunya. Oke, untuk itu responder, kita putarkan dulu ya lagu-lagu yang sudah mengantri nih. Pertama ada Cinta Terakhir spesial dari Bunda Dua Putri. Untuk itu stay tune and enjoy.

0: Setiap pagi, aku melewati halte yang sama. Di ujung bangku panjang itu, selalu ada seorang ibu tua yang duduk dengan tas belanja kosong di pangkuannya. Kadang aku pikir, mungkin dia menunggu seseorang. Tapi hari berganti, minggu berlalu, yang datang hanya angin, bukan orang yang ditunggu. Hari ini, aku berhenti sejenak. Aku duduk di sebelahnya. Kami tidak bicara banyak, hanya senyum kecil dan sapaan sederhana. Sudah lama menunggu, Bu. Dia tersenyum, matanya lembut. Katanya,
1: "Enggak, Nak. Cuma suka lihat orang lewat. Kadang yang lewat cuma diam. Kadang ada yang nyapa. Yang nyapa bikin hati jadi hangat."
0: Aku melanjutkan perjalanan. Tapi entah kenapa, pagi itu terasa berbeda. Ternyata, empati tidak selalu tentang memberi sesuatu. Kadang cukup hadir, cukup menyapa, cukup duduk bersama seseorang yang menunggu. Menunggu untuk disapa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

0: Iya, kembali lagi tentunya masih bersama Jojo ya Responer di program Musik Malam. Dan tadi kita sudah didengarkan dan diantarkan dengan sebuah lagu ya, dari special request dari Kak Nica yang berjudul Location Unknown dari Honey Fit BK. Dan tentunya kita sudah diantarkan ke menit 24 di pukul 22 ya, waktu Indonesia Barat. Nah, itu berarti waktu kita semakin menipis nih Responer. Tapi tentunya Responer, di malam hari ini ada topik yang kita bahas, yaitu tentang perjalanan yang pernah kita lewati. Nah, mungkin kalau kita mendengar kata perjalanan, kita terlintas, terbayang ya, adalah pergi jauh atau naik kendaraan atau mungkin melihat tempat yang baru nih tentunya. Atau mungkin sekedar pulang ke rumah setelah seharian beraktivitas. Tapi sebenarnya perjalanan itu nggak selalu tentang seberapa jauh kaki kita melangkah. Kadang perjalanan adalah tentang seberapa banyak hal yang sudah kita lewati untuk sampai di titik sekarang ini. Ada perjalanan yang menyenangkan, ada perjalanan yang penuh tawa ditemani orang-orang yang kita sayang. Tapi ada juga nih perjalanan yang ternyata jauh lebih berat dari yang pernah kita bayangkan. Nah, jadi dari Responer semua, mungkin saat ini kita sudah berada ya jauh nih di jalan-jalan yang mungkin tidak terbayangkan kita sudah sampai di titik ini. Jadi untuk kamu semuanya, kalau kita berbicara tentang perjalanan, tetap semangat terus ya, karena mungkin kita sudah berada di titik ini dengan penuh perjuangan. Untuk itu kita hargai dan kita kasih self reward ke diri kita ya. Dan tentunya di malam hari ini Responer, sembari kita membahas topik kita, kita juga tak lupa nih membaca requestan-requestan yang sudah bergabung dan masuk bersama Jojo di malam hari ini. Yang pertama ada dari Kak Ul ya, yang request lagu Jar of Hearts dari Christian Perry. Kemudian juga ada dari Bang Praps yang request lagu Tapi dari Perunggu, yaitu dari TikTok kita. Kemudian juga ada requestan dari Bang Gung yang request lagu Bandung Hari Ini dari Fori Fans. Kemudian juga kita beralih ke TikTok kita ya, yang sudah bergabung ada Cici Miao Miao, sudah menyapa-nyapa juga. Hai ganteng katanya, hai juga cantik. Dan kemudian juga Cici juga request lagu The Outer Woman. Oke, kita cek dulu ya Kak Cici ya. The Outer Woman dari Lana Del Rey ya Kak ya. Oke, kita masukin ya Kak Cici, ditunggu lagunya. Kemudian juga ada requestan yang masuk kembali dari Bang Simatupang nih, dari Mas Simatupang, yang request lagu Tulus Monokrom. Monokrom ada nih Bang, sepertinya ya. Monokrom dari Tulus, oke ada. Ditunggu lagunya ya Bang Simatupang dan Kak Cici, nanti akan Jojo putarkan satu per satu. Dan tentunya yang mau request lagu boleh banget ya. Saat ini, malam ini kita buka requestan lagu dari lagu pop Indo dan Inggris juga, dari tahun 2006 sampai 2026. Dan tentunya dengan nuansa dan beat yang mellow ya, yang untuk menemani aktivitas kita ataupun menunggu tidur kita. Nah, untuk itu Responer, tanpa berlama-lama kita putarkan dulu special requestan dari Kak Uul yang berjudul Jar of Hearts dari Christina Perry.
1: No, I can't take one more step towards you.

0: Hai teman-teman, sorry ya gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Mari kita santap.
0: Tunggu dulu dong. Kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
1: Respon family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

Ya, Resonal tentunya masih bersama Jojo ya di program Musik Malam. Dan kita sudah sampai dengan ke menit 40 nih, yang berarti kita akan mengakhiri jam pertama kita di program Musik Malam di malam hari ini. Dan tentunya tadi kita sudah didengarkan dengan sebuah requestan lagu ya dari Bang Gung di live TikTok kita, yang request lagu Bandung Hari Ini dari 4Refans. Wah, lagunya ini bagus banget. Dan mungkin responder bisa terhibur ya, dan juga bisa ditemani dengan lagu yang cukup syadu ini ya di malam hari ini. Dan tentunya responder di malam hari ini kita juga masih ada tema yang akan kita bahas ya. Tapi sebelumnya itu kita baca dulu nih requestan-requestan yang sudah masuk dan mengantri bersama Jojo di malam hari ini. Itu yang pertama ada requestan dari Kak Cici ya, yang belum kita putarkan, yang sudah request lagu dari live TikTok kita, yaitu The Other Woman dari Lana Del Rey. Untuk itu ditunggu ya Kak Cici, nanti kita putarkan setelah ini. Kemudian juga ada requestan yang masuk kembali dari Masima Tupang, yang sudah request lagu dari Monok, dari Tulus yang berjudul Monokrom. Dan ada juga Kak Pudan nih yang request lagu dari Insanted katanya, dari Taylor Swift. Oke, itu ditunggu ya para responder, lagunya nanti akan Jojo putarkan satu per satu. Dan tak lupa juga ada requestan yang masuk dari kontak kita, dari para fanbase Berbinar nih, yang sudah request lagu Selesai. Dan untuk itu ditunggu ya para fanbase Berbinar, lagunya nanti akan Jojo putarkan. Oke, responnya kita kembali ke topik kita, yaitu mengenai perjalanan yang sudah kita, yang pernah kita lewati tentunya. Di dalam perjalanan ini tentunya kita masih pasti banyak banget ya kita lewati perjalanan yang mungkin bisa menyenangkan atau mungkin penuh tawa, dan juga mungkin penuh dengan lika-liku ya, dan kita ditemani juga orang-orang yang kita sayangi. Namun responder, menariknya ya, gak semua juga nih perjalanan itu harus berakhir dengan sesuai rencana kita. Terkadang kita berpikir nih, aku mau nanti di ujung jalannya seperti ini, ataupun aku nanti endingnya seperti ini. Tapi tidak semua perjalanan itu harus berakhir dengan rencana kita. Kadang kita ingin sampai secepat mungkin, atau mungkin semudah mungkin ya, semulus itu. Tapi kehidupan justru meminta kita menikmati prosesnya. Karena mungkin yang paling berharga dari sebuah perjalanan bukan hanya tempat dan tujuan, tapi siapa diri kita setelah melewati perjalanan tersebut. Nah, mungkin di malam hari ini ada responden sedang berjalan ya untuk menuju sesuatu tujuan ya. Mungkin ada teman-teman ataupun responder yang saat ini sedang mengejar untuk ke tahap wisuda, atau mungkin ada yang sedang mengejar untuk ke tahap persiapan resepsi pernikahan, atau mungkin menuju karirnya, ataupun hal apapun yang sedang responder kejar. Tentunya jangan pernah untuk selalu berpikir bahwasannya aku harus jalan perjalanan yang kulihat seperti ini, seperti itu, harus mulus. Tapi tentunya responder, terkadang kehidupan nih meminta kita justru untuk menikmati prosesnya. Untuk itu, dimanapun responder berada dan apapun yang sedang responder jalani saat ini, tetap nikmati ya alurnya. Dan tentunya jangan lupa juga nih, sembari kita melewati alur yang kita sudah lewati ataupun di tengah jalan, jangan putar balik, tapi jalan terus. Tentunya dengan meminta support system dari orang-orang yang mungkin sayang kepada kita dan juga orang-orang kita percaya tentunya. Dan itu semangat terus ya buat responder dimanapun berada di malam hari ini, yang saat ini sedang berjuang untuk melewati jalan-jalan yang sudah dipilih tentunya. Dan untuk itu bagi responder semua, tetap semangat terus ya. Kita akan putarkan dulu, sebelum kita lanjut ke topik kita putarkan dulu lagu-lagu yang sudah menanti bersama Jojo. Yang pertama kita putarkan ada The Other Woman dari Lana Del Rey. Untuk itu, stay tune and enjoy.

0: aku pulang, Pak.
1: Eh, sini kamu. Kenapa nilai kamu jelek kayak gini? Malu Bapak punya anak kayak kamu.
0: Pak, maafin aku, Pak.
1: Maaf. Sini kamu. Bapak pukul kamu ya.
0: Ampun, Pak. Ampun.

Kekerasan pada anak bisa berupa kekerasan fisik, emosional, seksual, penelantaran, dan kekerasan ekonomi. Menyelamatkan satu anak sama dengan menyelamatkan generasi penerus bangsa. Stop kekerasan pada anak. Hubungi kantor kepolisian dan rumah sakit setempat jika mendapati kekerasan pada anak dan perempuan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

Iya, Resmoner, tidak terasa kita sudah berada di penghujung jam pertama kita, tepatnya di pukul 22:58 ya. Untuk itu, Resmoner, jangan kemana-mana karena tentunya Jojo akan kembali lagi di jam kita yang kedua ataupun jam terakhir kita pada program musik malam di malam hari ini sampai dengan jam 12 malam. Untuk itu, sebagai lagu penutup di jam kita yang pertama, ada Someone Like You dari Adele.

0: depan pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Responer, kita sudah masuk di jam yang kedua ya, ataupun jam terakhir kita pada program musik malam di malam hari ini. Untuk itu bagi responer semua yang masih ingin request lagu bersama Jojo, boleh banget ya. Masih Jojo tunggu sampai dengan jam 12 malam nantinya. Dan kita sudah mau masuk ke pertengahan malam ataupun pergantian hari ya. Tentunya semoga responer dimanapun berada tetap semangat, dan mungkin ada yang belum tertidur dan masih menikmati malam hari ini dengan mungkin dengan pekerjaan ataupun dengan kesendiriannya. Tentunya dimanapun responer tetap semangat ya, dan semoga lagu-lagu yang terdengar dimanapun responer berada dapat menemani dan menjadi alunan musik yang indah nih untuk menemani istirahat responer sampai dengan tertidur lelap nantinya. Dan tentunya responer di jam yang kedua ini sudah banyak ya requestan yang menanti untuk diputarkan. Yang pertama datang dari Kak Aku pun yang request lagu Bayangan Cinta Yang Hilang, Bayangan Cinta Yang Lalu. Dan kemudian juga ada requestan yang masuk juga dari Bang Aksena yang request lagu Sorry dari 510. Dan ada juga dari Bang Pacapuah nih yang request lagu Bye Bye dari Maria Carey. Untuk itu tunggu lagunya ya Bang ya, nanti akan Jojo putarkan satu persatu. Dan untuk itu bagi responer semua yang masih ingin request, boleh banget nih langsung saja bergabung bersama Jojo. Dan tentunya juga ada requestan yang masuk kembali ya dari Bang King Kong ya, yang request lagu Glimpse of Us dari Joji. Oke, ditunggu ya semuanya responer, nanti Jojo putarkan satu persatu tentunya. Untuk itu bagi responer semua yang masih ingin request lagu bersama Jojo di malam hari ini, boleh banget langsung di 082155668003 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 08116622930. Dan boleh juga di melalui media sosial kita, ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. Tentunya di Respon Radio 93,0 official. Untuk itu responder, tanpa berlama-lama kita putarkan dulu ya. Yang pertama special request dari Kakak Aku pun yang berjudul Bayangan Cinta Yang Lalu.

Aduh, akhirnya sampai juga. Capek banget tahu hari ini. Tugas numpuk, dosen killer, belum lagi macet di jalan. Ini lagi. Sampah lagi. Tiap hari lewat sini, pasti ada aja. Plastik, bungkus makanan. Siapa sih yang buang sembarangan gini? Padahal tempat sampah ada loh. Tapi kenapa ya? Masih banyak yang pilih buang sembarangan. Kadang kita mikir, cuma satu sampah kecil. Tapi kalau semua orang mikir gitu, akhirnya jadi gunung sampah dong. Saluran air mampet, banjir datang, lingkungan jadi kotor, bahkan bisa bikin penyakit. Aku juga pernah kok buang sampah sembarangan. Ngerasa itu hal kecil. Tapi sekarang aku sadar, perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Mulai hari ini, aku pilih buang sampah pada tempatnya. Sederhana, tapi berarti. Yuk, kita jaga lingkungan kita. Karena bersih itu bukan cuma soal pemandangan, tapi juga tentang kesehatan dan masa depan. Satu langkah kecil dari kita bisa membawa perubahan besar bagi lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Iya, responnya ada Baby dari Maria Carey yang sudah mengantarkan kita ke menit 21. Dan lagu tadi merupakan special request dari Bang Pacapua di TikTok kita ya. Nah, untuk itu bagi responden semua yang masih ingin request bersama Jojo, boleh banget nih, masih ada beberapa slot-slot lagu lagi ya. Atau mungkin di malam hari ini responder hanya ingin menikmati saja alunan lagu-lagu yang melalui NR kita, nggak apa-apa juga. Dan tentunya kita akan masuk ke topik kita dulu ya responder ya, tentang perjalanan, waktu perjalanan. Dan tentunya responder, kalau kita berbicara tentang perjalanan, rasanya mungkin kurang lengkap ya kalau nggak membicarakan tentang orang-orang yang pernah hadir di dalam hidup kita. Dan tentunya, karena perjalanan hidup kita ini nggak pernah benar-benar sendirian, betul pastinya. Terkadang ada keluarga yang selalu menjadi tempat pulang, ada sahabat yang menemani ketika kita sedang senang, maupun keadaan sedang nggak baik-baik saja. Dan ada juga seseorang yang mungkin hanya hadir sebentar, tapi meninggalkan cerita yang cukup panjang. Tapi lucunya, kita nggak pernah tahu nih siapa yang akan tinggal lama dan siapa yang hanya menjadi bagian sementara saja. Ada orang yang datang untuk menemani perjalanan kita, ada orang yang datang untuk mengajarkan sesuatu. Bahkan ada juga nih yang akhirnya pergi, tapi meninggalkan pelajaran yang membuat kita bertumbuh. Jadi kalau malam ini responder tiba-tiba mengingat seseorang dari masa lalu, nggak apa-apa. Mungkin bukan berarti kamu harus kembali ya. Mungkin kita hanya sedang mengingat saja bahwa pernah ada nih seseorang yang menjadi bagian penting dari perjalanan kita. Untuk itu, kita akan lanjut lagi ya tema kita di malam hari ini. Tapi sebelumnya kita bacakan dulu nih requestan-requestan yang sudah masuk bersama Jojo di malam hari ini. Itu datang dari live TikTok kita. Yang pertama ada dari Bang King Kong ya, yang request lagu Gleam of Us dari Joji. Kemudian juga ada dari Bang Azam yang request lagu The One That Got Away dari Katy Perry. Dan ada juga requestan dari Bang Pendi yang request lagu Someone You Love It. Untuk itu tunggu ya responder, lagunya akan dikan Jojo putarkan satu per satu. Dan untuk itu bagi responder semua yang masih ingin request ataupun berkirim salam juga ya, ataupun mungkin ingin curhat juga di malam hari ini bersama Jojo ataupun cerita, boleh banget nih. Bisa langsung saja bergabung di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui aplikasi di WhatsApp kita di 0811-6622-930. Untuk itu tanpa berlama-lama kita putarkan dulu ya Glimpses of Us dari Joji.

0: Banjir, banjir!
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter! Dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

Iya, kembali lagi di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Responer, tentunya malam semakin larut dan mungkin kita sudah banyak yang beristirahat ya di malam hari ini. Dan tentunya yang sudah terlelap ataupun sudah mengistirahatkan tubuhnya di malam hari ini, Jojo ucapkan selamat istirahat ya dan selamat menikmati istirahatnya. Semoga di esok hari bisa terbangun dengan energi yang positif dan lebih semangat lagi tentunya. Ataupun mungkin ada responder yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya, sampai di rumah dan jangan ngebut, pelan-pelan aja asalkan sampai tentunya. Dan responder, kita sudah masuk di menit 38 ya, ataupun di pertengahan jam terakhir kita di setengah 12 malam nih. Dan masih banyak yang stay bareng Jojo melalui live TikTok kita, ada 18 penonton. Wow. Salam kenal semuanya ya. Oke, responder, kita lanjut lagi ya ke topik kita, yaitu pada dengan topik perjalanan. Nah, responder, tentunya dalam perjalanan panjang kita pasti membutuhkan waktu yang berhenti ya. Begitu juga dalam hidup nih. Tentunya kadang kita merasa nih harus terus berjalan karena takut tertinggal. Melihat orang lain sudah mencapai banyak hal, akhirnya kita memaksakan diri untuk terus bergerak. Padahal nggak ada loh salahnya kalau sesekali kita berhenti, istirahat, menarik napas, dan melihat kembali nih apa yang sudah kita jalanin. Karena berhenti sebentar bukan berarti menyerah, tapi kita hanya sedang memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk mengumpulkan tenaga sebelum melanjutkan perjalanan. Jadi kalau beberapa waktu terakhir kamu merasa lelah, gak perlu merasa bersalah, karena membutuhkan waktu untuk beristirahat. Kita itu manusia yang meresponer, bukan mesin. Dan tentunya di setiap perjalanan yang memang punya waktunya untuk berjalan, berhenti, kemudian berjalan lagi. Dan tentunya masih bersama Jojo ya di program Musik Malam. Di malam hari ini tentunya di pertengahan jam kita ya, ataupun di sepertiga pertengahan malam kita ini, sudah ada request yang menanti, yaitu dari Bang Bulls yang request lagu Mendua dari Art Street. Kemudian juga ada dari Bang Pisces Boy yang request lagu Dear God. Dan ada juga tambahan request ya dari Bang Pacapua yang request lagu Jingga dari Fatin. Untuk itu tanpa berlama-lama, kita dengarkan dulu Mendua dari Astrid.

0: Eh, sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya gak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Eh, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sana-sana, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio peduli sesama.
4: 93.0 FM Respon Radio. Your family radio.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Responer, tak terasa ya perjalanan kita sudah berada di penghujung program, yaitu di program musik malam di hari ini. Dan tentunya Jojo mengucapkan terima kasih ya buat responer semua yang sudah meluangkan waktunya untuk menemani Jojo di malam hari ini. Mungkin tak sambil di rumah, atau mungkin dalam perjalanan pulang, atau mungkin menyelesaikan pekerjaan yang mungkin menyita banyak waktu ya. Tentunya malam ini kita sudah ngobrol banget tentang perjalanan, tentang langkah yang kadang mudah, kadang berat, dan tentang orang-orang yang datang dan pergi. Tentunya juga tentang jalan yang gak selalu sesuai rencana, tapi bagaimana setiap perjalanan akhirnya membentuk diri kita untuk menjadi lebih kuat. Dan kalau ada satu hal yang bisa kita bawa pulang malam ini, mungkin ini nih, gak semua perjalanan harus cepat, yang penting kita tetap punya keberanian untuk terus melangkah. Untuk itu, kalau hari ini terasa berat, istirahat ya. Kalau perjalananmu terasa panjang, nikmati prosesnya. Dan kalau kamu merasa belum sampai di tujuan, ingat ceritamu belum selesai. Untuk itu responder, Jojo pamit dari ruang udara responder di malam hari ini. Tentunya terima kasih banyak ya sudah menjadikan musik dan obrolan kita sebagai sebagian kecil dari perjalanan malam responder di mana berada. Untuk itu tetap jaga diri, hati-hati di perjalanan bagi kamu yang masih di luar rumah. Dan semoga besok kita kembali bertemu dengan energi yang lebih baik. Untuk itu Jojo pamit undur diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan jangan pernah takut dengan perjalanan yang masih panjang. Karena terkadang perjalanan terbaik justru adalah perjalanan yang gak pernah kita rencanakan. Untuk itu responder, sampai berjumpa di esok hari pada program Semangat Pagi yang akan menemani responder dari jam 6 sampai jam 8 pagi tentunya. Untuk itu selamat malam dan selamat malam dan salam hangat dari musik malam di malam hari ini. Untuk itu, see you and bye-bye. Satu lagu penutup dari Yovie Nuno, Mengejar Mimpi.

93.0 Respon Family Station. Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada. Ya, apa kabarnya pagi ini Respon semuanya? Kiranya Respon semuanya dalam keadaan sehat semuanya ya. Dan semoga yang sedang bersiap untuk berangkat kerja, yang mungkin lagi dalam perjalanan jam segini sudah berangkat ya, yang sedang mengantar anak ke sekolah mungkin, atau yang baru saja membuka mata, semuanya dalam keadaan sehat dan penuh semangat hari ini. Ya, Responan semuanya, pagi ini Viko ingin mengajak Responan semuanya ngobrol tentang sesuatu yang gak kelihatan tapi punya pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan kita. So, BTW Responan semuanya, di pagi hari ini kita masuk di program Semangat Pagi tentunya bersama dengan Viko. Yang menemani Responan semuanya di edisi 26 Agustus 2026, nanti selama 2 jam ya. Viko akan menemani ruang dengar Responer. Nah, kita akan ngelihat pagi ini ya kan seberapa besar sih pengaruh pikiran positif dalam kehidupan kita. Nah, pikiran kita, karena kadang sebelum hari benar-benar dimulai kita tuh sudah lebih dahulu dikalahkan oleh pikiran kita sendiri. Ya kan, misalnya baru bangun udah bilang, aduh pasti hari ini berat banget gitu ya, belum coba hari ini kayaknya udah gak bisa. Belum terjadi apa-apa tapi kita sudah membayangkan semuanya akan gagal. Nah, Responer, bagaimana nih kalau pagi ini kita berhenti sejenak lalu belajar mengubah cara kita berpikir? Karena hari ini ya kita akan melihat di mana sih kekuatan pikiran positif, bukan untuk memaksa diri untuk selalu bahagia, bukan juga tentang berpura-pura gak punya masalah ya, tetapi tentang bagaimana kita bisa menghadapi masalah dengan pikiran yang lebih sehat, lebih tenang, dan juga lebih percaya bahwa selalu ada kemungkinan untuk menjadi lebih baik. Nah, Responnya semuanya tetap stay tune di 93.0 FM. Viko putarkan lagu Wonder Woman dari Bulan Jamila yang akan menemani Responnya semuanya pagi ini sebagai pembuka di program Semangat Pagi di jam pertama.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, informasi kini tersedia di mana-mana melalui media internet, TV, buku, dan surat kabar. Namun kita perlu keahlian untuk mengkompilasi, menganalisa informasi yang kita terima, dan berpikir kreatif dan bukan reaktif. Kreativitas sangat dituntut untuk memenangkan kompetisi zaman sekarang ini. Poster dan Kaplan berkata, semua elemen yang terdapat pada inovasi adalah kreativitas. Hanya dengan mengerti akan kreativitas, orang dapat berjuang untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan untuk mempertahankan kinerja kita. Dengan bantuan suatu imajinasi, kita dapat mengubah informasi yang samar-samar menjadi suatu strategi melawan kompetitor. Sebuah rangkaian kreativitas sangat penting dalam berunding dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Usahakanlah diri Anda untuk selalu kreatif demi sukses Anda.
0: Mimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa. Sukses untuk Anda.

Ya, nanti 3.0 Respon Family Station. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Ya, selamat datang kembali di program Semangat Pagi bareng Viko tentunya yang selalu semangat buat nemenin pagi respon semuanya hari ini. Nah, kita lanjutin obrolan pagi ini adalah tentang kekuatan pikiran positif ya. Tadi Viko sudah buka dengan satu pertanyaan, seberapa besar sih pengaruh pikiran kita terhadap cara kita menjalani hari ini? Karena memang faktanya ada kalanya masalah yang kita hadapi sebenarnya belum terlalu besar, tetapi pikiran kita sudah membuatnya terasa berkali-kali lipat lebih berat. Nah, buat respon semuanya sebelum itu yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun nih, mungkin ada keluarga, teman, rekan kerja, sahabat, pasangan yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun pagi hari ini, bisa langsung DM Viko 08215566803. Bisa juga tentunya melalui media sosial kami ada Facebook, Instagram dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93.0 Official. Nah, responer kita pengen ngelihat kehidupan kita sehari-hari ya. Kita bangun, habis itu kita ngelihat notifikasi kerjaan, langsung stres ya. Ada pesan dari atasan mungkin atau berpikir, wah pasti dimarahin nih. Teman belum balas chat, kita udah mulai berpikir jangan-jangan dia marah gitu ya. Rencana belum berhasil, lalu muncul suara di kepala, memang saya gak ada bakatnya gitu ya. Selalu fail, gagal, percuma, coba lagi, itu juga nanti gagal gitu ya. Nah, seringkali responder bukan hanya menghadapi masalah yang nyata, tetapi juga menghadapi masalah yang diciptakan oleh asumsi dan juga pikiran kita sendiri. Padahal nih belum tentu kenyataannya seperti yang kita bayangkan. Yang lebih berbahagia adalah ketika pola pikir seperti ini menjadi kebiasaan. Hari demi hari kita terus mengatakan kepada diri sendiri bahwa kita tidak mampu, tidak cukup baik atau tidak akan berhasil. Lama-lama so kita percaya ya, akhirnya kita takut coba, takut mengambil kesempatan, takut mengambil keputusan. Nah, kalau begitu respon semuanya, apa sih yang bisa kita lakukan? Mulailah dengan satu langkah sederhana. Ubah cara kita berbicara kepada diri sendiri. Maksudnya adalah dengan bagaimana caranya supaya kita bisa mengafirmasi positif pikiran kita. Misalnya kalau gak sanggup, coba ubah menjadi, oh saya belum tahu caranya nih, nanti belajar lagi gitu ya. Ketika gagal mungkin ubah menjadi percobaan, mungkin belum berhasil hari ini, dan ya bisa belajar dari pengalaman tersebut. Dan responnya semuanya, dari takut menjadi berani, dari saya tidak bisa menjadi saya akan mencari cara. Nah, responer, itulah kekuatan pikiran positif. Pikiran positif bukan sulap membuat masalah menghilang. Pikiran positif memberi kita energi untuk menghadapi masalah dengan cara yang lebih baik. Kita dengerin lagu dulu dari Sentosa dengan judul Kepompong, akan menemani responnya semuanya pagi ini.

0: Hidup pada zaman ini, hampir semua orang tidak terlepas dari yang namanya gadget. Mulai dari ponsel, notebook, laptop, merupakan perangkat kecil yang hampir semua orang miliki dan digunakan setiap hari. Seakan-akan, gadget adalah satu-satunya teman. Dampak negatif dari pengguna gadget secara berlebihan dapat membuat orang kecanduan, tak mengenal waktu, meningkatkan resiko kanker karena radiasi, membuat mata pedih dan kering, mengurangi interaksi sosial terhadap masyarakat, membuat pengguna cenderung menjadi autis, menjadi malas, bahkan menimbulkan depresi. Hal tersebut tidak baik untuk kesehatan fisik dan mental Anda. Luangkan waktu Anda untuk bertemu teman-teman, ngobrol dengan keluarga, atau berolahraga. Mari, gunakan gadget seperlunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM, Respon Radio Peduli Kesehatan.
1: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi, Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93.0 Respon Family Station. Good morning, Respon. Balik lagi bareng Viko yang menemani Respon semuanya dengan obrolan pagi ini tentang kekuatan pikiran positif. Ya, tadi kita sudah bicara bahwa pikiran positif itu bukan berarti hidup kita bebas dari masalah. Justru sebaliknya ya, masalah itu akan tetap ada, tetapi cara kita menghadapinya bisa sangat berbeda. Ya, buat Respon semuanya yang pagi hari ini berulang tahun, Viko di studio Respon Radio mengucapkan selamat ulang tahun. Atau buat Respon semuanya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada keluarga, teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, bisa langsung DM Viko 08215668003. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah benar bahwa berpikir positif bisa mengubah kehidupan kita? Jawabannya adalah bisa. Tetapi bukan karena pikiran positif itu ajaib, pikiran positif bekerja ketika ia mendorong kita untuk bertindak secara positif. Misalnya, ada dua orang yang sama-sama kehilangan pekerjaan. Orang pertama berkata, selesai sudah ya kan, kita gagal dan kita gak punya masa depan. Dan orang kedua mungkin juga sedih, sama-sama kecewa, sama-sama takut. Tetapi ya dia berkata bahwa cara saya memang kehilangan pekerjaan, tetapi saya masih bisa punya kemampuan, saya akan cari peluang lain. Nah, perhatikan responnya semuanya. Problemnya sama, yaitu kehilangan pekerjaan. Yang berbeda adalah respon dari orang tersebut. Ya, responnya semuanya, Viko ingin kasih satu latihan sederhana nanti setelah siaran. Nanti coba responnya ambil 1 menit. Tanyakan kepada diri sendiri, apa sih satu hal yang sedang kita khawatirkan hari ini? Ya, misalnya apa sih satu hal yang bisa saya lakukan untuk menghadapinya gitu ya. Bukan 10, tetapi satu hal saja. Kalau sedang punya masalah keuangan, mungkin langkahnya adalah mencatat pengeluaran hari ini. Kalau sedang mencari pekerjaan, mungkin langkahnya adalah mengirim satu lamaran ke perusahaan-perusahaan lain. Kalau sedang punya konflik dengan seseorang gimana? Mungkin langkahnya adalah mengajak bicara dengan tenang, buang ego kita, karena seringkali ego kita lebih tinggi ya. Akhirnya kita gengsi untuk minta maaf dan segala macam. Kalau sedang merasa gak percaya diri, mungkin langkahnya adalah berhenti untuk membandingkan diri dengan orang lain. Karena perubahan besar seringkali dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Nah, ada satu hal penting, responos, jangan salah memahami pikiran positif ya. Kita tidak harus setiap saat berkata bahwa saya bahagia, saya kuat, saya hebat, padahal di dalam hati sedang hancur. Jadi itu bukan selalu positif. Kita boleh sedih nggak? Boleh. Boleh kecewa? Boleh. Boleh takut? Boleh. Boleh mengakui bahwa hari ini terasa berat? It's okay. Tetapi setelah mengakui perasaan itu, kita bisa berkata bahwa saya sedang tidak baik-baik saja loh, tetapi saya akan mencari cara untuk melewati ini. Nah, itu baru namanya kekuatan. Karena positif bukan berarti menyangkal kenyataan ya. Positif berarti tetap melihat kemungkinan di tengah kenyataan. So, kalau pagi ini ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan harapan, jangan buru-buru mengatakan hari ini buruk. Mungkin lebih baik mengatakan hari ini belum berjalan sesuai dengan planning kita, tetapi masih punya kesempatan untuk membuatnya menjadi lebih baik. Nah, responnya semuanya tetap semangat ya dalam menjalani pagi ini. Dan nanti kita akan lanjutin topik kita ya dengan membahas cara praktis melatih pikiran positif setiap hari. Dimana responnya semuanya ya bukan hanya menjadi motivasi, tetapi kita benar-benar ya mempraktikannya dalam kehidupan kita. Viko putarkan lagu dulu yang menemani responnya semuanya. Arsi Widianto, mantan teman agak menemani responnya semuanya pagi ini.

0: Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantung plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
1: Warm 93.0 FM. Respon Radio, your family radio.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Respon semuanya tidak kerasa sudah sampai penghujung jam pertama kebersamaan kita di pagi hari ini ya. Terima kasih buat Respon semuanya yang sudah menemani obrolan kita tentang kekuatan pikiran positif di jam pertama. Dan sebelum kita tutup di jam pertama ini, Viko ingin titip satu kalimat bahwa kita memang tidak selalu bisa mengendalikan apa yang terjadi dalam hidup, tetapi kita selalu punya pilihan tetap bagaimana kita meresponnya. Jadi kalau pagi ini ada masalah yang sedang responer hadapi, jangan langsung menyerah, tarik nafas, tenangkan pikiran, lalu tanyakan pada diri sendiri, apa satu hal kecil yang bisa responer lakukan hari ini untuk membuat keadaan menjadi lebih baik. Karena cukup dari satu pikirannya lebih baik, satu keputusannya lebih bijak, dan satu langkah kecil yang kita lakukan hari ini bisa membuat perubahan besar yang nyata dalam kehidupan responer semuanya. So, tetap stay tune di 93,0 FM. Viko balik lagi nanti sesudah lagu-lagu yang berikut ini.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.